0: Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini tanggal 8 Mei kita mengadakan satu pertemuan pertama Indonesia Japan Defense Ministers Meeting tahun 2026.
2: Dalam undang-undang yang mengatur bahwa yang diberangkatkan itu adalah berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan daftar tunggunya.
0: Bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama pertahanan. Indra Dama Wijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi, Makassar. Sementara pantai utara Jawa dan Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama di bidang pertahanan. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
3: Dari Bali, Bang. Sekitar pukul 9 pagi kemarin, pesawat yang ditumpangi Menhan RI dan Menhan Jepang tiba di lapangan terbang Base of Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebelumnya, Menhan RI mengundang Menhan Jepang untuk melakukan gala dinner di Bali.

Kemudian pertemuan dilanjutkan di Kementerian Pertahanan RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Menhan RI Syafri Samsudin dan Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Shijiro menyepakati kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement atau DCA kedua negara, Indonesia dan Jepang, kerjasama alutsista hingga latihan militer kedua negara.

Menurut Menteri Pertahanan Menhan RI Safri Samsudin, tidak hanya kerjasama dalam bidang pertahanan, namun juga bekerjasama dalam bidang kemanusiaan.

0: pemerintah dan kementerian pertahanan serta tentara nasional Indonesia, kami mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Menteri Pertahanan Jenderal Kusuma yang berkunjung Jakarta sejak kemarin. Kami akan melakukan pertukaran pandangan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara, dan juga kita akan saling bekerjasama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam. Hari ini tanggal 8 Mei kita mengadakan satu pertemuan pertama Indonesia Japan Defense Ministers Meeting tahun 2026.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Shijiro mengatakan kerjasama ini akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian, khususnya di tengah situasi internasional yang memanas seperti di Iran.
2: Pada selesai, Shabri Daijin から, 両国の今後の防衛連携の方向性を示す大きな羅針盤として, 防衛当局取り決めを策定したいとのご提案をいただきました。 そして本日, その署名を行います。
3: Pada saat itu pula, dari Bapak Menteri Sasmi mengusulkan penyusunan Defense Cooperation Arrangement sebagai kompas besar yang akan menunjukkan arah kerjasama pertahanan kedua negara di masa depan. Dan hari ini kita akan menandatangani kesepakatan tersebut. Hal ini merupakan tonggak sejarah yang sangat krusial bagi hubungan pertahanan antara Jepang dan Indonesia.
2: 今のイラン情勢も含め国際情勢がますます複雑化し緊迫化する中で東南アジアを含む地域の安定に大きな影響力と責任を有する日インドネシア両国の連携は一層重要になっています。
3: Di tengah situasi internasional yang semakin kompleks dan tegak seperti ini, pendalaman kerjasama di bidang pertahanan antara Jepang dan Indonesia yang mempunyai kesamaan dalam sebagai negara maritim dan kesamaan dari nilai-nilai dasarnya akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi kawasan secara keseluruhan.

0: Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Sunjiro tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Menhan RI Safri Samsudin yang hangat menerima kedatangan dirinya sebagai Menhan Jepang. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait dengan informasi pemberangkatan Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, Indra Damawijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi Makassar dan tergabung dalam kloter 18 UPG. Kita akan simak laporan lengkap dari Karnila Kandi berikut ini.
3: Kabupaten Toraja Utara tahun ini hanya memiliki satu orang jamaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini dikarenakan sistem daftar tunggu yang baru diberlakukan mengacu pada daftar tunggu provinsi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Kabupaten Toraja Utara, Sudirman M. Said menuturkan, satu orang jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas tunda tahun 2025.
4: Jemaah Toraja Utara yang berangkat ini adalah jemaah lunas tunda tahun lalu yang sebenarnya andaikan dia ikut dengan reguler kemungkinan belum berangkat tahun ini. Akan tetapi karena dia melunasi tahun lalu sehingga tahun ini keluar persiapan berangkat. Ada undang-undang yang mengatur bahwa yang diberangkatkan itu adalah berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan daftar tunggunya. Sementara untuk Toraja Utara daftar tunggu nomor urutan kecil sekarang itu adalah pendaftar 2014. Kan ini kan diambil alih provinsi. Sehingga ini yang berangkat ini hanya karena lunas tunda tahun lalu. Andaikan dia reguler itu tidak akan belum keluar porsinya tahun ini.
3: Dikatakan Sudirman, tahun sebelumnya daftar tunggu jemaah calon haji Toraja Utara, yakni sebanyak 20 orang. Sementara itu Indra Damawijaya yang menjadi jemaah haji beruntung tahun ini dari Toraja Utara, yang tergabung dalam kloter 18 UPG, menuturkan, dirinya bersyukur dapat berangkat menggantikan almarhum ayahnya yang telah tiada setahun lalu.
5: Ya senang, cuma satu-satu.
6: Tidak bisa berkata-kata.
5: Ya, mengganti orang tua, bapak.
6: Mengganti orang tua.
3: Meski harus berangkat sendiri tanpa jemaah lainnya, namun untuk urusan manasik haji, ia lakukan secara mandiri melalui berbagai media literasi, dan terkadang berkonsultasi dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Toraja Utara. Ia pun berharap dapat berangkat dan kembali dari Tanah Suci dengan kondisi sehat dan mendapat predikat Haji Mabrur. Dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Embarkasi Makassar, kita ke embarkasi lainnya. Kali ini embarkasi PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi yang memberangkatkan kloter 12 jamaah asal Kota Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Informasi lengkapnya disampaikan Dani Sumpernah. Dani.
7: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini satu kloter calon jemaah haji dari Kota Depok yang tergabung dalam kloter 12 akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 12 dengan jumlah jemaah 441 ditambah 4 orang petugas akan diberangkatkan menuju bandara pukul 08.25 pagi ini dan dijadwalkan terbang pukul 13.25 siang nanti. Kloter 12 ini sehari sebelumnya telah masuk asrama guna menjalani serangkaian proses administrasi seperti pembagian gelang identitas, paspor, living cost, pembagian kartu kesehatan, serta pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Ketua PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi, Boy Heri Novian kepada RRI mengatakan, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi telah memberangkatkan 11 kloter dengan jumlah jemaah 4.887 orang ditambah petugas. Selama di asrama haji, para jemaah haji diperbanyak istirahat daripada acara seremonial. Hal ini tegas Boy Heri Novian untuk mempersiapkan fisik di Tanah Suci.
8: Yang kedua, jemaah juga harus menjaga kesehatan ketika di asrama haji. Manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Kemudian juga mesti diketahui bahwa cuaca pada saat ini di Arab Saudi sudah mencapai 41 derajat ke atas, jadi juga cukup panas.
7: Sementara itu pendengar, hari ini dan besok tidak ada kedatangan jemaah dari daerah ke embarkasi Jakarta-Bekasi. Aktivitas jemaah akan terlihat lagi pada hari Kamis dengan kedatangan calon jemaah haji dari kota Bekasi, kabupaten, dan kota Sukabumi yang tergabung dalam kloter 13 yang direncanakan masuk embarkasi Jakarta-Bekasi pukul 8.50 pagi. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Sempena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari embarkasi Jakarta kita menuju ke embarkasi di Jawa Tengah. Kali ini ribuan koper jemaah haji asal Rembang resmi diberangkatkan menuju asrama haji dan para calon jemaah haji membawa beragam bekal seperti mie instan dan juga makanan kering. Kita akan simak laporan dari Miftah RRI Semarang. Miftah?

0: Ribuan koper milik calon jamaah haji Kabupaten Rembang dikumpulkan di Gedung Balai Kartini pada Senin ini. Mereka pun memenuhi koper dengan berbagai kelengkapan untuk beribadah, makan hingga sambal. Sejak pagi, para calon jamaah haji datang secara bergantian sambil membawa koper berisi perlengkapan pribadi. Panitia dari Pemkab Rembang tampak sigap membantu proses pengecekan hingga pengelompokan koper sesuai kloter. Salah satu calon jamaah haji, Tukiyati, mengaku sudah menyiapkan seluruh kebutuhan sejak beberapa hari terakhir. Ia pun sudah memenuhi koper dengan kelengkapan beribadah hingga sambal untuk teman makan di Tanah Suci.
1: 22 atau sampai 25 gitu.
2: Dibawa diantaranya apa?
1: Yang itu ya pakaian untuk umroh, untuk haji, sama pembekalan ya. Ini ada itu apa, energen, ada kita sudah tua ya, angin, dan ada sabun, sabun mandi, besok itu kapas gigi ada, sikat itu ada, sambal juga ada.
3: Pemkab Rembang sedang melaksanakan fasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan ibadah haji. Sedang ada kegiatan pengumpulan kloter dari jamaah calon haji ini. Kemudian nanti malam sekitar jam 20 nanti akan kita berangkatkan ke asrama haji Donohudan Boyolali. Tentu menandai ini dari kloter berapa, bus atau rombongan berapa, terus dari KPIH mana.
0: Selain sibuk tentang koper haji, panitia juga melakukan pengecekan buku kesehatan jemaah haji. Diketahui sebanyak 1.080 calon haji ke Tanah Suci. Pemberangkatan dari Rembang akan dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2026. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kami mohon maaf untuk beberapa gangguan teknis yang terjadi dalam informasi haji tadi. Pendengar dan pemirsa, Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan giant seawall pada tanggul raksasa sebagai upaya melindungi kawasan pesisir dari resiko-resiko yang kian membesar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Alzana.
6: Orang khusus.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real.
8: Pantai Utara Jawa kini berada dalam tekanan serius yang tidak bisa lagi ditunda penanganannya. Penurunan muka tanah yang masif, kenaikan permukaan laut, hingga ancaman tenggelamnya kawasan pesisir menjadi kombinasi resiko yang terus membesar dari tahun ke tahun. Tak hanya berdampak pada lingkungan, kondisi ini juga mengancam aktivitas ekonomi nasional. Pantura merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan, dengan kawasan industri, pusat logistik, hingga jutaan penduduk yang menggantungkan hidup di wilayah ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa krisis di Pantura adalah ancaman nyata yang tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Pemerintah pun mendorong percepatan pembangunan giant seawall atau tanggul raksasa sebagai salah satu solusi strategis untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman tenggelam. Namun, proyek besar ini juga memunculkan pertanyaan terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat pesisir.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real dan ini tidak boleh kita biarkan. Gelombang pasang yang ekstrim, kemudian juga ternyata bukan hanya kita menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir tadi, tapi juga kelangkaan dan krisis air. Ini juga harus kita tangani secara serius. Dan potensi kerugian ekonomi, 27% kontribusi dari Pantura terhadap PDB nasional. Ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi Pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Asaf, menyebut proses ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut banyak aspek. Didit menegaskan pelindungan Pantura tidak hanya dimaknai dimaknai sebagai pembangunan tanggul laut semata, melainkan sebuah sistem yang terintegrasi, termasuk tanggul pantai hingga pendekatan berbasis alam.
6: Kita berpikiran bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi yang ada kaitannya dengan nature-based construction, sehingga bersama-sama alam, bersama-sama ekosistem dan ekologi. Kapan selesainya atau kapan dimulainya? Kita sedang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan. Nah, ini tidak bisa gegabah. Kita maunya cepat, kita harus cepat bergeraknya, kita harus cepat, tapi tidak gegabah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita persiapan semua hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk perlindungan Pantura Jawa.
9: Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya, karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia, kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan, jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste.
8: Di sisi lain, dukungan dari dunia akademik juga mulai digerakkan untuk memperkuat perencanaan proyek ini. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pihaknya akan melibatkan para ahli dan hasil riset kampus yang sudah terbukti di lapangan. Ia menyebut proyek ini mampu melindungi sekitar 60% dari kawasan industri dan mampu melindungi lebih dari 30 juta penduduk.
10: Kami akan mengundang beberapa guru besar yang memang sudah memiliki keahlian dan terlibat pada beberapa kasus untuk beberapa proyek ya, untuk pembuatan daratan ya, reklamasi dan sejenisnya. Itu kita akan ajak untuk bertemu dengan kepala badan otorita tanggul laut di Indonesia begitu.
8: Giant Seawall direncanakan membentang ratusan kilometer dari Banten hingga Jawa Timur dan akan menjadi bagian dari strategi besar perlindungan pesisir di 5 provinsi. Namun dengan kompleksitas yang ada, pemerintah menegaskan pembangunan harus dilakukan bertahap, terukur, dan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara infrastruktur dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan di tengah rancangan besar pembangunan Giant Seawall sebagai upaya melindungi kawasan pantai utara Jawa, berbagai tanggapan masyarakat juga hadir. Berikut tanggapan warga terkait rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa.
11: Kalau saya melihatnya ini penting ya Kak, tapi harus sangat hati-hati dalam pelaksanaannya. Karena banyak masyarakat pesisir seperti nelayan yang menggantungkan hidup tuh dari laut. Saya harap pemerintah bisa memastikan bahwa proyek ini tidak merugikan mereka. Kalau bisa justru meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat-masyarakat di sekitar.
12: Kalau menurut saya pembangunan Giant Seawall ini sangat penting ya Mbak. Soalnya kondisi di pesisir sekarang emang udah cukup mengkhawatirkan ya, apalagi dengan banjir rob yang makin sering terjadi. Kalau harapannya, semoga proyek ini benar-benar bisa melindungi kawasan permukiman warga, terus nggak cuma berhenti di perencanaan aja sih, tapi benar-benar direalisasikan dengan baik dan tepat waktu.
13: Saya pribadi masih melihat ini sebagai proyek besar yang perlu dikaji lebih dalam, karena biasanya proyek besar seperti ini butuh waktu lama dan biaya besar. Harapannya, kalau memang dijalankan, hasilnya benar-benar efektif dan bisa dirasakan langsung.
5: Editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana Pantura Jawa di ujung krisis lingkungan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kawasan Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius. Penurunan permukaan tanah yang terus terjadi, ditambah kenaikan muka air laut, membuat wilayah ini berada dalam kondisi yang semakin memprihatinkan. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, bukan tidak mungkin sebagian wilayah Pantura akan semakin tenggelam di masa depan. Data menunjukkan, penurunan permukaan tanah di kawasan ini mencapai 15 hingga 20 cm per tahun. Di sisi lain, kenaikan muka air laut akibat pemanasan global diperkirakan mencapai sekitar 1,2 cm per tahun. Dengan kondisi tersebut, Para ahli memperkirakan kondisi Pantura pada tahun 2050 akan jauh lebih parah dibandingkan saat ini. Banjir rob akan semakin sering terjadi. Wilayah pemukiman terancam hilang dan aktivitas ekonomi masyarakat pun terganggu. Sebagai solusi, pemerintah menggagas pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa. Secara konsep, pembangunan tanggul laut menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana di kawasan pesisir. Namun implementasi proyek ini juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap nelayan. Pembangunan tanggul laut berpotensi mengubah ekosistem pesisir dan jalur tangkap ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, proyek berskala besar seperti ini membutuhkan perencanaan yang matang, pembiayaan yang besar, serta koordinasi lintas sektor yang kuat. Tanpa itu, risiko sosial dan lingkungan justru bisa muncul. Pada akhirnya, persoalan Pantura bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keberlanjutan hidup masyarakat. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, ancaman yang ada hari ini bisa menjadi krisis besar di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita luar negeri, kali ini kantor perwakilan Bank Indonesia Beijing dan didukung oleh KBRI Beijing melakukan peluncuran awal sistem pembayaran QR antar negara, yaitu pada program soft launching Indonesia-China Cross-Border QR Payment Linkage di Beijing hari Kamis 30 April 2026. Berlakunya transaksi dengan menggunakan sistem QR merupakan salah satu bentuk kemitraan konkret antara Bank Indonesia dan People Banks of China. Dengan pemberlakuan ini, Quick Response Code Indonesian Standard yang dikenal dengan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, dan kerjasama sistem pembayaran QR lintas negara antara Indonesia-Tiongkok merupakan bentuk kerjasama strategis dengan visi jauh ke depan. Demikian disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dan dilansir di halaman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Senin 4 Mei 2026. Sementara dari informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong transformasi total SEA Games pada pertemuan Menteri-Menteri Pemuda dan Olahraga se-ASEAN, dan langkah tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan berbagai negara demi kemajuan prestasi olahraga di tingkat dunia. Menpora mengusulkan agar perhelatan olahraga tersebut menjadi sarana pengendalian prestasi atlet untuk menuju ajang internasional bergengsi. Ia menilai pesta olahraga 2 tahunan tersebut harus berorientasi pada peningkatan standar atlet kebanggaan masing-masing di tiap negara. Menteri menilai struktur kompetisi selama ini masih mendominasi keinginan tuan rumah sehingga kurang selaras dengan standar internasional. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan ajang secara transparan akan memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah kawasan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi sesaat lagi. Anda juga bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda pagi hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Dan jangan lupa nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan ada di Dialog Palembang menyapa untuk edisi hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026, ini terkait pemerintah Kota Palembang terapkan denda sampah ya. Nanti bersama kami PLT Sekretaris Kepala Bidang PPUD Satpol PP Kota Palembang, Bapak Budi Ritonga SSTP MSI, dan nanti juga bersama kami hadir Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dari DLH Kota Palembang, Bapak Andika Martadinata STMT. Dan siaran kami juga secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital.

0: Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Palembang menyapa.
2: Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menindak tegas pelaku pembuangan sampah sembarangan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Melalui kebijakan ini, warga yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustahim, mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun aturan turunan dan terus melakukan sosialisasi. Sanksi yang diberikan berupa denda Rp500.000 atau sanksi kerja sosial, seperti membersihkan area publik hingga membantu operasional mobil pengangkut sampah.
3: Ini akan kami sosialisasikan. Kita mengusung beberapa instrumen untuk digunakan, misalnya membersihkan zona, bekerja di mobil sampah, dan lain-lain. Nah, nanti kalau sudah final, itu yang akan kita terapkan, kita sosialisasikan dulu, akan kita berlakukan. Harapan Pak Wali, akhirnya sudah efektif. Jadi kan kalau ini sudah harmonisasi, sudah selesai, sudah bisa kita sosialisasikan di awal bulan sampai dengan tengah bulan, maka kita akan melakukan efektif.
2: Upaya ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan kebijakan penegakan disiplin terhadap pelanggaran kebersihan. Dengan langkah ini, pemerintah Kota Palembang berharap dapat menumbuhkan budaya tertib dan peduli lingkungan, sekaligus mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan keindahan kota. Erlin Fartesa melaporkan.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Palembang. Dan ini untuk edisi hari ini 5 Mei 2026 kita kembali bersama saya Delwawi, tentunya menemani ruang dengar Anda untuk dalam program Dialog Palembang Menyapa. Pagi ini kita akan berbicara soal wajah kota kita. Kita semua ingin Palembang bersih. Kita juga ingin trotoar di sepanjang Sudirman hingga lorong-lorong di Sekip atau Pelaju ini bebas dari aroma yang tidak sedap. Tapi pertanyaannya, apakah paksaan berupa denda uang adalah jalan ninja yang paling efektif? Ataukah ini justru akan menjadi polemik baru di tengah fasilitas bak sampah yang mungkin masih minim di beberapa titik? Dan satu jam ke depan kita akan bedah tuntas ya dalam tema siapkah Palembang menerapkan denda sampah. Sudah hadir bersama kami di studio kami bersama PLT Sekretaris Kabid PPUD Satpol PP Kota Palembang, Bapak Budi Ritonga SSTP MSI. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Budi.
5: Selamat pagi.
4: Sehat kabarnya Pak Budi pagi hari ini?
5: Alhamdulillah sehat
4: ya. Dan juga bersama kami Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 atau PSL B3 DLH Kota Palembang, Bapak Andika Martadinata STMT. Selamat pagi Pak Andika. Sehat kabarnya Pak Andika pagi hari ini?
5: Luar biasa.
4: Alhamdulillah sehat ya, sudah hadir bersama kedua narasumber kita. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui telepon kami di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan menurut Anda, kalau denda ini benar-benar dijalankan, apakah Anda setuju sebagai masyarakat atau justru merasa fasilitasnya dulu yang harus diperbaiki ya? Sebelum itu pendengar, kita akan untuk Anda, jangan lupa juga kalau siaran kita secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, dan dapat Anda mendengarkan juga melalui rri.co.id. Mungkin kita ke DLHK terlebih dulu, ke Pak Andika. Ya, Pak Andika, sebenarnya kalau untuk sampah di kota Palembang ini, untuk volume sampahnya seburuk apa sih Pak?
5: Kalau sampah di kota Palembang kan 1,8 juta ya sekarang ya, penduduk kita ini, itu di angka 1260 ton per day. Jadi memang volume sampah ini kan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kemudian aktivitas penduduk kita sendiri. Yang kita ketahui memang kota Palembang ini ekonomi kan semakin meningkat, semakin meningkat, giat masyarakat itu semakin banyak, otomatis sampah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut semakin banyak.
4: Terus kalau misalnya untuk memicu dari pemerintah kita, sehingga pemerintah kota Palembang ini merasa denda administrasi ini harus segera digalangkan, mungkin Pak Andika juga bisa menjelaskan.
5: Ya, kita ini kan pengolahan sampah ini kan harus terintegrasi ya, dari hulu dan hilir, kemudian kebijakan-kebijakan. Jadi perumusan-perumusan kebijakan, kemudian cara-cara yang sehingga nanti antara hulu dan hilir pengolahan sampah itu dapat terintegrasi dengan baik. Jadi kalau misalnya hilirnya saja yang kita benahi, kemudian hulu kemudian tidak mengikutinya, maka percuma saja gitu. Jadi memang kita kasih contoh ya, kalau misalnya di negara yang maju ya, di negara Singapura aja ya, nggak usah jauh-jauh. Kenapa negara kita saja, ketika dari kita bicara, kalau misalnya kita pergi ke Singapura tuh dari Batam ya, dari Batam. Ketika kita dari Batam kemudian kita ke Singapura, kita sendiri saja yang pribadi ini timbul disiplin gitu.
4: Benar.
5: Meludah aja kita takut gitu. Karena kan dengung-dengungnya banyak CCTV, kemudian apa namanya, negara itu benar-benar menerapkan tidak boleh buang sampah sembarangan atau bagaimana-bagaimana. Akhirnya kita membentuk diri kita sedisiplin mungkin gitu. Kemudian kita juga kalau misalnya yang perokok itu mencari tempat gitu, tidak akan berani untuk merokok sembarangan, kemudian apa, membuang puntung rokok itu sendiri, karena memang di negara itu ada tempat-tempatnya, rokok itu ada tempat-tempatnya, dan kita tidak bisa sembarangan karena mereka regulasinya kuat gitu, sanksinya berat. Nah, ketika kita pulang ke Batam, sampai Batam malah kita mulai lagi gitu,
4: balik lagi ya,
5: balik lagi gitu, kebiasaannya balik lagi gitu. Jadi memang kita kan kita ini kan menciptakan, ingin membuat kota Palembang ini kan sebaik mungkin, sebersih mungkin. Jadi bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita menemukan formula-formula bersama, sehingga apa yang kita lakukan bersama itu akan menimbulkan Palembang yang benar-benar bersih. Jadi memang seperti saya katakan tadi, bahwa sekarang berdasarkan undang-undang dari dulu, undang-undang 8 tahun 2008 itu prinsipnya adalah pollutant pay principle. Jadi siapa yang membuat polusi atau membuang sampah atau menghasilkan sampah itu sebenarnya ya harus bertanggung jawab dan membayar gitu. Jadi bukan tugasnya pemerintah sendiri gitu. Memang kami Dinas Lingkungan Hidup ini adalah tupoksinya itu membersihkan kota Palembang gitu. mengelola sampah rumah tangga gitu. Tapi kalau misalnya dari masyarakat sendiri yang berpola hidup minim sampah dan memilah sampah, maka kita akan menyelesaikan sampah ini dengan baik gitu. Kalau misalnya kita kan sekarang untuk di hulu kita sudah akan menuju waste to energy. Waste to energy, pengolahan sampah energi listrik, pengolahan sampah yang menghasilkan energi listrik. Dan itu kita sudah masuk di Perpres 35 tahun 2013, ini kemudian peralihan di Perpres 109 tahun 2025. Jadi untuk hilir sudah selesai gitu. Untuk hilir sudah selesai, tidak akan ada lagi penumpukan sampah. Kalau sekarang kan penumpukan sampah ada di TPA.
4: Iya.
5: Dan sekarang bagaimana hulu itu? Kita menjaga hulu itu. Kita ada program Pak Wali itu sampah berdimensi besar yang sekarang yang luar biasa, apa namanya, ketika rapat dan banjir datang, rapat dengan Kapolres dan segala macam, di ruang itu timbul pemikiran Pak Wali untuk memikirkan masyarakat gitu. Mungkin karena ketika beliau ke lapangan menemukan kasur gitu, kasur yang menyumbat pompa di depan Hotel Arista gitu, di saluran utama. Kenapa bisa terjadi gitu kan? Nah itu yang pemikiran Pak Wali. Bagaimana kalau misalnya kita menjemput sampah yang berdimensi besar gitu kan? Yeah. Yang mungkin masyarakat itu nggak bisa membawanya. Kalau misalnya sampah rumah tangga ya bisa dibawa ke TPS kan? Kita ada TPS tadi yang di awal Mbak Dela tadi bilang kan? Apakah kurang atau namanya tempat sampah gitu kan gitu? Jadi begini, kalau misalnya membuat TPS, sekarang TPS, jumlah TPS di Kota Palembang itu ada 157 TPS yang resmi dari pemerintah, kemudian ada 149 itu swasta, kemudian ada 177 TPS yang kalau kita bicarakan itu TPS liar.
4: Iya.
5: Berarti totalnya sekitar 480-an ya, 480. Nah, membuat TPS resmi, kenapa? Kalau kita pikir-pikir 177 lebih banyak ya dari TPS resmi dan TPS swasta gitu kan. Jadi tidak mudah untuk menempatkan tempat sampah atau TPS itu di depan rumah atau di pemukiman. Karena untuk 155 TPS, 155 TPS yang milik pemerintah itu saja, itu banyak sekali masyarakat itu minta tutup.
4: Iya.
5: Nah, kejadian juga di, kalau kita lihat Kertapati. Kertapati itu kan membuang sampah di sembadan, di median tengah ya, di median tengah trotoar. Karena apa? Bukan kami tidak mau menempatkan tempat sampah di situ, tapi semuanya menolak gitu. Ketika kita mau menaruh tempat sampah di situ, mereka malah memilih.
4: Alasannya mereka menolak nih, Pak?
5: Ya karena bau itu pertama bau. Kemudian kaget uang lain, Pak, katanya buang sampah.
4: Oke. Kiriman ya, Pak ya? Ya,
5: orang lain misalnya tetangganya taruh di tempat aku, nanti tetangga sebelah buang sampah ya gitu. Jadi memang kita ya secara bersama-sama terus kan mencari formasi tadi kan, formula tadi bagaimana kita bisa menyelesaikan hulu dan hilir. Kemudian balik lagi ke hulu, kita ada program bank sampah yang nanti satu kelurahan itu satu bank sampah.
4: Baik.
5: Kenapa dimaksudkan untuk menciptakan program itu dari visi misi wali kota? Karena nanti juga masyarakat kan bisa memilah dari rumah tangga sampah organik dan anorganik. Nah, kemudian mereka akan bermitra dengan bank sampah terdekat sehingga sampah tadi juga bisa ada nilai ekonomi dan membuat kedisiplinan masyarakat bahwa memilah sampah harus dari rumah tangga gitu.
4: Baik. Baik, itu tadi dari Pak Andika ya, selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Palembang. Kita ke Pak Budi. Pak Budi, sebenarnya kalau berbicara mengenai secara hukum, payung hukumnya ini sebenarnya sudah lama ya Pak ya. Kenapa mungkin penetapannya tuh mungkin atau juga dicanangkan ke media sosial atau ke masyarakat luas ini baru-baru sekarang? Apakah mungkin penindakan atau pola penindakannya juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa Pak Budi?
6: Ya, terima kasih Mbak Dela. Ya, bahwasannya dasar hukum yang kita terapkan dalam pengelolaan sampah ini itu sudah ada di Perda Kota Palembang nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perda 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya sampah rumah tangga. Selama ini kami dari Satpol PP bersama Dinas Lingkungan Hidup bersama instansi vertikal kami sudah menerapkan kegiatan tindakan hukuman ini. Salah satunya itu ada pembuangan sampah di Dukcapil kalau nggak salah. Malam-malam kami kedapatan bahwasanya mereka ada salah satu pelaku usaha itu tertangkap tangan terhadap kegiatan pembuangan sampah sembarangan dan sudah kami tindak lanjuti. Tapi waktu kemarin ada arahan khusus dari pimpinan Bapak Wali Kota Palembang untuk segera menerapkan denda perseorangan. Nah, itulah kami bersama Dinas Lingkungan Hidup dan instansi vertikal membuat turunan dari perda tersebut, yaitu perwali tentang langsung perseorangan apabila terdapat temuan pembuangan sampah sembarangan. Nah, ini kami masih dalam proses harmonisasi dengan Biro Hukum bersama Dinas Lingkungan Hidup dan OPD-OPD terkait. Apabila harmonisasi ini sudah selesai di Biro Hukum, kami akan menindaklanjuti sesuai arahan perintah pimpinan Bapak Wali Kota Palembang untuk melaksanakan tindakan hukuman yang terhadap masyarakat atau perseorangan yang membuang sampah sembarangan. Itu saja.
4: Nanti kedepannya untuk mekanisme pelanggaran tersebut penangkapannya seperti apa Pak Budi? Apakah nanti ada petugas yang akan berpatroli atau juga ada pemasangan CCTV mungkin seperti di Singapura tadi ya Pak Andika ya? Gimana itu Pak Budi?
6: Ya. Kalau kami sebagai penegak perdanya secara teknisnya ada di Dinas Lingkungan Hidup. Bahwasanya kalau kami membahas tentang perwali kemarin bersama Dinas Lingkungan Hidup, denda-denda tersebut itu ada dua. Yang pertama itu denda dan paksaan pemerintah draft yang kami buat. Nah, dua tindakan hukuman ini ada sanksi administrasi. Nah, dua denda apa? Denda dan paksaan pemerintah ini akan dibuat keputusan wali kota terkait satgas.
4: Yeah.
6: Jadi tidak semua misal masyarakat misal buang sampah langsung kita kena denda.
4: Enggak ya?
6: Itu enggak. Bahwasanya nanti akan kita kemas yang bisa apa terkena denda itu melalui satgas yang dibentuk oleh pemerintah Kota Palembang. Nah, teknisnya itu ada di Dinas Lingkungan Hidup, ya kan? Kami sebagai penegak perda, apa yang menjadi pedoman dari bidang teknis, dari dinas teknis, kami akan tindak lanjut.
4: Baik, kita kembali Pak Andika. Pak Andika, kalau teknisnya sendiri seperti apa nanti pada saat penerapan ini akan segera berlangsung?
5: Ditunggu aja ya.
4: Ditunggu ya Pak ya?
5: Ya, jadi kan ini kan sekalian kita sosialisasi ya. Semuanya butuh sosialisasi. Sebenarnya memang benar kata Pak Budi tadi. Kita ini sudah menerapkan perda ini lama. Gitu. dan kita juga sudah mulai sebenarnya. Kita jaga, kita tungguin gitu. Kemudian kan ini juga diikuti dengan perda-perda yang lain. Misalnya perda 4 tentang pelayanan langsung ya, retribusi dan retribusi daerah gitu, pelayanan langsung gitu, angkutan sampah gitu. Jadi kan misalnya itu bisa, selama ini kan kita ini kan kalau kayak di rumah Mbak Dela aja, di rumah Mbak Dela. Di rumah Mbak Dela kan pasti ada dengan RT atau apa itu pasti kan ada uang keamanan dan kebersihan.
4: Betul.
5: Dan apa namanya kebersihan itu akan diambil kan mobil-mobil sampah gitu. Nah, kita ingin kepatuhan gitu, kepatuhan dari masyarakat. Kepatuhan dari masyarakat, janganlah buang sampah sembarangan. Ikutlah yang tadi.
4: Walaupun swasta nggak apa-apa ya Pak ya?
5: Atau apa. Swasta kan kalau misalnya swasta kan bisa ke layanan langsung. Kita layanan langsung kan ada pelayanan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup.
4: Oke.
5: Pembayaran atau retribusinya sesuai dengan perda gitu, berdasarkan luas lahannya, klasifikasinya dan segala macam gitu. Jadi apabila kita dari tempat kita masing-masing saja, misalnya kita tertib untuk membuang sampah itu, misalnya mengikuti dari RT atau mengikuti dari swasta atau apa, itu kan bisa dipastikan bahwa sampah tersebut tidak akan kemana-mana gitu.
4: Yeah.
5: Sampah tersebut pasti akan dari rumah kita dikumpulkan, kemudian akan ke TPA gitu, kalau sekarang di TPA gitu kan. Mm-hmm. Jadi jangan sampai kan sekarang masyarakat ini bawa apa namanya sampah tapi dibuangnya jauh dari tempat mereka.
4: Yeah.
5: Bukan jauh, enggak jauh dari tempat mereka. Berarti artinya apa? Artinya mereka ini kan sebenarnya tidak mau mengotori.
4: Yeah.
5: Tapi sayang ya, mereka tidak mau mengotori di sekitar mereka, mereka mengotori tempat lain. Mm. Itu. Kalau misalnya yang berada di sempadan sungai, itu tadi kadang-kadang nyebrang kemudian buang sampah ke sungai. Karena mereka berpikir sampah ini akan mengalir gitu. Sampah ini akan yang apa namanya menerima akibatnya siapa? Ya orang yang tadi, yang dihilir yeah. tadi, yang mengalir tadi, yang terhenti tadi, akhirnya membuat saluran itu tersumbat air. Apalagi sekarang kan dimensi saluran itu akan tersumbat dikarenakan tadi banyak faktor sedimen, sampah gitu. Sedangkan air hujan tadi sekarang sudah debitnya sudah luar biasa gitu, sehingga dimensi saluran tadi yang memang dihitung untuk menampung debit air hujan yang mungkin tidak seluar biasa sekarang, mana pula ditutup sama sampah gitu.
4: Ya.
5: Ya otomatis akan keluar ke jalan.
4: Baik.
5: Yang rugi siapa? Kita kan.
4: Baik, Pak Andika, mungkin yang Bapak sampaikan juga tadi bahwa banyak masyarakat ingin membuang sampah, mungkin kondisinya jauh ya Pak ya, ataupun juga tempat sampah, bak sampahnya penuh. Nah ini untuk DLHK sendiri, apakah juga menjamin bahwa nanti kedepannya ketersediaan titik-titik baru untuk pembuangan sampah kedepannya nih Pak Andika?
5: Iya, kita kan terus berusaha begini. Pertama, kita ada pelayanan langsung tadi yang saya bilang kan. Kenapa enggak teman-teman atau namanya masyarakat itu pertama kalau misalnya ada pelayanan di tempat tinggal mereka, ikutilah di tempat tinggal itu. Kalau enggak, ada TPS-TPS terdekat. Nanti kan di kita sebelum apa namanya ketika kita kan ada yang pengaduan ya.
4: Yeah.
5: Kemudian kita ada aplikasi dan kita akan sosialisasi di mana sebenarnya letak titik-titik TPS.
4: Mm-hmm.
5: Ya mungkin ya tidak akan di sebelah di sebelah terlalu dekat ya, karena
4: jaraknya.
5: Kan sekarang begini, kalau kita TPS itu terlalu dekat dengan pemukiman atau terlalu dekat dengan masyarakat kan tidak baik juga gitu. Jadi ya effortnya paling tidak kalau misalnya masyarakat itu tidak ingin berefort lebih, ya silakan berlangganan. Kalau misalnya masyarakat itu ya nggak apa-apa lah effort agak lebih dikit ya, sekalian jalan atau apa, sekalian pergi kerja, sekalian atau apa gitu, ya silakan buang ke TPS gitu.
4: Baik.
5: Karena juga yang saya kira juga jaraknya memang tidak terlalu jauh banget, tapi ya tidak terlalu dekat.
4: Baik, baik Pak Andika dan Pak Budi, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung di line telepon kami di 369977 Pro 1. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Dela.
4: Selamat pagi Pak Zakaria di Kenten ya.
7: Iya betul.
4: Baik, di studio kita bersama PLT Sekretaris Kabid PPUD Satpol PP Kota Palembang Pak Budi Ritonga dan Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Palembang Pak Andika Martadinata. Silakan.
7: Ya, selamat pagi dengan Pak Andika di Lingkungan Hidup ya.
4: Pak Andika dan Pak Budi dari Satpol PP.
7: Saya mau tanya dengan Pak Andika ya. Begini dulu Pak Andika. Di Singapura tadi diceritakan orang-orangnya tertib tidak membuang sampah sembarangan. Jadi pertanyaan saya yang pertama ini, bagaimana apa itu tata cara di Singapura itu penerapan dari kena sanksinya itu diterapkannya? Ya, apakah mudah-mudahan Palembang bisa menyontoh di Singapura, Palembang dulu yang baru memulainya masalah soal penertiban sampah ini. Jadi maksudnya secara umum seperti apa cara di Singapura itu mereka melakukan penertiban itu, denda segala macam. Yang kedua gini Pak Andika ya, di rumah-rumah tangga ini apakah bisa Karena kan rumah sampah ini rata-rata yang 60% itu sampah-sampah basah seperti sayur, nasi. Bagaimana mengedukasi masyarakat ini supaya sampah-sampah tersebut jadi kelolanya sendiri, mau dibuat pupuk atau ditanamkan di tanah. Jadi yang sampah-sampah basah itu jangan dibuang. Jadi bisa menggunakan jadi volume sampah setiap hari di Kota Palembang sangat besar. Mungkin bisa dijadikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih Pak Andika, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andik, Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Andika.
5: Siap Pak Zakaria. Nah, saya sepakat itu. Sepakat dalam arti sampah tuh sebisa mungkin tidak keluar. Ya, tadi prinsip tadi, siapa yang paradigmanya harus dirubah nih. Sekarang kan paradigmanya ya apa namanya? Kamu kan digaji ya untuk ngeruan ke sampah, kasarnya gitu kan kalau kata orang tuh. Nah, paradigma itu dirubah, maksudnya oke, memang kami DLH sebagai abdi masyarakat dan tupoksi kita sebagai pengolahan sampah gitu. Tapi ingat, sampah itu tanggung jawabmu. Pollutant by principle gitu kan. Jelas itu di undang-undang gitu. Jadi dari rumah tangga gitu, bagaimana memilah sampah antara organik dan anorganik. Nah, organik, anorganik. Nah, tadi kan ada organik, ada anorganik. Nah, organik tadi kan bisa dikelola misalnya untuk kompos dan segala macam, atau anorganik kan bisa untuk kita menjadi nasabah bank sampah gitu. Nah, itu kan bisa menjadi circular economy, menghasilkan gitu, menghasilkan untuk kita atau menghasilkan untuk yang bank sampah. Karena kan memang kita akan ada program satu bank sampah satu kelurahan.
4: Ya.
5: Nah, tadi ketika satu bank sampah satu kelurahan, maka sampah tadi yang plastik dan segala macam tadi, organik tadi, itu bisa kita menjadi nasabah di bank sampah tersebut. Nah, kita juga kan karena itu program kita, maka bank sampah itu kan nanti akan kita fasilitasi gitu.
4: Ya.
5: Fasilitasi mungkin berupa kendaraan operasional dan pemilahan dan segala macam gitu. Sehingga nasabah-nasabahnya itu akan ketika akan nanti kita serahkan ke bank sampah tersebut, apakah nanti mereka akan menjemput sampah itu dengan fasilitas tersebut.
4: Baik, sebelum dijawab tentang penerapan seperti di Singapura, kita terima telepon kembali Pak Budi dan Pak Andika di 369977 Pro 1. Selamat pagi.
8: Pro 1, selamat pagi Mbak Dela.
4: Selamat pagi Pak Dimas di
8: Skip Mbak.
4: Di Skip, silakan Pak Dimas.
8: Baik, terima kasih. Mbak, saat ini kan pemerintah itu akan melakukan penerapan denda dan sanksi bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Tapi kadang-kadang di lapangannya Mbak, kadang-kadang tempat sampahnya itu juga nggak terlalu banyak gitu Mbak ya. Terus itu juga kan Mbak terlalu jauh. Ini ada juga sih mungkin dirasakan sama warga Palembang dan yang lainnya mungkin ya. Dimana, tempat itu di ini Mbak, saya kan punya keluarga, tempatnya itu di daerah Sungai Tenang, jalan arah masuk Pasar Gandus Mbak. Sampahnya itu cuma diangkut mungkin tidak maksimal Mbak. Mungkin atau mungkin angkutan tempat sampah itu sudah terlalu banyak, jadi nggak angkutnya itu cuma sebagian Mbak, tapi masih ada sisanya. Jadi kadang-kadang tuh kan masih meninggalkan bau di daerah sekitar. Nah, yang jadi saya ingin tanyakan tuh Mbak, kalau memang penerapan ini akan dilakukan, setidaknya pemerintah itu lebih banyak menyiapkan tempat sampah itu Mbak. Terus juga aksesnya kan Mbak, jangan terlalu jauh Mbak. Karena kan masyarakat itu kan sulit untuk mengakses tempat sampah ya Mbak, yang terlalu jauh. Akhirnya kan kita buang sampahnya ya seenaknya aja gitu Mbak. Mungkin itu aja Mbak.
4: Baik, terima kasih Pak Dimas di Skip. Mungkin langsung ditanggapi Pak Andika.
5: Oh iya, tadi Pak Zakaria kurang satu ya,
4: ya.
5: Tadi yang Singapura.
4: Penerapan seperti di Singapura.
5: Singapura itu dendanya besar loh. Kemudian dia retribusinya malah sangat mahal. Jadi memang tidak ada lagi namanya negosiasi ya. Kalau kita kan masih humanis, negosiasi. Kalau di sana sudah luar biasa apa namanya disiplin ya. Akhirnya karena regulasi mereka yang luar biasa kejam ya, saya bilang ya Pak Budi ya. Akhirnya kedisiplinan itu timbul. Kedisiplinan baik apa namanya pendatang atau di penduduk di sekitar. Nah, tadi untuk sampah tadi itu tadi tidak mudah meletakkan TPS atau menaruh bak sampah. Tapi memang kedepannya akan kita tambah dan kita pastikan kalau misalnya memang masyarakat sekitar itu atau RT atau masyarakat sekitar, kelompok masyarakat, itu ada tempat yang memang bisa ditaruh tempat sampah, kami siap
4: yeah.
5: untuk meletakkannya, baik kontainer, baik kotak sampah ukuran besar gitu, silakan. Tapi dipastikan bahwa memang masyarakat itu akan menerima dan menjaganya.
4: Baik, kita kembali ke Pak Budi ya dari Pol PP. Kalau untuk persiapan penerapan denda ini sendiri nih Pak Budi, apakah sejauh ini juga Pol PP Kota Palembang juga akan menambah jumlah personil atau armada-armadanya juga nih Pak Budi?
6: Ya, terima kasih. Kalau terkait denda yang kami ketahui dari DLHK terkait perwali itu, bahwa saya kami akan membuat satgas, bukan hanya DLHK, bukan hanya Pol PP dan seluruh instansi terkait, bahwasanya akan dilibatkan terkait dendaan atau paksaan dari pemerintah. Kalau kami selama ini Satpol PP sudah melakukan patroli di titik-titik jalan protokol dan lain-lain dalam penegakan perda dan perwali yeah. di wilayah hukum Kota Palembang.
4: Baik, kalau untuk edukasi atau juga sosialisasi kepada masyarakat seperti apa juga nih Pak Budi?
6: Ya, harapan kami kepada masyarakat, ya kan, ayo kita sama-sama, ya kan, menjaga Kota Palembang terkait masalah sampah. Kalau bisa, ya kan, buanglah sampah pada tempatnya. Ya kan, jangan sampai pada saat sudah ditemukan, ya kan, membuang sampah sembarangan kepada Pol PP maupun nanti tim Satgas, malah saling salah menyalahkan terhadap yeah. satu pihak, baik pemerintah kota maupun dari masyarakatnya. Harapan kami dari masyarakatnya harus sadar terhadap bahwasanya sampah ini jadi bumerang bagi kita sama-sama, ya kan. Kalau sampah ini kita buang sama-sama, yakinlah Palembang ini akan jadi bersih dan jauh dari banjir. Ya, salah satunya apa yang dikatakan oleh Pak Andika, Pak Wali pernah menemukan pada saat sidak di lapangan, ketemu dengan kasur, malah ada kursi sopa, dan sofa, ya kan. Nah, harapan kami ya jangan sampai hanya pemerintah yang disalahkan, tapi minta bantuan kepada masyarakat. Ayo kita sama-sama, ini tugas kita sama-sama untuk menjaga Kota Palembang jauh daripada banjir maupun sampah. Jangan sampai apa yang menjadi saksi administrasi apapun denda itu diterapkan ke masyarakat. Itu saja.
4: Baik, jadi jangan sampai nanti pada saat Palembang diguyur banjir, diguyur hujan sehingga banjir, ini masyarakat banyak menyalahkan pemerintah ya. Siap. Pak ya. Baik, kita break sejenak Pak Andika, Pak Budi. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
9: Tahu nggak, tadi pagi di kompleks sebelah ada kebakaran gara-gara orang bakar sampah sembarangan.
10: Serius? Waduh, bahaya banget tuh. Makanya bakar sampah itu gak boleh sembarangan. Kalau apinya merembet, bisa fatal.
9: Iya, selain itu asapnya juga berbahaya buat kesehatan kan?
10: Betul banget. Asap dari pembakaran sampah itu mengandung racun, bisa bikin sesak napas, dan bahkan bisa penyakit pernapasan. Apalagi kalau ada plastik, uapnya bisa beracun.
9: Wah, aku baru ngeh. Pantesan sekarang banyak himbauan buat gak bakar sampah sembarangan ya.
10: Iya, lebih baik kita cari cara lain buat kelola sampah, kayak dipisahin yang bisa didaur ulang atau dikomposin.
9: Setuju, daripada nambah masalah baru ya kan?
10: Betul, kecil-kecil tapi dampaknya besar.
11: Belanjanya pakai plastik ya kak?
12: Iya kak.
11: Perasaan belanjaanmu sedikit deh, kok pakai plastik?
12: Iya, nggak apa-apa, emang kenapa Alda?
11: Kita harus mengurangi limbah sampah Gip, supaya bulu kita sehat. Belanja sedikit aja udah mau pakai plastik.
13: Di balik kegunaannya yang luas, sayangnya limbah plastik sulit untuk terurai. Pengurangan limbah plastik sangat berguna untuk ekosistem bumi kita, karena membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai.

0: Hei Nit, kenapa buang sampah ke sungai? Kotak sampahnya nggak ada, nak.
1: Ya ampun, Nit. Ya disimpan dulu sampahnya.
0: Kamu tahu nggak? Kalau buang sampah ke sungai itu bisa memicu banjir. Bayangkan kalau orang-orang ngelakuin hal yang sama. Kan bisa numpuk sampahnya.
2: Kamu bawel sih.
1: Wah, kamu yang bawel.
0: Dampak dari pembuangan sampah ke sungai itu bisa mengurangi ketersediaan air bersih. Dilansir dari National Geographic bahwa keseluruhan air bersih di dunia hanya 1% yang bisa diakses. Salah satunya adalah sungai. Makanya kalau buang sampah itu pada tempatnya.
2: Oh gitu ya. Kalau yang dibuang mantan gimana?
0: Ayo, lestarikan lingkungan dengan tidak melakukan dan mencegah pembuangan sampah ke sungai yang bisa menyebabkan banjir, tetapi juga bisa mengurangi ketersediaan air bersih.
3: Palembang menyapa.
4: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk mengetahui seberapa efektif penerapan denda sampah bagi masyarakat. Berikut kita dengarkan wawancara singkat reporter kami Muhammad Irfan bersama Dr. Andreas Leonardo, SIP MSI, pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan.
5: Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, bagaimana Anda melihat efektivitas kebijakan denda sampah ini Pak, yang diterapkan oleh pemerintah kota Palembang dalam mengubah perilaku masyarakat?
6: Oh iya, baik Pak Irfan, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya menurut saya dari perspektif ilmu kebijakan publik, denda pembuangan sampah tersebut akan efektif manakala melihat tiga faktor ya.
5: Iya.
6: Satu, desain kebijakannya. Jadi bagaimana desain kebijakannya secara makro, apakah ini berlaku komprehensif atau mungkin bisa berskala besar ya. Jadi tergantung desain kebijakan yang pertama. Yang kedua, tentunya efektivitas kebijakan ini ditentukan oleh konsistensi penegakan hukumnya.
5: Iya.
6: Ya. Konsistensi penegakan hukum, artinya siapa yang akan menegakkan hukum terhadap perda itu. Yang ketiga, tentunya menurut saya, bagaimana dukungan sosial seluruh masyarakat ya, dukungan sosial oleh masyarakat, baik itu tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh cendekiawan yang ada di sebuah daerah tersebut ya. Jadi kalau tiga hal tersebut ya, desain kebijakannya belum jelas, konsistensi penegakan hukumnya tidak terjamin, dan dukungan sosial dari masyarakat minim, itu akan sulit untuk efektif menurut saya.
5: Baik, Pak Andreas, apakah besaran denda yang diterapkan sudah cukup memberikan efek jera Pak bagi pelanggar atau justru masih perlu evaluasi Pak?
6: Iya, menurut saya kita juga harus lihat situasi kondisi masyarakat ya. Hari ini masyarakat disibukkan dengan kebutuhan bahan pokok ya, masyarakat disibukkan dengan kehidupan publik yang lain seperti kesehatan, pendidikan ya.
5: Iya.
6: Terus juga lapangan pekerjaan. Nah, takutnya nanti denda tersebut bagi masyarakat secara nominal cukup berat ya, karena mereka juga belum terbiasa dengan kultur kebersihan
5: ya,
6: dan juga infrastruktur kebersihan itu mungkin belum disiapkan oleh pemerintah ya, takutnya khawatirnya dengan kondisi ekonomi masyarakat kecil yang saat ini masih berpenghasilan rendah dan juga pengangguran dan kesempatan kerja masih minim, itu saya khawatirkan tidak efektif.
5: Baik. Pak Andreas, apa saja Pak tantangan utama dalam penerapan kebijakan denda sampah ini Pak? Di lapangannya Pak, khususnya di sisi pengawasan juga penegakan aturan Pak?
6: Iya, saya pikir kita harus melakukan perbandingan administrasi publik ya. Di negara Singapura misalnya terkenal dengan denda yang tinggi ya, tapi penegakan hukumnya ketat
5: ya,
6: ya, sehingga lingkungan bersih. Nah ini ya. Sementara misalnya di Tokyo atau di Jepang, minim denda tapi norma sosial kuat ya, kesadaran sosial masyarakat untuk disiplin patuh terhadap menjaga kebersihan itu tinggi ya. Jadi denda menurut saya bukan faktor tunggal untuk menentukan efektivitas kebijakan lingkungan hidup ini ya, atau kebijakan kebersihan ini, seperti itu.
5: Baik, Pak Andreas, sejauh mana sih Pak peran edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Pak mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini Pak dibandingkan dengan penegakan sanksi Pak?
6: Ya, saya pikir pemerintah harus mengedukasi masyarakat dengan menjelaskan aspek-aspek penegakan hukumnya, ya, bahwa sanksi ini apa namanya menjadi upaya untuk penertiban kebiasaan sehingga mereka bisa tidak membuang sampah sembarangan, ya.
5: Ya.
6: Kemudian penguatan pengawasan, ya. Saya pikir nanti peluang melanggarnya lebih besar dari risiko apa namanya penegakan hukum, ya. Nah, itu juga harus disiapkan oleh pemerintah. Kemudian fasilitas itu tempat sampah harus disiapkan secara baik, ya. Sistem pengangkutan, kemudian juga apa namanya sekali lagi keadilan sosial itu juga harus penting sekali, ya. Apakah ini akan membebani masyarakat kecil yang masih dengan culture yang masih membuang sampah sembarangan misalnya, kan?
5: Baik. Pak Andreas, terakhir Pak, apa sih Pak pesan Pak kepada masyarakat juga pemerintah Pak agar kebijakan ini dapat lebih optimal Pak penerapannya secara sanksi ataupun juga penerapan secara aturan Pak?
6: Ya, saya pikir pemerintah lokal, pemerintah Kota Palembang harus melakukan pendekatan terbaik. Ya, menurut saya pendekatan terbaik adalah hybrid governance. Ya, artinya satu ada edukasi lingkungan yang terus digencarkan, ya. Kemudian bisa saja diberikan insentif bagi warga yang tertib, ya. Kemudian apa namanya infrastruktur kebersihan ini benar-benar disiapkan, yeah. Ya, bank sampah, ya, gotong royong, kemudian apa namanya teknologi CCTV, aplikasi pelaporan juga disiapkan agar kebijakan ini bisa efektif, ya. Nah, jangan sampai nanti menimbulkan masalah implementasi kebijakan dan pengawasan kebijakan publik, ya. Oleh karena itu menurut saya perlu sekali dikaji dulu secara akademis, ya, tantangan tidak hanya pada kebijakan tapi pada bagaimana kapasitas governance, ya, kapasitas pemerintah itu sendiri. Dan tentunya harapan kita ya bisa saja dilaksanakan asal memang secara akademis masyarakat Kota Palembang siap, ya, untuk melaksanakan bersama-sama dengan pemerintah dan juga pihak swasta sebagai sebuah hybrid governance, ya.
5: Baik, Pak Andreas, terima kasih Pak Andreas atas waktunya kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Pak Andreas, selamat melanjutkan aktivitas.
6: Terima kasih Mas Irfan.
5: Assalamualaikum.
6: Pak. Salam untuk para pendengar RRI di mana pun berada. Terima kasih.
5: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, baru saja Anda dengarkan wawancara singkat reporter Muhammad Irfan.

0: kita di 369977 Pro 1. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Dela.
0: Selamat pagi Pak Virgo di Banyuasin ya.
1: Iya Mbak Dela.
0: Baik, silakan Pak Virgo.
1: Baik, terima kasih Mbak Dela. Selamat pagi, narasumber ya. Jadi meskipun saya warga Banyuasin, tapi aktivitasnya banyak di Palembang nih Pak. Jadi saya menarik juga dan ikut serta menyimak program-program yang dibuat oleh pemerintah ya. Baik itu yang dari Kota Palembang maupun Banyuasin. Nah, topiknya ini kan program dari pemerintah Kota Palembang. Ini menarik Mbak Dela, terkait dengan sampah. Sebenarnya saya sebagai masyarakat juga mengakui bahwa memang mental-mental masyarakat kita sendiri itu yang belum sadar terkait dengan membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Saya juga jengkel Pak narasumber ya, kadang-kadang kalau saya lewat mau berangkat kerja gitu ya, kadang-kadang lihat lahan kosong gitu ya, masyarakat kita malas gitu untuk buang sampah pada tempatnya, kadang dilempar aja. Kadang-kadang pun yang punya tanah pasti juga jengkel, akhirnya sampah-sampah yang dibuang ke lahannya atau kebunnya itu karena yang punya lahan marah jadi dibuang ke jalan. Jadi kita juga yang repot sebagai pengendara karena harus menghindari sampah-sampah yang ada di jalan. Nah, ini emang mental-mental para masyarakat kita sendiri ya, yang memang susah atau belum bisa sadar terkait dengan saat membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama, yang kedua adalah terkait dengan langganan sampah ya. Sebenarnya sudah ada tuh mobil-mobil sampah yang datang ke rumah-rumah gitu ya. Mungkin setiap bulan juga angsurannya nggak terlalu besar gitu ya. Mungkin 20-30 ribu. Kebetulan saya tinggal di perkampungan, jadi sampah itu kita olah sendiri kayak gitu sebagai untuk pupuk dan sebagainya gitu, atau kita bakar sendiri gitu ya, jadi nggak terlalu merepotkan banyak orang. Nah, orang-orang yang mungkin tinggal di komplek dan sebagainya itu kan ada tukang sampah yang tiap hari keliling. Apakah masnya mungkin untuk bayar sampah 20-30 ribu atau buang sampah di jalanan? Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang rumah-rumah di pinggir sungai gitu ya. Ya, kita nggak tahu bagaimana mereka di pinggir sungai ya, tapi kan rata-rata adalah yang paling mudah itu membuang sampah di sungai, mungkin bagi mereka ujung-ujungnya juga numpuk. Yang repot siapa? Para petugas di lapangan. Kalau banjir, kadang-kadang yang disalahin ini petugasnya atau pemerintahnya. Saya nggak kurang sepakat kalau ini Mbak Dela, karena juga ada campur tangan masyarakatnya, baik mungkin juga pemerintah terkait dengan regulasi aturan. Kemarin saya lihat tuh postingan Pak Ratu Dewa yang rapat dengan Pak Gubernur ya, dia menyampaikan beberapa hal sedimentasi, kemudian selokan-selokan yang juga tertimbun itu yang seharusnya bagian tumpukan apa cocorannya harus dibongkar, ternyata enggak. Kemudian juga banyak kabel-kabel di sana. Artinya kan perusahaan-perusahaan swasta yang berhubungan dengan itu juga tidak enggak aware gitu lah, enggak peduli dengan lingkungan kita sendiri gitu, cari aman dan mudahnya saja. Nah, artinya semua kalangan juga menurut saya sih belum sadar terkait kebersihan. Ujung-ujungnya kalau banjir ya disalahin pemerintah, padahal saya juga kasihan tuh sama petugas-petugas kebersihan ya. Kadang-kadang juga miris Mbak Dela ya, kadang-kadang parit depan rumah itu yang benerin, yang bersihin petugas kebersihan. Kadang kita mikir apa salahnya sih ya, kita punya parit depan rumah ya kita bersihin sendiri gitu loh, kita kerok sendiri untuk kebersihan sama-sama tanpa harus ngerepotin petugas kebersihan yang harus ngerokin parit-parit kita depan rumah kita, padahal depan rumah kita sendiri ya, meskipun itu mungkin tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, hal ini yang mungkin belum sadar. Terkait dengan tadi hukuman dan denda, menurut saya sih sudah cocok gitu ya, sudah cocok. Harapannya mungkin mendisiplinkan para masyarakat-masyarakat yang masih susah untuk diatur, terutama juga membuang sampah sembarangan. Kalau kita lihat sungai Musi kan, pinggir-pinggir sungai Musi, apalagi pada saat airnya surut juga kelihatan sampah-sampah dari siapa. Kalau kita kembalikan, sampai dari siapa ya? Dari masyarakat kita sendiri yang membuang sampah sembarangan. Itu aja mungkin Mbak Dela.
0: Baik, ini, terima kasih.
1: Kita juga sebagai masyarakat, semoga dengan dialog ini kita sadar gitu ya. Nggak perlu menyalahin siapa-siapa, kita evaluasi diri sendiri, kira-kira kita sudah benar nggak terkait dengan sampah yang kita
0: ambil,
1: gitu aja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih
1: Pak. Pemerintah Kota Palembang ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Mungkin sebelum ke Pak Budi, kita ke Pak Andika dulu. Silakan Pak Andika.
2: Ya kalau semuanya kayak Pak Virgo ini selesai masalah. Ya kan? Kalau misalnya, tapi kan semua itu pasti ada pro dan kontra.
0: Iya.
2: Kami ya harus siap menghadapi pro dan kontra itu memang. Tapi pada intinya, kita marilah kita bersama-sama gitu. Karena balik lagi, sampah itu kan tanggung jawab sama-sama gitu. Jangan ngotori tempat lain, karena istilahnya tuh apa yang kamu akan perbuat akan berakibat ke kamu juga pasti. Akibatnya apa ya? Banjir. Tidak di banjir di tempat kalian, di banjir tempat orang sebenarnya kan. Ya itu tadi harus kita ubah gitu, dan masyarakat kita tuh harus tetap kita edukasi. Mudah-mudahan dengan kami juga terus memperbaiki baik fasilitas yang ada, terus baik apa namanya armada, baik

0: sistemnya, sistem pengangkutan, pelayanan, baik yang tadi termasuk pelayanan, dimensi besar tadi, kemudian ya pokoknya intinya kami ini terbuka. Kalau misalnya kami ada nomor WA yang pengaduan, baik tentang lingkungan, baik tentang sampah, ataupun ingin menjemput sampah berdimensi besar tadi ke 08117 berapa? Kok lupa jadi.
1: Call centernya ya Pak ya?
0: Iya, call centernya. Sebentar ya, lupa. Kok jadi lupa ini ya?
1: Baik, mungkin dari kita ke Pak Budi dulu. Kalau dari Pol PP sendiri
0: belum selesai tadi nomornya.
1: Oh boleh, silakan. Iya. Mungkin sudah dapat Pak ya.
0: Jadi kan masyarakat kalau bisa apa namanya 08117422 0001.
1: Ya, mungkin bisa diulang lagi Pak.
0: 08117422 0001.
1: Baik, itu semua aduan baik tentang lingkungan sampah bisa disampaikan di
0: ya, silakan.
1: Lain tersebut ya Pak ya. Ya
0: kalau sampah dimensi besar, tadinya kan memang Pak Wali menginginkan sudah ditetapkan aja hari Minggu kan kita, karena kan sekarang kan kita kan yang kita selesaikan kan banyak, maksudnya kan TPS-TPS itu kan banyak.
1: Yeah.
0: Bayangkan ada 488 ya TPS di Kota Palembang dengan armada yang kita punya sebenarnya tidak mumpuni. Tapi karena kita menginginkan apa namanya tidak terjadi lagi banjir, jadi apapun itu kita lakukan gitu, sehingga yang tadinya hari Minggu kita jemput akhirnya tiap hari gitu, tiap hari nggak mungkin kita terkumpul di hari Minggu ya,
1: yeah.
0: Karena sampai hari ini itu yang minta angkutin yang kayak sofa, lemari itu ada 368 sampai dengan hari ini. Dan yang WA masuk ke WA kita tuh ada kurang lebih sekitar 450-an.
1: Banyak ya Pak ya?
0: Banyak. Mm-hmm. Luar biasa. Saya begitu Pak Wali apa namanya di rapat itu, begitu Pak Wali punya program begitu, hari Jumat langsung tank. Dan saya yang jadi sebagai adminnya. Jadi saya sendiri yang pegang handphone pengaduan itu. Itu luar biasa. Dari Jumat, Sabtu, Minggu gak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi akhirnya hari Senin alhamdulillah ada admin kan yang membantu, staff admin yang membantu. Ya dari itu tadi luar biasa, animo masyarakat juga luar biasa. Ya pada intinya ya, kami siap melayani, kami siap apa namanya menerima masukan, tapi ayo kita sama-sama gitu. Sama-sama kita membangun kota kita, dan akibatnya kan nanti kita sendiri yang merasakannya.
1: Baik, kita ke Pak Budi dari Satpol PP Kota Palembang. Mungkin bisa juga menanggapi dari penelpon kita Pak Virgo di Banyuasin. Ya.
2: Benar apa kata Pak Andika, kalau banyak Pak Virgo-Virgo di Kota Palembang kali, sudah aman Kota Palembang terkait sampah, ya kan? Harapan kami, ya apa yang menjadi edukasi dari Pak Virgo itu semuanya bisa diharapkan dengan masyarakat Kota Palembang untuk menjaga kebersihan terkait sampah terhadap di wilayah Kota Palembang kita.
1: Pak Budi, ini untuk penerapan sampah sendiri kedepannya juga akan menyasar ke daerah-daerah. Mungkin yang disampaikan Pak Virgo, masyarakat Palembang ini kan nggak bisa lihat lahan kosong ya. Apakah juga penerapan denda juga akan diberlakukan di daerah-daerah seperti lorong atau hanya di jalan-jalan protokol saja seperti BKB sepanjang jalan Jenderal Sudirman atau seperti apa nih?
2: Semua wilayah akan kita terapkan.
1: Semua lini ya Pak ya?
2: Iya, semua lini. Karena di situ nanti bukan di LHK saja, di situ ada Satgas yang akan terbentuk. Nanti ada CCTV, ada pengaduan dari DLHK. Luar biasa, DLHK ini sudah menyediakan layanan baik pengaduan masyarakat maupun jemput bola terkait barang-barang yang besar yang diarahkan oleh Bapak Wali Kota Palembang.
1: Yang jadi tantangan tersendiri Pak untuk penerapan ini dari Satpol PP Kota Palembang apa saja nih Pak Budi?
2: Pastinya kalau tantangan pasti masyarakat banyak tidak menerima.
1: Betul.
2: Terkait denda tersebut, ya kan? Kalau tidak seperti ini, kali tidak akan sadar masyarakat Kota Palembang. Ini kenapa kami terapkan denda? Ya, harapan kami ada efek. Efek jera atau kesadaran masyarakat terhadap sampah. Bukan kami ingin apa? Menyiksa masyarakat kami dari Kota Palembang, bukan. Kami hanya mengharapkan ya bisa ada efek jera terhadap masyarakat apabila tidak diterapkan denda ini kayaknya berkelanjutan, ya kan? Nah itulah kami dari Satpol PP dan nanti ada Satgas akan menerapkan denda itu dengan melihat kapasitas kesalahan yang akan diterapkan denda tersebut. Mm-hmm. Bukan semua buang sampah langsung kami denda, bukan.
1: Tidak ya.
2: Karena nanti ada tim Satgas yang akan menentukan apakah itu denda atau saksi administrasi berupa teguran atau saksi sosial maupun yang lain-lainnya. Mm-hmm.
1: Kalau berbicara untuk dendanya sendiri, untuk besaran dendanya berapa besaran dendanya dan bisa dipastikan uang tersebut atau juga memastikan tidak ada oknum yang bisa dalam tanda kutip ya Pak ya, bermain kepada masyarakat, oh ini ada pelicin lah gitu ya Pak ya. Itu seperti apa nih Pak Budi? Ya.
2: Kalau terkait denda, itu akan ditentukan oleh Satgas, nanti di BAP dan lain-lain. Ada administrasinya, nanti ada keputusan wali kota yang akan mengatur itu setelah peraturan wali kota. Nah kalau denda tersebut, itu akan disalurkan ke kas daerah atau kas pemerintah kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak akan langsung cash atau yang lain-lainnya, langsung ditransfer ke kas daerah pemerintah kota Palembang.
1: Kalau untuk Satpol PP juga, apakah kedepannya juga akan menerima aduan ya Pak ya? Misalnya masyarakat yang melihat masyarakat lainnya membuang sampah sembarangan terus dijepret melaporkan ke Pol PP, apakah juga itu akan nantinya berlaku juga mekanisme tersebut?
2: Ya, kami sampai hari ini kami ada hotline tentang penegakan perda, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat itu di 0818621234. Silakan apapun bentuknya, silakan laporkan kepada tim kami unit reaksi cepat di situ.
1: Berarti bisa masyarakat juga melaporkannya Pak ya?
2: Silakan.
1: Baik, kita kembali ke Pak Andika. Pak Andika, kalau kebijakan ini nantinya benar-benar sudah berlaku, apakah juga akan menyasar ke perusahaan besar atau juga pasar-pasar ya? Mengingat pasar-pasar di Palembang ini juga menyumbang sampah besar nih di kota Palembang.
0: Iya. Iya, semuanya. Ya, semuanya. Jadi memang sebenarnya kalau sekarang kan di sudah peraturan bahwa kalau untuk yang produsen atau misalnya kayak mall atau yang besar-besar ya, itu mereka harus mengelola sampah sendiri gitu. Atau mereka harus bermitra sama bank sampah. Bank sampah sehingga sampahnya itu yang sampai ke tempat pembuangan akhir itu hanya residunya gitu, bukan seluruhnya gitu, bukan hanya residunya. Dan itu juga ada peraturannya memang, peraturannya, dan mereka ada namanya kredit karbon ya, bonus. Jadi kita ini kan mengharapkan, kami ini pemerintah kota Palembang mengharapkan bukan hanya punishment aja nanti.
1: Yeah.
0: Kita ada reward, misalnya kelompok masyarakat, kita kan selama ini ada kelompok masyarakat misalnya proklim atau kelompok masyarakat mana itu, yang memang mereka mengelola sampah gitu, mengelola sampah sendiri gitu. Dan seperti misalnya bank sampah, kita juga melihat masyarakat itu kan kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah itu. Ketika mereka memang peduli sama lingkungan, peduli sama kota Palembang, maka ya kita akan support gitu. Itulah berupa reward tadi. Dan masyarakat yang merusak, yang apa namanya tidak peduli akan itu, ya harus ada punishment gitu. Kita harus tegas gitu. Jadi bukan, kata Pak Budi tadi, bukan kita ingin menyengsarakan masyarakat, tapi kita ingin mendidik gitu.
1: Yeah.
0: Kami sebagai orang tua ya, misalnya orang tua kan bagaimana caranya mendidik anak-anaknya atau mendidik teman-temannya biar ya berkelakuan yang memang baik gitu, berkelakuan yang baik dan saling mendukung. Karena semua itu kan kembali lagi untuk kota Palembang kita yang tercinta. Bagaimana kita lihat luar biasa Pak Wali Kota. Ada CFN, ada CFD. Itu luar biasa itu beban buat kami.
1: Menambah sampah juga ya Pak.
0: Jadi bisa dipikirkan kalau misalnya dari CFN kemudian CFD gak tidur lagi saya.
1: Betul.
0: Tapi ya itu resiko gitu. Tapi dengan pola masyarakat kita inginkan berpikiran jangan membuang sampah sembarangan atau apa dengan disiplinnya tadi, sehingga meringankan kami untuk bekerja, meringankan yang pasukan-pasukan kuning itu. Kalau misalnya melihat mereka berkerubun dengan sampah atau segala macam, apa kalian nggak kasihan dengan mereka?
1: Sudah dari subuh ya Pak ya?
0: Iya, dari subuh nyapu dan segala macam. Tapi kalau misalnya memang yang tadi semuanya masyarakat kayak Pak Birgo atau kita-kita yang punya dedikasi tinggi, membantu mereka juga gitu.
1: Baik, baik. Mungkin ini karena lintas waktu kita juga sudah mendekati pukul 9, kita ke Pak Andika dulu. Mungkin target konkret dalam 3 bulan pertama pada saat ini penerapan memang benar-benar berlangsung, apa saja nih Pak dari DLH untuk penerapan denda ini ya bagi wajah Kota Palembang, Pak Andika, silakan.
0: Ya, otomatis kami terus menyiapkan fasilitas ya, fasilitas pendukung. Kemudian kami juga akan menerapkan, memang menerapkan yang buang sampah sembarangan tadi. Bagaimana tadi ya, kita juga ada reward dan punishment gitu. Nanti akan kita pikirkan yang apa namanya, punishmentnya seperti apa ya, strict ya, kita harus tegas. Mungkin dalam bisa berupa denda dan segala macam. Mungkin nanti ya, nanti kita nantikan saja setelah harmonisasi dan apa namanya keluar perwalinya, maka ya mungkin akan kita sosialisasikan lebih lanjut gitu.
1: Baik, dari Pak Budi, dari Pol PP, silakan. Mungkin target konkret selama 3 bulan ke depan nanti seperti apa nih Pak?
2: Ya. Harapan kami apabila peraturan wali kota ini sudah diharmonisasikan, kami berharap dengan masyarakat, bukan hanya masyarakat perseorangan, tapi seluruh linier, baik pelaku usaha maupun toko-toko maupun perumahan. Harapan kami ya kita sama-sama untuk menyediakan tempat sampah dan untuk masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai ya apa yang menjadi arahan dari Bapak Wali Kota Palembang terkait denda ini ya kan menjadi blunder di masyarakat. Niat pemerintah Kota Palembang hanya sekedar memberi efek jera dan kesadaran bagi masyarakat untuk menerapkan, ayo kita sama-sama buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan di Kota Palembang. Itu saja.
1: Baik. Terima kasih. Luar biasa sekali diskusi kita pagi ini ya. Satu hal yang mungkin bisa kita garis bawahi bahwa denda itu bukan soal mencari uang tambahan untuk kas daerah, tapi soal membentuk budaya baru. Nah, namun di sisi lain pemerintah juga punya PR besar ini untuk memastikan bak sampah tersedia dan truk pengangkutan tidak terlambat datang. Tentunya kebersihan ini adalah tanggung jawab kita bersama, tapi fasilitas adalah hak kita sebagai warga. Terima kasih untuk Pak Andika yang sudah hadir bersama kami, Pak Andika Martadinata STMT, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dari DLH Kota Palembang, sudah hadir Pak. Terima kasih Pak Andika. Baik, Pak Budi juga, Pak Budi Ritonga, SSTP MSI, PLT Sekretaris Kabid PPUD Satpol PP Kota Palembang, yang sudah hadir juga bersama kami di Prosatu RRI Palembang. Salam sehat selalu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar tadi di Dialog Palembang pagi ini, edisi hari ini Selasa 5 Mei 2026, untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Prosatu RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini.
3: Palembang menyapa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, Malik and Essential. Dadi Dudi Dada, ini teman spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Palembang ya. Dan untuk Anda juga yang selalu setia, jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi kami ya. Kalau besok-besok misalnya gak dapat sinyal siaran terestrialnya, Anda bisa mendengarkan kami melalui 92,4 FM dan ini juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Selamat pagi buat yang masih semangat untuk beraktivitas di hari apa nih? Hari Selasa ya. Memang kalau misalnya di awal-awal bulan ini memang terasa indahnya sebentar ya. Gak tahu kenapa, sudah tuh udah. Tapi kami akan memberikan informasi lainnya ke ruang dengar Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini membentuk satuan tugas atau Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Palembang guna mempercepat penanganan banjir yang selama ini kerap terjadi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hari Senin kemarin mengatakan bahwa pembentukan Satgas ini dilakukan untuk memperpendek birokrasi lintas kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Jadi dari total 114 sungai di Palembang, sebanyak 11 ini merupakan kewenangan provinsi, 19 kewenangan pemerintah pusat, dan sisanya kewenangan kota Palembang. Jadi seluruh sungai tersebut saling terhubung dan ini bermuara ke Sungai Musi sehingga diperlukan penanganan terpadu tanpa hambatan administratif ya. Selain itu juga untuk persoalan teknis seperti saluran drainase tersumbat, gorong-gorong yang tertutup sedimen, serta penyempitan aliran air akibat utilitas dan infrastruktur termasuk dampak pembangunan LRT di sejumlah titik. Jadi dalam upaya peningkatan sistem pengendalian banjir, Herman Deru juga meminta optimalisasi pompanisasi ini dengan dukungan teknologi pemantauan. Sementara itu Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah provinsi dalam menangani persoalan banjir di wilayah tersebut. Nanti kami akan mengajak Anda untuk Anda yang ingin berpartisipasi juga atau juga menyampaikan informasi lainnya bisa di offline atau juga di WhatsApp ya, atau juga memberikan informasi untuk daerah-daerah yang macet mungkin di seputaran Kota Palembang, atau juga informasi lainnya bisa melalui line WhatsApp kami di 082172279090. Jangan lupa ya untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya saya Dila Wawi harus undur diri dari ruang dengar Anda di Palembang pagi ini. Dan setelah ini Palembang siang ini bersama rekan kami Tata Edins yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Dila Wawi undur diri dan sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami temani Anda di Palembang siang ini ya, bersama saya Tata Edin, sangat menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk hari ini di hari Selasa 5 Mei 2026. Nah, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak literasi digital. Jadi kalau jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, channel informasi dan inspirasi. Kami hadirkan literasi digital untuk Anda di pagi hari ini ya. Dan pastinya pendengar, kita akan membahas mengenai literasi digital ini, betapa pentingnya literasi digital bagi siswa sekolah dasar. Nah, di era digital seperti sekarang, anak-anak kita tuh tumbuh berdampingan dengan teknologi ya, gadget, internet, dan media sosial itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Tapi apakah mereka juga sudah dibekali kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut secara bijak, aman, dan juga bermanfaat? Nah, inilah pentingnya literasi digital sejak usia dini. Hari ini dan siang ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, channel informasi dan inspirasi. Saya sapa terlebih dahulu ada Ibu Wiwin Purwanti SPD, Kepala SD Negeri 025 Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lancar perjalanan ke sini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kali pertama ke sini?
1: Alhamdulillah sudah beberapa kali.
0: Oh, tapi sudah beda, beberapa kali. Beda. Oh, beda pembahasan.
1: Sebelumnya saya dari Ikatan Langkah Dansa Indonesia.
0: Oh, gitu. Tapi ini mewakili sekolah
1: sekarang
0: dasar ya.
1: Sekarang sekolah.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kita ngomongin soal betapa pentingnya literasi digital bagi siswa sekolah dasar di segmen literasi digital acara atau program RRI Pro 1 Palembang siang hari ini ya. Nah, saya mau tanyakan dulu nih Bu Wiwin. Bu Wiwin, kalau di SD-nya sendiri gitu ya, di SD Negeri 25 ini seperti apa literasi digital yang sudah mungkin diberikan informasinya, bahkan yeah, juga mungkin sudah diedukasi anak-anaknya?
1: Baik, terima kasih Mbak Tata. Untuk literasi digital di SD Negeri 25 Palembang, alhamdulillah sudah mulai diperkenalkan karena kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di SD Negeri 25 Palembang ada juga yang memerlukan keterampilan dalam digitalisasi, di antaranya kegiatan pembelajaran ketika penilaian ada beberapa kelas. Dari kelas 4, 5, 6 itu sudah menggunakan Zoom seperti itu, kemudian Google Classroom dan lain-lain. Itu tentu saja anak-anak harus diberikan pengetahuan tentang apa itu literasi digital sebelumnya. Kemudian ada kegiatan ANBK juga. Anak-anak harus mampu mengoperasikan yang namanya laptop, karena kegiatan ANBK itu keseluruhannya adalah menggunakan laptop, kemudian melalui aplikasi, kemudian nanti anak-anak mengerjakannya lewat aplikasi tersebut.
0: Oke.
1: Ada satu lagi, Mbak. Yang terbaru ini adalah TKA, tes kemampuan akademik. Oh. Itu menggunakan teknologi digital juga.
0: Oh, daring ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi berarti sudah lama menerapkan ini, Bu?
1: Sudah lama sekali.
0: Oh, sudah lama.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi sebelum adanya program apa prioritas
0: Presiden.
1: Mm-hmm. Jadi kami sudah duluan. Jadi karena memang anak-anak zaman sekarang sudah lahir di
0: era digital.
1: Di era digital, betul.
0: Oke, tapi kalau menurut Ibu sendiri ya, seberapa penting sih literasi digital ini diajarkan sejak usia dini gitu?
1: Ya, sangat penting sekali Mbak, karena anak-anak tentu saja perlu pengarahan ya, Ini adalah bukan tugas di sekolah saja Mbak sebenarnya. Iya. Yang terutama adalah di rumah, mm-hmm, orang tuanya sendiri. Mm. Orang tua harus bijak, harus selalu memantau anak-anaknya, jangan sampai full seharian itu pegang gadget. Mm-hmm. Yang pertama itu.
0: Yeah.
1: Jadi berikan waktu tertentu, mungkin di jam-jam, oh dari jam sekian sampai jam sekian boleh pakai gadget. Selebihnya itu harus ada melaksanakan tugas-tugas yang lain, mungkin mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan PR misalnya PR sekolah dan lain-lain.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
1: Dan di sekolah tentu saja diberikan penjelasan oleh Bapak Ibu guru, mm-hmm, bagaimana itu menggunakan gadget, harus seperti apa, mm-hmm, kemudian bagaimana cara menggunakan mungkin anak-anak sekarang setiap hari tidak boleh bawa gadget ke sekolah, Bu, kecuali kalau memang Bapak Ibu gurunya memberikan tugas besok nak bawa gadget ke sekolah, bawa handphone misalnya, yeah, gitu. Selebihnya nggak boleh, Bu.
0: Oh, selebihnya nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Oke, jadi ada aturannya.
1: Ada
0: gitu
1: aturannya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, berarti kalau penerapannya sendiri kayak gimana di sekolah SD Negeri 25, Bu?
1: Penerapan gadget di sekolah, maksudnya penerapan digital.
0: Iya, penerapan literasi digitalnya. Ya,
1: penerapannya adalah tentu saja kami memberikan edukasi bahwa gadget itu bukan hanya untuk maaf.
0: Ya.
1: Sepertinya ada.
0: Baik.
1: Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Oke, okay, okay, maaf ya.
0: Ya.
1: Oke, okay, mari kita lanjutkan. Kalau di SD Negeri 25 Palembang, ketika seperti mau ANBK, Bu, ya. Bu apa Mbak nih?
0: Mbak boleh.
1: Mbak boleh aja, Mbak ya. Karena ketika sedang berlangsungnya TKA ataupun ANBK, biasanya itu suka ada kendala dan lain-lain, jadi suruh bawa gadget dulu, seperti itu. Kemudian ketika pembelajaran juga, ada pembelajaran-pembelajaran tertentu, anak-anak harus membawa gadget. Nah, ketika anak-anak membawa gadget, Bapak Ibu guru selalu memberikan arahan hanya membuka aplikasi atau link-link yang diberikan oleh Bapak Ibu guru.
0: Oh, gitu. Ya, ya, ya.
1: Iya.
0: Jadi sesuai dengan
1: arahan
0: Bapak Ibu guru. Bapak Ibu gurunya, gitu ya, Bu, ya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau misalnya kelihatan misalnya ada anak-anak yang curi-curi membawa apa? Yeah. Gadget ke sekolah, gimana nih, Bu?
1: Biasanya kami
0: panggil.
1: Tarik dulu.
0: Oh, disimpan dulu ya.
1: Ya, simpan dulu ya. Nanti pas pulang
0: dibalikin lagi. Oke, baiklah. Nah, nanti kita ngobrol lagi, pendengar, masih di literasi digital ya, masih bersama Ibu Wiwin, Kepala SD Negeri 025 Palembang.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apaan tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
4: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di literasi digital. Kita masih berbincang-bincang ya bersama Kepala SD Negeri 25 Palembang, ada Ibu Wiwin Purwanti SPD. Pentingnya literasi digital bagi siswa sekolah dasar. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Bu Wiwin ya. Yeah. Nah, jadi apa yang sudah, maksudnya kan setelah diberi informasi bahkan juga edukasi iya. gitu ya Bu ya. Nah, dampaknya kepada anak-anak tuh saat ini Bu melihatnya seperti apa?
1: Dampaknya alhamdulillah sebelumnya pernah kejadian nih Bu ya. Bu lagi Mbak deh. menggunakan bahasa saat menggunakan handphone ya, saat menggunakan handphone. Anak-anak masih ada yang istilahnya bahasa Palembangnya apa ya, basing ya, basing.
0: Oh,
1: ya,
0: sembarangan.
1: Itu akibatnya sangat cepat dan lumayan bikin kisruh Bu ya. Jadi karena kalimat yang digunakan oleh anak tersebut menyinggung perasaan temannya. Jadi dari kejadian itu. Jadi kejadian itu menjadi pembelajaran bagi dia bahwa ternyata di media sosial pun harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena ada bahasanya jejak digital ya Bu ya, jejak digital itu sangat berpengaruh bagi anak-anak, bagi kita semua. Kalau memang kita menggunakan bahasa yang tidak santun dan menyinggung perasaan orang lain. Jadi dari situ kita memberikan edukasi bahwa ketika kita menggunakan gadget, ketika kita sedang bermedia sosial, bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang tidak menyinggung SARA, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang banyak, seperti itu. Untuk jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Iya benar. Ya, jadi antisipasi itu. Gitu. Betul. Ya Bu ya. Nah, itu terjadinya tuh pada anak kelas berapa gitu Bu?
1: Waktu itu pernah kelas 6. Karena mereka lebih sering pakai ya, karena mungkin iseng-iseng ketika setelah digunakan untuk pembelajaran, mungkin mereka WA-WA-an biasa seperti itu. Ya jadi WA-nya pun bukan dengan teman satu sekolah, tetapi dengan teman di luar sekolah seperti itu. Jadi kami dengar bahwa ada anak yang datengin anak tersebut. Aku nggak terima kamu ngomongnya begini. Ribut seperti itu.
0: Oke, baiklah kalau begitu ya. Ya,
1: tapi alhamdulillah bisa damai
0: dan sekarang tidak terjadi lagi. Seperti itu.
1: Benar-benar ya? Jadi kapok dia.
0: Oh iya ya. Jadi peran guru dalam membimbing siswa menggunakan teknologi di sana tuh benar-benar secara bijak gitu ya, Bu ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara soal tantangan ya. Terbesar dalam mengajarkan literasi digital kepada siswa SD ini apa nih, Bu?
1: Tantangannya tidak semua anak-anak mempunyai satu ya, yang pertama tidak semua anak-anak mempunyai gadget. Ya, jadi pembelajaran pun kadang-kadang tidak semuanya bisa mengikuti, hanya sebagian saja yang mengikuti, sementara yang lainnya kita gunakan yang alternatif yang lain, ulangan menggunakan kertas seperti itu. Kemudian kita tidak bisa memantau 100% kebiasaan anak di sekolah dia okay. Nah, ketika di rumah kita kan nggak bisa pantau juga seperti itu. Jadi di sini kolaborasi antara kerjasama antara sekolah dengan rumah itu sangat sangat dibutuhkan sekali. Jadi kami tidak bisa pantau ketika anak-anak sedang berada di luar sekolah. Itu tantangannya.
0: Oke, jadi kadang berarti kalau misalnya udah kelar dari sekolah, nggak sekolah nih hari apa nih Bu? Sabtu Minggu ya?
1: Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu ya. Berarti Senin balik lagi ke awal ya, untuk mengedukasinya.
1: Senin kita anak SD memang jangan bosan-bosan untuk terus-menerus nemu edukasi.
0: Diingatkan terus ya, ya Bu ya. Ya. Oke. Okay. Berarti harus mau enggak mau diingatkan terus ya anak-anak SD ini ya. Oke. Okay. Tapi ada program khusus enggak di sekolah untuk meningkatkan literasi digital ini kepada siswa, Bu?
1: Ada program khusus, kami ada kokurikuler. Ya, kokurikuler di antaranya adalah pembelajaran tentang menggunakan kami memiliki 16 Chromebook. Nah, jadi setiap kelas bergantian untuk menggunakan Chromebook tersebut. Karena pada akhirnya nanti yang kelas 5 itu pasti ada 30 orang akan dipilih secara random untuk melaksanakan ANBK, terpilih untuk ANBK. Kemudian nanti pada saat kelas 6 itu kelas 6 seluruhnya itu mengikuti TKA. Jadi semuanya itu anak-anak harus mampu mengoperasikan harus menguasai literasi digital tersebut.
0: Oke. Jadi itu bergantian ya.
1: Ya, bergantian okay, karena masih terbatas
0: untuk sarananya gitu ya, Bu.
1: Sarananya
0: ya. Oke. Okay. Nah, kalau
1: itu programnya
0: ya. Nah, kalau misalkan mengenalkan internet kepada anak-anak itu mulai dari kelas berapa sudah dikenalkan?
1: Kalau mengenalkan internet itu dari kelas 1 itu berupa ketika Bapak Ibu guru mengajari kelas. Ya. Kami punya smart TV yang alhamdulillah sudah dapat dari Pak Prabowo satu dari kemudian dari Dinas Pendidikan juga satu, kami sudah mempunyai dua. Itu ketika Bapak Ibu guru mengajar, mereka menggunakan smart TV tersebut. Tentu saja anak-anak diberi kesempatan untuk yuk klik yang ini, klik ada lagu ini.
0: Oh iya, klik.
1: Ada link ya. Ya gitu, seperti itu. Ini namanya internet, nah ini ini namanya dunia digital gitu. Ya seperti itu.
0: Oh, jadi sudah diperkenalkan
1: karena
0: kelas 1 ya, Bu ya.
1: Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu alhamdulillah Bapak Ibu guru di SD Negeri 25 Palembang ketika mengajar selalu diselingi dengan menggunakan smart TV tersebut.
0: Nah, kalau kolaborasi sama orang tua gimana, Bu?
1: Kalau kolaborasi dengan orang tua biasanya kami di awal masuk sekolah itu waktu ketika pengenalan sekolah, kami suka kumpulkan tuh, Bu ya. Bu lagi Mbak deh.
0: Iya.
1: Setelah kami kumpulkan, kami berikan penjelasan kepada orang tua untuk selalu memantau anak-anaknya. Karena kami sekolah tidak bisa 100% full ya memberikan pengembangan kepada anak-anak, memberikan edukasi kepada anak-anak. Sementara setelah pulang sekolah adalah tugas di rumah, tugas orang tua ya kan. Orang tua sendiri, kami kadang memberikan edukasi juga tuh, bukan hanya ke anak-anaknya tuh. Karena sekarang mama-mama itu kan cenderung ada juga beberapa yang suka tidak bijak, kalau saya bilang tidak bijak menggunakan media sosial ketika ada ketidakpuasan atau mungkin ada komplain dan segala macam urusan anaknya di sekolah itu suka tanpa pikir panjang langsung di up ke medsos seperti itu. Nah, itu juga kami berikan edukasi kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan di mereka dan perlu ditanyakan itu harus datang ke sekolah, bertanya, kemudian meminta penjelasan kepada pihak sekolah. Seperti itu dari situ, dari awal. Kemudian kepada mereka juga diberikan penjelasan bahwa Bapak Ibu mohon untuk memberikan batas waktu kepada anak-anak saat menggunakan gadget. Jangan sehari-harian diberikan gadget. Misalnya dari jam 7 sampai jam 8 saja, misalkan untuk anak kelas 2 kan kelas 2 masuknya siang tuh. Jam 7 jam 8 aja atau mungkin harinya apa saat hari Sabtu aja karena hari Sabtu itu kan kalau yang enggak e-school mereka di rumah. Seperti itu.
0: Itu pun juga nggak boleh berlama-lama ya.
1: Nggak boleh berlama-lama.
0: Nah, di usia sekolah dasar ini kan sejauh mana ya Bu ya anak-anak ini sebenarnya siap menerima ya konsep literasi digital yang ya katakanlah kan begitu kompleks ya, ya kalau betul untuk anak-anak ya, seperti privasinya, jejak digitalnya, bahkan ya kan di digital ini kan ada etika online-nya gitu kan.
1: Ada.
0: Nah, gimana tuh Bu?
1: Kalau menurut saya, sejak dini sih, sejak dini nggak bisa dibilang harus dari kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6. Dari sejak dini aja diberikan penjelasan, selalu memberikan penjelasan bahwa digitalisasi ini bukan hanya sekedar untuk ya berselancar, sosmed dan sebagainya. Itu kan ada hal-hal yang harus dipahami, ada yang hal-hal yang harus dilakukan, ada yang hal-hal harus dihindari, ada yang hal-hal yang harus dijaga, jangan sampai pemanfaatan digitalisasi ini akan berdampak buruk kepada misalnya proses belajarnya, hasil belajarnya, kemudian sosialisasi dengan temannya atau dengan masyarakat, seperti itu. Jadi sejak dini Mbak, menurut saya dari sejak dini diberikan penjelasan tentang manfaat dan dampak dari digitalisasi ini.
0: Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, tapi literasi digital ini kalau menurut Ibu ya, harus menjadi mata pelajaran khusus nggak? Atau cukup diintegrasikan dalam semua mata pelajaran aja?
1: Diintegrasikan.
0: Oh, ya, jadi nggak mesti pelajaran khusus nggak mesti ya?
1: Iya, diintegrasikan.
0: Oke. Nah, kayak Ibu bilang tadi kan sebenarnya sarana dan prasarannya juga kan terbatas ya, Bu ya. Nah, di tengah keterbatasan fasilitas di sekolah ya, gimana nih memastikan semua siswa itu mendapatkan akses literasi digital itu merata gitu, Bu?
1: Merata. Yang pertama tadi bergiliran ya, bergiliran otomatis, kalau bergiliran pun walaupun bergiliran tapi akhirnya merata juga walaupun memakan waktu lama, makan waktu lama. Yang lebih cepatnya yaitu saat pembelajaran di kelas, saat pembelajaran di kelas ketika bersama Bapak Ibu guru sedang mengajar.
0: Itu yang paling apa? Efektif gitu ya, Bu ya. Oke. Tapi kan kita dilema juga ya, Bu ya. Ini antara memanfaatkan teknologi untuk belajar ya, dan resiko kecanduan gadget pada anaknya gitu. Nah, menurut Ibu gimana tuh?
1: Kami kemarin waktu bulan kemarin ya mendapat informasi dari pengawas kami bahwa beliau mendapat pesan dari Menteri Pendidikan untuk disampaikan kepada kami terkait literasi juga, yaitu kemampuan menulis anak-anak. Jadi mulai dari sekarang mohon untuk kembali melihat bagaimana cara mereka menulis, karena digitalisasi terus kurang menulis. Jadi tulisan anak-anak jadi kurang baik gitu, bentuk hurufnya seperti itu. Jadi kami selain digitalisasi juga tidak mengesampingkan untuk tetap literasi secara manual, yaitu menulis, karena di SD itu dasar sekali, kalau udah besar kalau tulisannya udah jelek itu susah sekali untuk dibenerin.
0: Oke, baiklah. Nah, kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Bu Win ya. Jangan kemana-mana pendengar, masih berbincang-bincang mengenai literasi digital.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di literasi digital. Pentingnya literasi digital bagi siswa sekolah dasar bersama Kepala SD Negeri 25 Palembang, Ibu Wiwin Purwanti SPD. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Bu Wiwin ya. Nah, jadi tapi ya nih Bu ya, menurut Ibu sendiri ya, siapa yang paling bertanggung jawab nih dalam membentuk literasi digital anak ya, baik di apakah sekolah, orang tua, ataupun lingkungan, dan alasannya kenapa gitu?
1: Kalau yang paling ya, yeah. Mbak ya, itu dari rumah sih.
0: Dari
1: awalnya
0: rumah.
1: Dari rumah.
0: Okay.
1: Awalnya dari rumah, karena lebih, waktunya lebih banyak di rumah. Mm-hmm. Kemudian sekolah juga penting, mm-hmm. dan masyarakat juga penting. Okay. Jadi kita harus kolaborasi semua untuk memantau anak-anak kita dalam menggunakan gadget.
0: Ya. Ya. Oke. Okay. Nah, gimana cara menanamkan kesadaran pada siswa ya bahwa tidak semua informasi di internet itu benar tanpa yeah. membuat mereka itu menjadi takut menggunakan teknologi?
1: Iya. Yeah. Biasanya kalau ada ketika mereka sedang menggunakan gadget, di awal kita kan memberikan penjelasan bahwa tidak semuanya harus, jangan diklik semua seperti ya, jangan diakses semua. Apalagi itu biasanya kalau sebelum diklik pun, misalnya kita lagi buka YouTube nih, YouTube itu sebelum kita buka juga sebagian gambarnya sudah kelihatan tuh. Mm-hmm. Nah, kita harus memberikan penjelasan kepada anak-anak ketika memang itu hal-hal yang belum pantas untuk mereka lihat seperti itu. Jangan coba-coba untuk diklik seperti itu. Jadi pilihlah yang cocok untuk mereka. Misalnya tentang pembelajaran, yeah. atau tentang video-video permainan, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang seperti tadi yang saya bilang, dari tampilan aja sudah bukan untuk konsumsi mereka, jangan coba-coba untuk diklik.
0: Oh, gitu.
1: Dan sebaiknya untuk orang tua juga membatasi aplikasi-aplikasi yang ada di handphone anak tersebut. Jadi jangan sampai anak-anak penasaran ya, pengen membukanya, namanya anak-anak ya, Mbak ya. Jadi kita juga perlu kolaborasi dengan orang tua, perlu penanganan dari orang tua supaya memilah mana yang pantas untuk anak-anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, gimana peran gurunya sendiri nih Bu? Harus bertransformasi di era digital ini.
1: Iya.
0: Apakah cukup hanya sebagai pengajar atau juga

0: di akhir pelajaran itu suka ada penguatan, namanya penguatan. Ya, penguatan itu bisa berupa memberikan penguatan karakter, seperti itu. Bisa salah satunya juga bisa cara menggunakan gadget tadi. Ya, bagaimana dampaknya bagi apa namanya, bagi mereka, bagi anak-anak, bagaimana nantinya pengaruhnya untuk pelajaran mereka, hasil belajar mereka, seperti itu. Dan diharapkan anak-anak sekarang juga apa namanya, lebih, anak-anak sekarang kan apa namanya, lebih gimana ya, penasarannya lebih tinggi, itu yang suka kita kewalahan juga ya. Tapi mudah-mudahan dengan itikad baik kita, dengan terus-menerus memberikan edukasi, tidak bosan-bosannya, mudah-mudahan anak-anak akan mengerti, akan memahami, bahwa benar kata Bu Guru tuh, nggak usah dibuka lah itu hoax, yang namanya hoax sudah usah disampaikan, dapat info jangan langsung di-share, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat perkembangan teknologi saat ini ya, seperti AI dan juga media sosial, bahkan juga yang lain-lainnya, keterampilan digital apa yang paling penting diajarkan kepada siswa SD saat ini kalau menurut Ibu sendiri?
0: Kalau untuk saat sekarang, karena di SD ya, karena di SD baru bagaimana mencari sumber-sumber, misalnya cari di, kita kasih link seperti saya bilang tadi, mereka cari di situ. Kemudian untuk masalah AI ini, masalah AI, anak-anak itu kita kasih edukasi juga bahwa tidak semua informasi itu benar-benar real ya. Karena AI sekarang luar biasa sekali. Muka orang bisa jadi muka siapa. Suara orang bisa jadi suara siapa. Mbaknya udah ngantuk kayaknya.
1: Dingin ya Bu.
0: Dingin ya. Jadi seperti itu.
1: Oke. Nah, tapi kan ada juga nih kan, biasanya di antara anak-anak tuh kan yang dia udah melek digital duluan gitu ya Bu.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana juga nih guru yang menghadapi anak-anak yang dia udah paham duluan dari kita kadang kan gitu kan.
0: Iya. Gimana tuh Bu? Paham dulu, kalau yang paham duluan itu bisa kita jadikan partner di kelas, Mbak.
1: Oh, jadi bisa membantu.
0: Ya, bisa gurunya, membantu memberikan edukasi, tutor sebaya, sebaya dengan teman-temannya.
1: Ada di SD 25
0: ada. Itu anaknya jadi apa namanya?
1: Seneng
0: banget. Aduh, saya jadi asisten Bapak tadi. Ya, gitu. Saya suka kami kasih kesempatan untuk seperti itu.
1: Oke. Berarti semua guru juga sudah memahami ya, Bu ya?
0: Sudah.
1: Untuk menggunakan teknologi digital ini ya, Bu ya.
0: Oke. Ya, kami ada kegiatan kombel kami ya, dilakukan setelah anak-anak pulang. Kami kan pulangnya 3:30 kalau full day school kan. Anak-anak pulang 2:00 ya kan. Nah, dari jam jeda-jeda itu kita gunakan untuk mencari model-model pembelajaran terbaru, seperti itu, yang berbasis digitalisasi. Jangan sampai anak-anak itu bosan kalau misalnya kita ngajar itu-itu aja jadi saya suka memberikan arahan kepada rekan-rekan guru supaya berbagi, yang kan tidak semuanya pro ya. Ada juga yang ala kadar aja, seperlunya aja, dan yang pro tadi suka kami jadikan sebagai kayak narsumnya, seperti itu, memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain, sehingga pengetahuan digitalisasi kami bisa merata gitu, tidak hanya 1-2 orang yang pro-nya.
1: Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Nah, apa pesan penting Bu Wiwin nih ya, tentang literasi digital yang memang harus diingat oleh orang tua dan guru, Bu?
0: Tetap monitor apa yang dibuka oleh anak-anak. Tetap monitor, walaupun sudah diedukasi, kita tidak jangan sampai lost, jangan sampai sudahlah nggak apa-apa, pasti anak kan sudah diedukasi nih, pasti anak kan udah paham kan, kita belum tahu ya. Dan itu harus secara

0: Secara berkala kita lihat anak-anak kita apakah mereka sudah bisa memilah pemanfaatan gadget tersebut, kemudian apakah mereka sudah paham, oh ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, itu.
1: Jadi tahu mana yang boleh, mana yang enggak.
0: Itu sih.
1: Nah, harapan Ibu sendiri terhadap generasi muda di Kota Palembang khususnya ya, dalam menghadapi era digital ke depan gimana, Bu?
0: Harapan saya kepada anak muda dalam di era digitalisasi ini tetap menjadi anak-anak bangsa yang mengedepankan karakter budi luhurnya, walaupun era digitalisasi ini udah maju, tetap karakter itu nomor satu. Itu sih.
1: Ketika karakter
0: sudah terbentuk, penggunaan digitalisasi tentu saja mereka akan bijak, akan berhati-hati. Seperti itu sih. Karakter sih kalau menurut saya.
1: Karakter ya. Jadi mau secanggih apapun
0: tetap karakter itu nomor satu.
1: Harus ditanamkan ya.
0: Iya.
1: Jadi karakter yang seperti apa yang memang harus dipunyai oleh anak didik nih, Bu?
0: Iya. Karakter yang berdasarkan Pancasila tentunya saja. Ya. Kemudian kami di sekarang ini ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu harus selalu anak-anak lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Kemudian anak-anak juga setelah lulus itu kami ada 8 dimensi kelulusan. Jadi harapan anak-anak itu bisa memenuhi kedelapannya tersebut. Kemudian yang terutama itu tadi tetap karakter, Mbak. Tetap karakter. Ya yang sesuai dengan tuntutan agama, aturan negara, aturan masyarakat, seperti itu.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi dari perbincangan hari ini berarti kita bisa memahami lah ya bahwa literasi digital itu bukan cuma soal kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita berpikir kritis, bersikap bijak, dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Karena di dunia digitalnya semua terekam dan juga terlihat oleh siapapun gitu ya, Bu ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak narasumber kita, Kepala SD Negeri 025 Palembang Ibu Wiwin Purwanti SPD, sudah bersama RRI Pro 1 Palembang ya, Bu, yang sudah memberikan ilmu dan wawasan yang luar biasa di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu bisa memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua ya, khususnya dalam mendampingi anak-anak di era digital. Terima kasih Bu Wiwin, sampai ketemu lagi Bu untuk di perbincangan selanjutnya, mungkin akan ada bahasan-bahasan lainnya ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam siaran ini ya. Pastinya tetap semangat belajar, bijak dalam menggunakan teknologi, dan mari kita sama-sama membangun generasi yang cerdas secara digital. Masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, saya Tata Edins.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: Mari kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Manchester City gagal mendekati Arsenal di klasemen Liga Inggris setelah ditahan imbang Everton. New York Knicks membuka semifinal wilayah timur dengan kemenangan telak atas Philadelphia 76ers. Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City gagal meraih poin penuh saat bertandang ke markas Everton pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Goes to Doku. Last chance. Scores! Blue. You never know.
2: Manchester City gagal memperkecil selisih poin dengan Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Usai ditahan imbang Everton 3-3 dini hari tadi. Bertandang ke Stadion Hill Dickinson, City sempat unggul lebih dulu lewat gol Jeremy Doku menjelang akhir babak pertama. Namun, skuad asuhan Pep Guardiola itu kehilangan kontrol setelah jeda dan kebobolan 3 gol dalam 14 menit. Erling Haaland dan Doku kemudian menyelamatkan tim dengan gol balasan di akhir laga untuk menyamakan skor menjadi 3 sama. Usai pertandingan, Pep Guardiola mengaku timnya sudah bermain dengan maksimal dalam menghadapi lawan yang tampil sangat agresif.
3: Well, it's better the point than don't.
4: Satu poin tentu lebih baik daripada tidak mendapat poin sama sekali. Dan tentu akan lebih baik jika kami bisa memenangkan pertandingan daripada sekadar meraih hasil ini. Dalam pertandingan seperti ini, banyak hal bisa terjadi. Saya rasa kami sudah berusaha maksimal mengingat sulitnya lawan dan permainan mereka yang sangat agresif.
2: Sementara itu, tuan rumah Everton bangkit dengan cepat untuk memanfaatkan kesalahan lini belakang City. Thierry Nuberi mencetak 2 gol, sementara Jack O'Brien menambah lewat sundulan dari situasi sepak pojok. Tim asuhan David Moyes itu tampil agresif dan efektif menekan saat City kehilangan penguasaan bola. Meski gagal meraih kemenangan, Everton menunjukkan respons kuat setelah tertinggal di babak pertama. Usai pertandingan, pelatih David Moyes mengakui timnya kesulitan menghadapi intensitas permainan Manchester City meski tampil lebih baik di babak kedua.
5: Penampilan kami jauh lebih baik di babak kedua, itu sudah pasti. Mungkin ini salah satu performa terburuk kami di babak pertama melawan tim papan atas. Namun, hal itu bisa saja disebabkan oleh kualitas dan performa Manchester City yang sangat baik saat ini. Kami tidak mampu menandingi intensitas permainan mereka. Tekanan yang mereka berikan kepada kami sangat besar. Tetapi di babak kedua, kami jelas tampil jauh lebih baik.
2: Hasil ini membuat Manchester City tertinggal 5 poin dari Arsenal di puncak klasemen, meski masih mengantongi satu pertandingan. Tambahan satu poin dinilai merugikan dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. The Citizen masih memiliki peluang, namun harus berharap Arsenal terpeleset di sisa pertandingan yang ada. Persaingan gelar semakin berat bagi skuad Pep Guardiola menjelang akhir musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Inggris. Nottingham Forest berpesta gol saat bertandang ke markas Chelsea dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Hasil ini mengantarkan skuad asuhan Vitor Pereira itu unggul 6 poin di atas zona degradasi. Selengkapnya Nurdian Syahkrisna melaporkan.
1: Managed to get his ball in, great chance and an opening goal for Forest. 1 minute and 40 seconds in.
2: Nottingham Forest berpesta gol 3-1 saat bertandang ke markas Chelsea dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi, 2 gol dari Taiwo Awoniyi pada menit ke-2 dan menit ke-52, serta 1 gol penalti dari Igor Jesus pada menit ke-15 mempersembahkan 3 poin krusial yang membawa Forest unggul 6 poin di atas zona degradasi. Sementara tuan rumah Chelsea hanya mampu mencetak 1 gol lewat tendangan salto dari Joao Pedro di waktu tambahan babak kedua. Kini Chelsea menderita 6 kekalahan secara beruntun di Liga Inggris, terburuk sejak kejadian serupa pada tahun 1993. Selesai pertandingan, pelatih Chelsea Callum McFarlane mengatakan bahwa kekacauan terjadi akibat permainan di 15 menit pertama pertandingan.
3: Menurutku bermuara pada 15 menit pertama, terutama gol pertama itu benar-benar pukulan telak. Itu bukan cara yang diinginkan untuk memulai pertandingan, dan saya rasa hal itu sedikit mengguncang kami. Lalu gol kedua memperburuk keadaan. Kami masih punya peluang untuk kembali ke dalam permainan. Begitu Anda memulai pertandingan seburuk yang kami lakukan, Anda membutuhkan momen-momen yang berpihak pada Anda agar bisa mendapat kesempatan untuk bangkit kembali dalam pertandingan. Dan hari ini keduanya tidak berjalan baik bagi kami.
2: Sementara itu, manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan hasil pertandingan ini, meski dirinya sedih dengan kondisi Ipswich.
4: Yes, of course. Very happy for our.
3: Sangat senang untuk para pemain kami. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sebuah kelompok yang sangat istimewa. Mereka ambisius, kompak, tangguh, dan penuh semangat. Dan berkat dukungan para pendukung kami hari ini, kami datang ke sini dan berhasil meraih 3 poin lagi. Penting untuk terus berjuang hingga akhir musim. Menjaga nasib kami di tangan kami sendiri. Itulah yang paling penting. Tidak melihat hasil tim lain, tetapi fokus pada hasil kami, fokus pada semangat kami. Dan satu-satunya hal yang menyedihkan adalah Gibbs White. Kami berupaya mendukungnya, dan saya harap karena dia seorang pejuang, dia bisa dalam kondisi untuk bermain di pertandingan berikutnya.
2: Pada pertandingan ini, gelandang penyerang Forest, Morgan Gibbs-White, membentuk keras kiper Chelsea, Robert Sanchez, yang membuat keduanya terluka di kepala. Namun, kondisi Gibbs-White dipastikan terparah karena memerlukan jahitan cukup panjang di bagian dahi. Atas kemenangan ini, Nottingham Forest memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi. Saat ini, Forest berada di posisi ke-16 dengan perolehan 42 poin. Sementara Chelsea kini berada di posisi ke-9 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke Italia. AS Roma sukses mengamankan 3 poin usai meraih kemenangan 4-0 atas Fiorentina dini hari tadi. Bermain di Stadion Olimpico, Roma tampil dominan sejak awal dan langsung menekan pertahanan lawan. 3 gol berhasil dilesakan pada babak pertama, masing-masing melalui Gianluca Mancini pada menit ke-13, Wesley Franca pada menit ke-17, dan Mario Hermoso jelang turun minum. Pada babak kedua, Nicolo Pisili menutup pesta gol tuan rumah lewat sundulannya ke gawang lawan. Usai pertandingan, pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Ini adalah tujuan kami. Kami menginginkan hal itu dan akan mencapainya pada waktu yang tepat. Kami harus memulihkan seluruh kekuatan tim. Mereka adalah tim yang sangat kuat dalam bermain sepak bola. Mereka mencetak gol dengan melibatkan banyak pemain. Mereka juga mampu mencetak gol-gol indah. Kami tahu harus menghadapi 3 pertandingan tersisa. Kami tidak punya ruang untuk kesalahan. Kami sedang mempersiapkan diri untuk itu.
0: Kemenangan ini membawa AS Roma naik ke peringkat 5 klasemen sementara Serie A Italia, hanya terpaut 1 poin dengan Juventus di posisi keempat. Dengan 3 laga tersisa, perburuan tiket Liga Champions musim depan dipastikan berlangsung semakin ketat. Beralih ke olahraga basket. New York Knicks membuka semifinal wilayah timur dengan kemenangan telak atas Philadelphia 76ers dengan skor 137-98. Hasil ini membuat Knicks unggul 1-0 semifinal wilayah timur NBA 2026. Bermain di kandang sendiri, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dengan permainan cepat dan efektif. Mereka terus menekan hingga mampu menciptakan selisih poin yang jauh. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan dengan kontribusi poin yang signifikan bagi tim. Ia mendapat dukungan dari OG Anunoby dan Karl Anthony Towns yang tampil solid sepanjang laga. Keunggulan Knicks terlihat jelas pada kuarter kedua saat mereka mencetak 41 poin. Sementara itu, 76ers kesulitan membendung serangan lawan dan tertinggal jauh hingga turun minum. 76ers tidak mampu menemukan ritme permainan terbaik mereka. Dengan hasil ini, Knicks memiliki modal kuat untuk menghadapi game berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Dokter kota Kansas, Amerika Serikat mengingatkan penyelenggara Piala Dunia untuk bersiap menghadapi cuaca panas ekstrim selama Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
2: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis, mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's, Kansas, Tessie Ranches. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
3: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: dari ajang Super League. Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Maung Bandung menang 1-0 dan semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Kemenangan tipis yang diraih Persib Bandung atas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 Super League 2025-2026 disambut penuh antusias oleh gelandang muda Maung Bandung, Beckham Putra Nugraha. Dalam pertandingan yang berlangsung kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA ini, Pangeran Biru berhasil mengamankan 3 poin penting lewat kemenangan 1-0. Gol semata wayang dalam laga tersebut tercipta sangat cepat. Bek asal Argentina Patricio Matricardi sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan tajam pada menit kedua pertandingan. Gol kilat itu menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung cukup ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan, Beckham mengatakan kemenangan atas PSIM bukan hanya berarti tambahan poin bagi timnya, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk menghadapi laga besar berikutnya. Menurut Beckham, hasil positif ini menjadi suntikan moral yang sangat dibutuhkan skuad Persib jelang duel panas kontra Persija Jakarta.
2: Ya, ini pertandingan yang bagus di sore ini karena PSM juga lawan yang kuat juga buat kita, tapi kita bermain baik juga, kita bisa mencetak gol cepat. Ini adalah kunci di pertandingan hari ini, dan tentunya ini jadi laga penting buat kita untuk bisa menjaga mental kita sebelum lawan Persija.
1: Di sisi lain, sang pelatih Boyan Hodak menilai timnya tidak terlalu bermain maksimal setelah mencetak gol cepat awal laga. Ia menyayangkan dengan situasi tersebut, permainan lebih banyak dikendalikan oleh sang lawan. Meski demikian, Hodak mengatakan performa Teja Pakualam dan kawan-kawan tidak terlalu buruk sehingga bisa kembali meraih 3 poin penuh di depan publik sendiri.
3: Pertandingan yang bagus, saya pikir kami bisa mencetak gol cepat dan kemudian kami terlalu banyak bermain menunggu. Kami tidak terlalu bermain menyerang, pada dasarnya kami memberikan bola kepada Jogja.
1: Selain itu, menurut juru taktik berpaspor Kroasia tersebut, yang terpenting pada pertandingan dan kemenangan ini adalah modal berharga untuk timnya menghadapi Persija, baik secara mental maupun strategi permainan. Duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut bakal digelar pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Jakarta. Sementara berkat kemenangan ini, skuad Maung Bandung berhasil kembali mengamankan puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 72 dari 31 pertandingan. Kini Persib berbeda 3 poin dari Borneo FC yang berada di peringkat kedua dan baru memainkan pertandingannya hari ini.
0: Pecinta olahraga, Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persijap Jepara dengan skor 2-0 dalam lanjutan BRI Super League. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
4: Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persijap Jepara dalam pekan ke-31 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin malam. Tim Macan Kemayoran menang dengan skor 2-0. Pada babak pertama, Persija harus puas menutup 45 menit awal dengan skor kacamata. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. 2 gol Persija tercipta pada babak kedua melalui Raihan Hanan dan Gustavo Almeida. Raihan memecah kebuntuan pada menit ke-64 lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti. Sedangkan Gustavo menggandakan keunggulan pada menit 90+8 setelah memanfaatkan umpan John Mota. Usai pertandingan, pelatih Persija Mauricio Souza memuji penampilan anak asuhnya yang mampu mengontrol jalannya laga. Namun ia mengatakan penyelesaian akhir masih perlu ditingkatkan agar peluang bisa dimaksimalkan.
5: Kita poderia ter aproveitado melhor a chance que nós tivemos, mungkin kita bisa ambil kesempatan lebih baik yang kita punya, mas a gente não conseguiu, tapi kita tidak bisa, mas eu creio que a nossa equipe fez uma partida que mereceu a vitória. Dan saya yakin tim kita lakukan satu pertandingan yang kita pantas dapat kemenangan.
4: Pemain Persija, Shane Patinama, yang menjalani debut sebagai starter, mengaku puas dengan performa tim. Ia menilai hasil ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri menjelang laga krusial kontra Persib Bandung.
6: Saya pikir kami memiliki tim yang bagus dan siap untuk bermain di laga selanjutnya dan meraih 3 poin. Tergambar dari bagaimana kualitas kami, cara bermain kami, dan bagaimana kami bekerja di lapangan. Hasil sekarang bagus untuk kepercayaan diri pertandingan selanjutnya.
4: Saat ini, Persija Jakarta masih bercokol di posisi ketiga klasemen dengan 6 65 poin. Sementara Persijap Jepara masih di papan bawah 2 tingkat di atas zona degradasi dengan 31 poin. Selanjutnya, Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung pada laga kandang akhir pekan mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Kendal Tornado FC menang telak 5-0 atas Persela Lamongan di laga terakhirnya Liga Pegadaian Championship 2025-2026. Hasil itu membawa Laskar Badai Pantura tetap bertahan di Liga 2. Edwi Puryono melaporkan.
7: Saudara, ambisi tim Kendal Tornado FC untuk menutup Liga Pegadaian Championship 2025-2026 dengan happy ending akhirnya tercapai. Saat melakoni laga terakhirnya di Stadion Sriwedari Solo, Laskar Badai Pantura itu sukses pesta gol usai menang telak 5-0 atas Persela Lamongan. Laga yang dipimpin wasit Retwan Pahala itu di babak pertama Kendal Tornado FC unggul 1-0 yang tercipta jelang turun minum hasil tendangan Philip Ryan pada menit ke-43. Memasuki babak kedua, dominasi Kendal Tornado FC semakin menjadi dan gol demi gol mulai tercipta. Gol kedua lahir pada menit ke-61 melalui Akbar Firmansah dan Ibnu Hajar pada menit ke-82. Pesta gol berlanjut di penghujung pertandingan, Kosedia Hariyudo yang mencetak 2 gol atau brace pada menit ke-90 dan injury time untuk memastikan kemenangan telak 5-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya yang tetap tampil penuh semangat. Pelatih asal Surabaya itu juga menilai pencapaian tim promosi yang mampu bersaing di papan atas sebagai hasil kerja kolektif sepanjang musim. Stefan Kelces menambahkan kekuatan utama tim terletak pada permainan transisi cepat dan serangan balik yang efektif. Biasanya berharap pondasi tim yang sudah terbentuk dapat dipertahankan untuk menghadapi musim berikutnya.
8: Jadi ini tahun pertama buat kita. Saya pikir tahun ke depan kalau tidak banyak melakukan perombakan pemain, tim ini akan jadi lebih matang. Ya. Jadi saya sampaikan ke Pak Anto, saya bilang siapapun pelatihnya, Pak, ini tim jangan dirubah. Karena kita udah bangun pondasinya udah bagus. Tinggal nanti kita matangkan di musim berikutnya. Untuk tambah tutup ya, kita pasti cari yang levelnya di atasnya anak-anak supaya nanti timnya juga terangkat kualitasnya.
7: Sementara itu, Kosedia Yudo pencetak 2 gol Kendal Tornado FC mengaku bersyukur atas kontribusinya dalam pertandingan tersebut. Dikatakan keberhasilan itu tidak lepas dari kerjasama seluruh elemen mulai dari pemain hingga manajemen.
9: Yang awal-awal saya baru masuk, target kamu periode apa? Ya alhamdulillah target saya kan papan atas, paling nggak bisa bersaing dengan tim-tim kayak Persela, Persipura, Barito. Ya alhamdulillah ini semua tercapai berkat kerja keras semua elemen tim, official, teman-teman pelatih semua.
7: Di sisi lain, bos Kendal Tornado FC Yunianto mengungkapkan performa tim secara keseluruhan sebenarnya cukup memuaskan. Namun hasil di awal musim menjadi faktor utama yang menghambat langkah tim untuk promosi. Menurutnya, perubahan strategi termasuk pemindahan kandang ke Stadion Sriwedari Solo turut memberikan dampak signifikan terhadap performa tim di putaran kedua. Kendati gagal promosi ke Super League, namun Yunianto mengaku tetap bersyukur dengan pencapaian tim promosi yang mampu finish di papan atas klasemen akhir Liga Pegadaian Championship. Sedangkan untuk menghadapi musim depan dengan target lolos promosi, manajemen tengah menyiapkan langkah besar dan memastikan akan meningkatkan anggaran tim secara signifikan sebagai bentuk keseriusan menatap kompetisi berikutnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kemenpora, untuk pertama kalinya menggelar pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara. Menpora RI Erick Thohir mengatakan event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga di seluruh kawasan. Laporan Putu Nirawati.
1: Tentu dengan perubahan yang terjadi di dunia, apakah AI, apakah mental health dan lain-lain, jobs juga, pekerjaan. Nah, kita coba benchmarking.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI untuk pertama kalinya menggelar Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026 tanggal 3 hingga 5 Mei 2026 di Demeru Hotel Bali. Agenda ini merupakan pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara yang diinisiasi oleh Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis di antara negara-negara Asia Tenggara dan para pemangku kepentingan utama. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir mengatakan event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga di seluruh kawasan.
1: Situasi perubahan hari ini tidak ada negara yang terbaik, terhebat, tetapi justru bagaimana kita sebagai saudara Asia Tenggara saling mengisi untuk beri kontribusi nyata untuk para pemuda yang ada di masing-masing negara, khususnya kalau saya tentunya Indonesia.
2: Erick Thohir mengatakan sport tourism and sport industry menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai event olahraga seperti maraton maupun cycling di kawasan Asia Tenggara.
1: Tadi yang kita juga coba bicarakan, kita punya event bersama seperti maraton atau cycling. Ya, kalau di banyak negara ada London Marathon, ada Boston, New York, Tokyo, kenapa Asia Tenggara nggak punya maraton sendiri? Bisa Singapura, Timor Leste, Indonesia, Filipina, Malaysia dan lain-lainnya, supaya kita bisa sinergi juga, kita punya sport programs.
2: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Timor Leste, Nelio Isak Sarmento mengatakan, Timor Leste memiliki sejumlah event rutin olahraga dan hal tersebut akan dikolaborasikan dengan negara-negara sahabat di Asia Tenggara.
3: Di Timor Leste kita sudah punya setiap tahun kita punya Liga Internasional Marathon dan kita juga punya program tour di Timor. Nah, program-program ini kita akan gabungkan bersama supaya menjadi satu brand olahraga di Asia Tenggara.
2: Sesuai tema pertemuan ini adalah Strengthening Sea Youth Collaboration and Sport Diplomacy for a Resilient Future, mengingatkan semua pihak akan pentingnya diplomasi olahraga dan semangat kolaborasi antar negara untuk mengatasi tantangan masa depan, terlebih peran generasi muda sebagai pemimpin akan menjadi penentu arah perkembangan regional Asia Tenggara di mata dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: katakan.
1: Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita udah bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi olahraga lewat berita pukul 11 ya, berita olahraga. Dan pastinya jangan lupa juga untuk menyimak Piala Dunia nantinya pendengar di RRI dan juga di TVRI ya. Kami akan menyiarkan secara langsung pesta bola untuk Piala Dunia ini. Nah, pendengar, saat ini pukul 11 lebih 36 menit, masih ditemani sama Tata hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Selamat siang buat yang baru aja gabung di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemarin Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, hadir di Bandara Internasional Sultan Muhammad Badaruddin II Palembang ya, meninjau asrama haji didampingi Gubernur Sumsel Hermanderu dan terlihat juga menyapa para jemaah dengan ramah ya. Menhaj juga menyalami jemaah, memberikan semangat dan juga mendoakan supaya seluruh jemaah mendapatkan haji yang mabrur. Jadi jemaah kloter 9 pendengar diberangkatkan berjumlah 439 jemaah haji yang tergabung di kloter 9 tersebut. Dan ini merupakan gabungan dari kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas Utara, dan sebagian jemaah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan terbangnya kloter ini, Embarkasi Palembang mencatatkan total 3.980 jemaah yang telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Untuk jemaah kloter 9 ini terdiri dari Sumsel 2.873 orang, jemaah Bangka Belitung 1071 orang, dan petugas kloter 36 orang. Untuk jemaah Provinsi Bangka Belitung, ini merupakan jemaah haji antara yang tergabung dalam 3 kloter Embarkasi Palembang, yaitu kloter 7, kloter 8, dan juga keberangkatan terakhir di kloter 9. Jadi pendengar, didampingi langsung oleh Kakanwil Kemenhad Sumsel MRK Nur Wahidin yang dilaporkan bahwa seluruh proses mitigasi dan pelayanan jemaah di embarkasi berjalan sesuai prosedur. Arkan juga menambahkan bahwa operasional gelombang pertama itu akan segera mencapai puncaknya.

0: kapan kau kembali, Adinda?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia. Pekerjaan, harta, popularitas, semuanya seolah menjadi ukuran keberhasilan. Tanpa sadar, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan dunia bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kita jauh dari Allah, kita juga akan kehilangan jati diri. Kita mudah terombang-ambing oleh nafsu, oleh pendapat manusia, dan oleh tekanan dunia yang fana. Lupa diri bukan hanya tentang lupa identitas, tapi juga tentang lupa tujuan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar pujian manusia, melainkan untuk menyembah Allah dan membawa kebaikan. Ketika hati mulai kosong, saat itulah kita butuh kembali mengingat Allah, memperbaiki niat, dan mempererat hubungan dengannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati. Hidup ini tentang siapa yang paling taat dan paling bersyukur. Jangan sampai dunia membuat kita lupa tujuan akhir, surga dan ridho Allah.

92,4 FM, Merari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu mendengarkan lagu dari miliknya Yoven Nuno, Obat Hati. Kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang siang ini dan kami akan putarkan lagu-lagu bernuansa religi Islami untuk Anda pendengar. Tetaplah bersama kami, setelah itu kami akan lanjutkan kembali dengan memberikan informasi terupdate yang kami ambil dari rri.co.id.

diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Marari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang siang ini. Masih bersama saya Tata Edins dan masih akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda dari Oku Timur dan sekitarnya. Pemerintah Oku Timur memastikan masa depan generasi muda itu dimulai dari proses pendidikan yang benar, adil, dan juga berintegritas. Nah, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur yang meluncurkan ya aplikasi Si Gancang pada hari Senin kemarin, sistem layanan administrasi bersekolah berbasis elektronik untuk mempermudah administrasi sekolah yang lebih cepat dan juga transparan. Jadi peluncuran ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di tingkat kabupaten ya, sekaligus menegaskan arah transformasi digital di sektor pendidikan. Jadi kalau sebelumnya pengurusan dokumen seperti legalisir dan pengesahan masih dilakukan secara manual, nah kini proses tersebut dapat diakses secara daring dalam satu sistem terpadu.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Masih di Palembang siang ini. Saatnya pukul 12.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 13 Tata akan memberikan informasi terupdate setelah berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu baru kita bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta ya, untuk menyimak 100% Indonesia Nasional. Nanti bintang tamunya Inggit Awulan pendengar ya, dibawakan oleh rekan-rekan dari Pro 1 Jakarta, ada Bang Tengku Syafiq dan juga Ruli Hutahian. Jangan kemana-mana, masih di Palembang siang ini. Pukul 13 pas banget, kayak kembalian ya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan informasi lewat berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda? Tidak semua negara merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Beberapa negara memiliki kalender dan tradisi berbeda, seperti Tahun Baru Imlek yang mengikuti kalender lunar, serta Nowruz di Iran yang dirayakan sekitar bulan Maret. Perayaan Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Babilonia kuno diketahui telah merayakannya sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi resolusi Tahun Baru pun ternyata bukan hal modern. Pada masa Romawi kuno, masyarakat membuat janji kepada Dewa Janus untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Menariknya, setiap negara memiliki tradisi unik. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan 108 kali untuk menghapus sifat buruk manusia. Sementara di Spanyol, masyarakat memakan 12 buah anggur sebagai simbol harapan di setiap bulan dalam setahun.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ada giat terkait penyitaan dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengenai perkara dugaan tipikor distribusi semen di wilayah Sumsel oleh PT KMM seperti itu. Yang disita itu beberapa aset dari milik.
3: Ini revitalisasi sebetulnya seluruh sekolah-sekolah yang kita nilai kondisinya kurang baik atau tidak layak, itu semua sudah kita ajukan permohonan ke tingkat kementerian atau tingkat pusat untuk diberikan program.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang. Sari berita, pihak kejaksaan menyita belasan truk dan satu unit ekskavator pada perkara korupsi distribusi semen di Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan Kota Palembang menargetkan perbaikan gedung sekolah SD dan SMP pada tahun 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 5 Mei 2026. Saya Tata Edins.

0: Pendengar, pihak kejaksaan menyita belasan truk dan satu unit eskavator pada perkara korupsi distribusi semen di Sumatera Selatan. Sebanyak 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
1: Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penyitaan aset milik PT KMM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi distribusi semen di wilayah Sumatera Selatan periode 2018-2022. Penyitaan dilakukan di lokasi aset PT KMM yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik menyita 8 unit kendaraan roda 4 jenis truk mixer, 5 unit kendaraan roda 4 jenis dump truck, dan 1 unit alat berupa ekskavator. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Fani Yuli Ekasari, mengungkapkan penyitaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan lanjutan terkait dugaan korupsi dalam kegiatan pendistribusian semen yang dilakukan PT KMM sebagai distributor di Provinsi Sumatera Selatan.
2: Ada giat terkait penyitaan dari tim penyidik dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengenai perkara dugaan tipikor distribusi semen di wilayah Sumsel oleh PT KMM seperti itu. Yang disita itu beberapa aset dari milik PT KMM, yaitu berupa belasan kendaraan roda 4 seperti itu, kemudian juga ada alat berat seperti itu.
1: Adapun penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka pada kasus ini. Ketiga tersangka itu masing-masing inisial DJ selaku Direktur Utama PT KMM, MJ selaku Direktur Pemasaran, dan Direktur Keuangan PT SB periode April 2019 hingga Maret 2022. Dan DP selaku Direktur Keuangan PT SB periode April 2017 hingga Mei 2019. Rian Apridani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk satuan tugas untuk percepatan penanganan banjir.
3: Pemprov Sumsel mendorong percepatan penanganan banjir di Kota Palembang dengan memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat penanganan di lapangan. Gubernur Sumsel Herman Dairu mengatakan langkah ini diperlukan mengingat kewenangan pengelolaan sungai saat ini tersebar antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Menurutnya terdapat 114 sungai di wilayah Sumsel dengan pembagian kewenangan yang berbeda. Sebanyak 11 sungai berada di bawah provinsi, 19 sungai ditangani pemerintah pusat, dan juga 84 lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumsel menginisiasi pembentukan satuan tugas atau satgas gabungan yang melibatkan berbagai pihak lintas kewenangan. Satgas ini akan mengintegrasikan kerja antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga kota.
4: Minta untuk tidak ada birokrasi ini. Dengan itu kita bentuk kesatgasan pencegahan dan penanggulangan banjir di Kota Palembang. Itu satu. Kedua, masalah infrastruktur, jalan aus, ada 28 ruas jalan milik pusat, kementerian, 28 ruas yang kalau berlubang Pak Wali, Pak Gubernur di bully lah dia, tapi tidak apa-apa, itu kritik konstruktif. Ini aku minta untuk satu, di cekungan-cekungannya jangan ada banjir lagi, seperti di Kolonel Haji Berlian, di cekungan DA misalnya kan.
3: Langkah ini diharapkan mampu menghilangkan ego sektoral dan juga praktik saling menyalahkan antar instansi saat terjadi banjir, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Tegri Agung, Heru Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan Kota Palembang menargetkan perbaikan gedung sekolah SD dan SMP pada tahun 2026 untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas belajar yang lebih layak.
6: Dinas Pendidikan Kota Palembang menargetkan perbaikan sekitar 80 hingga 130 gedung sekolah tingkat SD dan SMP pada tahun 2026. Program ini akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD serta didukung usulan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Perbaikan difokuskan pada bangunan sekolah dengan berbagai tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan berada dalam kondisi layak dan aman digunakan oleh siswa maupun tenaga pengajar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Afan Prapanca, mengatakan pihaknya terus melakukan pendataan dan pemetaan kondisi sekolah untuk menentukan prioritas perbaikan. Ia menegaskan, sekolah dengan tingkat kerusakan berat akan menjadi perhatian utama agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
7: Jadi revitalisasi sebetulnya seluruh sekolah-sekolah yang kita nilai kondisinya kurang baik atau tidak layak, itu semua sudah kita ajukan permohonan ke tingkat kementerian atau tingkat pusat untuk diberikan program revi. Memang belum semuanya barangkali tercover, sebab kita juga berupaya nanti dari APBD. Harapan kita nanti seluruh sarana sekolah di Kota Palembang ini akan dapat dalam kondisi yang baik dan memberikan suasana kenyamanan bagi anak-anak dalam pembelajarannya.
6: Melalui program ini, diharapkan kualitas pendidikan di Palembang dapat terus meningkat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung hasil belajar siswa serta mendorong peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Desi Mayasari melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa keamanan tetap menjadi tugas utama kepolisian.
8: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Syekh Rijal, menegaskan keamanan tetap menjadi tugas utama kepolisian. Hal tersebut diungkapkan ketika menghadiri Jambore Nasional Satlinmas di Kota Palembang. Menurut Syekh Rijal, Satlinmas memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban lingkungan. Mereka bukan bertugas menegakkan hukum, melainkan fokus pada ketentraman berbasis kepedulian sosial. Satlinmas hadir dari masyarakat, oleh masyarakat, dan kembali untuk kepentingan masyarakat.
9: Tentu keamanan ya secara fungsional ada di pihak kepolisian ya. Tetapi kontribusi Linmas ini membantu ya proses penjagaan keamanan yang bukan atau yang bukan pro justisia, yang bukan proses polisionil ya. Dia dari masyarakat, oleh masyarakat, lalu dikembalikan baktinya untuk ketentraman masyarakat. Ya, termasuk di dalamnya kadang-kadang desa, kelurahan berkontribusi untuk membentuk Satlinmas untuk diri mereka sendiri. Ya, di samping terus menciptakan kesadaran bagi masyarakat tentang sadar tentram dan sadar tertib.
8: Pembentukan Satlinmas di tingkat desa dan kelurahan dinilai sebagai langkah strategis. Dengan adanya Satlinmas, warga lebih sadar akan pentingnya tertib sosial dan keamanan bersama. Kontribusi mereka membantu proses penjagaan lingkungan tanpa bersifat kolosional. Syekh Rijal menambahkan, melalui peran aktif Satlinmas, masyarakat tidak hanya menjadi objek keamanan, tetapi juga subjek yang ikut berperan menjaga ketertiban wilayah masing-masing. Mereka belajar berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Selatan mencatat deflasi sebesar 0,04% secara bulanan pada April 2026.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sumatera Selatan mencatat deflasi sebesar 0,04% secara bulanan atau mantuman pada April 2026. Kondisi ini berbanding terbalik dengan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,04%. 13%. Kepala BPS Sumatera Selatan Wahyu Yulianto menjelaskan bahwa deflasi dipicu oleh penurunan harga sejumlah komoditi utama. Komoditi yang paling berkontribusi terhadap deflasi antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, serta tarif angkutan antar kota. Penurunan harga ini menunjukkan adanya perbaikan di sisi pasokan dan distribusi barang, sehingga harga di tingkat konsumen menjadi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.
11: Ternyata kita deflasi yang cukup rendah juga nih, sebesar 0,04%. Sementara tadi nasional inflasi 0,13%. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwasannya, dari seluruh kelompok pengeluaran yang ada 11, memang tarikan cukup kuat nih untuk kelompok bahan makanan dan juga perawatan jasa ini yang salah satu komoditasnya adalah emas perhiasan. Sementara untuk kelompok lainnya, ya pakaian jadi, perumahan, perlengkapan, kesehatan, transportasi ini naik.
10: Ditambahkan Wahyu, di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi turut memberikan tekanan inflasi pada komoditas industri non-makanan. Meski demikian, dinamika harga pada April menegaskan bahwa faktor pasokan dan distribusi tetap menjadi penentu utama inflasi dan deflasi daerah. Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas strategis guna mengendalikan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuasin secara resmi melepas ratusan calon jemaah haji tahun 2026. Wakil Bupati Banyuasin memberikan pesan utama agar para jemaah menjaga kesehatan dan menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan demi meraih haji yang mabrur.
12: Pemerintah Kabupaten Banyuasin secara resmi melepas 176 jemaah haji tahun 2026 dalam suasana khidmat di Masjid Agung Al-Amir pada Senin 4 Mei 2026. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian yang turut didampingi jajaran pejabat daerah serta keluarga para jemaah. Suasana haru tampak mewarnai prosesi keberangkatan saat para jemaah bersiap menuju Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Dari total 176 jemaah yang diberangkatkan, terdiri dari 76 laki-laki dan 100 perempuan. Seluruhnya tergabung dalam kloter 10 Embarkasi Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Banyuasin menekankan pentingnya menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Dirinya juga mengingatkan para jamaah agar tidak ragu meminta bantuan kepada petugas jika mengalami kendala selama di Tanah Suci. Menurut Neta, ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik, kesabaran, serta keikhlasan dalam menjalani setiap rangkaian ibadah.

0: segera kebahagiaan dan menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin.
1: Pemerintah daerah juga menitipkan harapan agar para jamaah dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Sementara itu, salah seorang perwakilan jamaah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dukungan yang telah diberikan. Mereka mengaku terbantu dengan berbagai fasilitas dan pelayanan yang telah disiapkan.
2: Tadi kami sudah buka dengan kalimat terima kasih. Sampai dengan hari ini kami lihat dari semua instansi pemerintah masing-masing bekerja sama dengan baik, semua turun fasilitasi kami.
1: Pemerintah daerah memastikan seluruh proses keberangkatan telah dipersiapkan secara matang. Pelayanan dan pendampingan diberikan sejak tahap awal hingga kepulangan nanti. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan baik dan kembali dalam keadaan sehat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pihak kejaksaan menyita belasan truk dan satu unit ekskavator pada perkara korupsi distribusi semen di Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan Kota Palembang menargetkan perbaikan gedung sekolah SD dan SMP pada tahun 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses pendengar melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: We done?
1: Yeah. 92,4 FM, Rari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Rari Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan program 100% Indonesia Nasional. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia Nasional, pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan sekarang menemani Anda ya hingga pukul 15 nanti bersama dengan Katengku Syafiq di siang menjelang sore hari ini. Kak Syafiq, kita udah lama banget gak ketemu ya?
1: Lama banget ya.
0: Setahun. Ya literally setahun ya. Bener, 2025 ya? Ke 2026.
1: Waduh. Yes, yes, yes.
0: Sampai bingung nih mau tahun baru apa. Bener. Nyapanya. Dan hari ini Kak Syafiq, kita nanti akan kedatangan ya, bintang tamu yang juga hadir di studio. Ada ya, Inggit Aulan. Mm-hmm. Kan ngobrol bareng sama Mbak Inggit ya. Tapi sebelumnya Kak Syafiq kan selaku pembuat lagu-lagu ya. Aduh, banyak amin sekali lagu-lagu yang udah hit sama yang dibuat sama Kak Syafiq gitu ya, ya. Ada gak sih lagu-lagu itu dari semua yang kau buat tuh benar-benar jadi curhatannya Tengku Syafiq dalam percintaan?
1: Oh iya, pastinya pertama kan. Tapi kenapa saya yang diwawancarkan bukan
0: itu
1: saya?
0: Itu dulu.
1: Tapi pastinya pertama kali pas nulis lagu sih itu.
0: Itu yang paling gampang ya?
1: Yang pernah ada.
0: Yeah. Yang pernah ada. Itu yang buat siapa dulu?
1: Aduh, itu lama banget ya, Yana Julio kalau nggak salah.
0: Aku udah kayaknya aku kayaknya lagi nyari TK deh.
1: Iya.
0: Tapi gitu, memang ya lagu-lagu itu jadi anthem dan juga jadi jejak langkahnya dulu gitu ya.
1: Benar, sampai akhirnya sampai sekarang mencipta lagu dan bersama tiga komposer.
0: Bersama tiga komposer. Ih, seru banget. Habis ini mungkin Kak Inggit akan minta lagu juga nih sama Kak Syafiq.
1: Ah iya. Saya mau nodong di tang tamunya. Tapi udah ada yang nemenin juga. Berarti berkolab-kolab
0: ya. Nah, yes, pendengar salah satu ini kami juga mau menyapa ya Kak Syafiq ya, untuk betul semua pendengar di RRI Pro 1 di Indonesia ya.
1: Atau yang tipe B, tipe B termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera juga follow IG dan TikTok kita RRI Pro 1 Jakarta, @RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Dan kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 yang saat ini bergabung lewat RRI Net. Halo ya.
1: Kita nih live juga ya.
0: Live dong, ada visualnya juga. Asik nih ya. Langsung aja kali ya Kak Syafiq ya.
1: Ini kita jangan ngobrol. Saya lah. Ini udah ada bintang tamunya.
0: Sudah dibuka sama Kak Syafiq ya.
1: Udah datang dari jam 12 loh.
0: Iya lagi. 12 ya tadi Kak Inggit ya.
1: Iya kan Kak Inggit ini. Ya, kita langsung aja ngobrol bareng bintang tamu kita. Ada Kak Inggit Aulan. Selamat siang Kak.
0: Selamat siang.
1: Eh, suaranya ada?
0: Ada, masuk enggak?
1: Oh, ada. Oh iya.
0: Kecil adik Kak Syafiq ya?
1: Iya.
2: Cek.
0: Oh, oke. Okay. Okay. Lanjut.
1: Udah aman.
0: Sabar ibu, nah, bapak-bapak. Nah.
1: Tapi kencang banget.
0: Oh ya, maaf. Okay.
1: Mantap. Dan di sebelahnya ada juga nih ditemenin.
0: Ada Bang Dedi.
1: Bang Dedi, pencipta lagunya ya.
2: Betul, salah satunya.
0: Salah satunya.
1: Berarti nanti saya salah duanya.
0: Betul. Amin. Saya backing vokalnya aja Kak Inggit.
1: Kak Inggit, apa namanya? Ini dalam rangka perilisan apa ini, single kah atau album kah?
2: Perilisan EP.
0: Oh EP ya. Ada berapa Kak berarti?
2: Ada 4 lagu di EP Inggit yang sekarang.
1: Wow, 4 lagu. Wow, nice.
0: Ini kumpulan lagu-lagu dari tahun 2025 atau dari lagu Kak Inggit yang pertama?
2: Oke, kalau EP yang ini Inggit ambil dari tahun 2026.
0: Pas baru.
2: Iya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Kejar setoran ya. 4 bulan langsung 4 single langsung rilis.
0: Pokoknya triwulan pertama udah harus BEP nih ya. Rilis gitu. Betul. Berarti di lagu-lagu yang baru ini Kak di 2026 ini Kak Inggit prosesnya bikin sendiri atau ada collab atau ada remake? Sekarang zaman remake ya Kak Syafiq ya. Lagu-lagu lama di remake lagi, dinyanyiin lagi.
2: Iya. Inggit bikin sendiri Kak.
1: Wih.
2: Karena punya keberanian, ada support system yang real ya,
1: itu
2: yang bantu
1: yang
2: ya.
1: Harus.
2: Iya, dari sesama musisi indie juga.
0: Oke.
2: Ini salah satunya udah hadir di samping Inggit, Mas Dedi Hamid sebagai songwriter dari Cinta Bertahanlah.
1: Cinta Bertahanlah.
2: Yang rilis pertama di EP tahun 2026.
1: Oke, tapi judul dari EP-nya sendiri itu apa?
2: Memoir. Yes.
1: Artinya apa itu?
2: Okay.
1: Penuh dengan memori.
2: Nah, itu udah ada ya kisi-kisinya ya. Jadi memoir itu adalah sebuah proses kehidupan yang saya alami, saya rasakan dan saya lihat sendiri, Kak. Jadi bukan cuma sekedar kumpul-kumpulan lagu ya dari Inggit sendiri. Jadi itu real saya rasakan, saya alami, saya lihat juga. Akhirnya terciptalah sebuah memo. Nah, dari situ juga kita punya 4 lagu, 4 songwriter. Ya, dan 4-4-nya itu semuanya musisi-musisi indie. Bangga dong ya, harus dong, ya harus, hari ini menjadi seorang musisi indie. Nah, salah satunya ada Mas Dedi, yang kedua ada saya sendiri. Kalau Inggit itu ber apa namanya, punya lagunya berjudul Serupa Embun.
1: Apa?
2: Serupa Embun.
0: Serupa Embun.
2: Iya, dalam memoir ini. Terus ada dua lagi yang baru rilis kemarin tanggal 25, Kesepian. Songwriternya Firman. Dan satu lagi teman sejati, songwriternya Fian Yuan. Nah, jadi karena itu sifatnya kita berteman, terus kita yaudah deh, dari pertemanan itu kita punya pengalaman dalam kehidupan. Nah, kita beranikan diri nih untuk menjadikan sebuah karya. Nah, boleh kan?
0: Boleh.
1: Itu dia. Memang teman-teman itu kadang-kadang mikir kita boleh berteman sama siapa aja, tapi teman tuh harus dipilih.
0: Benar.

0: langsung recording bungkus. Februari lagu Kesurup Ambon itu kan sempat apa namanya rilis dua di RRI ini sempat datang bakal rilis dua dengan lagu Kesepian. Karena temanya kan bulan puasa tuh. Benar-benar langsung ingin rilis dua Kesurup Ambon dan Kesepian. Baru deh di bulan April kemarin ingin rilis Teman Sejati. Jadi sebulan itu langsung kerja langsung bungkus.
1: Hebat ya. Tapi emang gitu, berarti memang musisi
2: produktif ya Kak Syafiq ya.
1: Produktif dan musisi-musisinya juga memang sudah piawai di industri ini kan. Karena kalau enggak
2: brainstormnya juga jadi enak ya, karena cepat ya.
1: Akan lama kan untuk membungkusnya.
0: Kalau mungkin makan teman susah kali lah bungkusnya kan.
2: Back and forthnya pasti lebih panjang tuh ya.
1: Betul sekali.
2: Gak tahu ninya sukanya yang di mana, sukanya di mana gitu ya. Sebelum kita lanjut lagi ngobrol sama Kak Enggit dan Mang Deddy, coba saya cek ya. Tadi ada yang mau bergabung lewat line telepon. Tapi semoga masih ada sampai sekarang ya. Halo Pak Albert dari Bau Bau, selamat siang Pak.
1: Halo Pak Albert, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ada Kak Inggit di studio Pak Albert.
1: Ada pertanyaan?
3: Inggit Aulan, namanya kan kalau suaranya cantik sekali.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Biasanya kan kalau namanya cewek cantik itu ada antinya, kalau cowok ganteng itu ada antonya gitu.
1: Bisa, bisa Pak Albert.
3: Cantik gitu. Dan kemudian tadi cinta bertahanlah, terus kesepian, terus cinta teman sejati.
0: Betul,
3: itu sendiri. Bagaimana caranya itu bisa buat sendiri? Apakah dari yang kita alami atau yang dialami orang lain atau bagaimana?
2: Itu aja Pak Albert.
1: Terima kasih Pak Albert. Kita tunggu penelpon lainnya yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 021-3441-499 dan 3440696.
2: Kak Inggit silakan dijawab nih. Gimana tuh tadi yang teman sejati lagu pembuka kita tadi?
0: Cinta bertahanlah ya, tadi yang ditanyain ya pertama.
2: Dan iya. Dan cinta bertahanlah.
0: Iya. Cinta bertahanlah, Cerupa Embun, Teman Sejati dan Kesepian itu memang empat songwriter seperti yang disebutkan tadi. Tapi pertanyaan kan apakah Inggit mengalami gitu kan tadi?
2: Dari cerita sendiri apa bukan?
0: Iya, cerita sendiri apa bukan? Nah, itu adalah refleksi diri perjalanan seorang Inggit Aulan untuk kembali ke dirinya. Jadi takdir ini Tuhan mengizinkan Inggit untuk bertemu dengan mereka, para songwriter yang menulis lagu itu. Dan memang itu menjadi refleksinya Inggit juga. Inggit mengalami.
2: Gitu.
0: Yang paling menarik adalah Kak, menarik plus menyedihkan. Di lagu Teman Sejati itu Inggit kehilangan seorang sahabat dari kami juga. Dan dia pernah datang terakhir ke sini juga beliau, almarhum Moichino. Dia juga seorang musisi, baru aja mau berkarir dan Allah sudah meminta dia untuk pulang. Jadi akhirnya lagu itu ditulis oleh temannya sendiri, namanya Kak Fian. Padahal sebenarnya lagu Teman Sejati itu diperuntukkan seolah-olah untuk almarhumah Nike Ardila gitu. Karena beliau itu kan ngefans ya sama almarhumah Teteh. Tapi karena kita kehilangan teman, jadi buat saya tuh relate. Ini jadi buat gue gitu. Lagu buat dia. Tapi ya udah, Inggit tutup ini sebagai apa namanya? Inggit ambil sebagai penutup dari EP Inggit. Karena ternyata memang benar perjalanan Inggit itu pulang kepada dirinya sendiri.
2: Gitu,
0: dari memoir ini.
2: Dari cerita-ceritanya Inggit, dari circle-nya Inggit juga akhirnya keluarlah si memoir ini ya. Kita lanjut dulu nih Kak Syafiq.
1: Sudah
2: ya. Ada Uncle Gazi dari Uncle Sumatera Gazi. Barat.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Bang Taufik.
1: Ya, halo.
2: Ada Kak Inggit juga di studio, ya, Uncle Gazi.
4: Ya, boleh. Assalamualaikum Kak Inggit.
0: Waalaikumsalam, Uncle Gazi.
4: Rilisnya single yang empat ini udah ada video klipnya nggak, Kak Inggit?
0: Iya. Langsung
1: terus? Apa ada lagi?
4: Udah dibikin video klipnya nggak? Launchingnya dari bulan atau dari tanggal berapa Kak?
1: Itu
4: hanya pertanyaan dari Angel Jadi.
1: Nanti dijawab. Angel terima kasih.
2: Ada lagi Angel?
1: Ada lagi?
4: Boleh salam Kak?
2: Boleh dong.
4: Boleh salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata dan dari

0: Prostate Bukit Tinggi, Kak Curfio Dila sama Kak Anissa Irfi. Makasih.
1: Terima kasih, Angga Gazi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ya.
1: Silakan Kak Inggit.
2: Kak Inggit, gimana tuh? Rilis sudah ada video klip?
3: Alhamdulillah sudah 4-4-nya. Karena sudah bungkus, jadi harus ada dengan video klip ya. Biar menambah viewers.
1: Biar kerasa dan resep gitu ya.
2: Tapi dikasih tahu channelnya di mana?
3: Boleh. Inggit Awulan untuk YouTube channelnya. Di Spotify juga sama, Inggit Awulan. Di media sosial Instagram, Facebook dan TikTok juga Inggit Awulan.
1: Oke.
2: Yang mau nonton
1: semua
2: silahkan.
1: Platformnya sama ya namanya. Inggit Awulan ya.
2: Terus itu jadi launchingnya dari kapan?
3: Nah ini masih baru nih Kak, ini masih fresh graduate nih, asik. Baru tanggal-tanggal
1: baru 26 kemarin. Baru keluar ya,
3: iya.
1: Bulan lalu
3: 26 April kemarin Inggit apa namanya rilisan. Dan kita launching juga di Kuningan, di Bart Hotel, di Art Hotel Kuningan.
2: Kok kita gak diajak sih?
1: Udah.
3: Tapi gak bisa datang produksinya. Kak Sapik
1: mungkin ganti ini, ganti nomor gak?
3: Iya.
1: Oke, jadi memang baru dari 26 April kemarin rilis si Memoir ini ya. Betul. Dengan 4 lagu di dalamnya. Lalu ada Firmansyah di line telepon juga.
2: Halo,
1: Kak Sapik ya.
2: Halo Firmansyah, selamat siang. Halo.
1: Halo. Halo. Oke, kita kemana dulu deh Kak Syafiq nih?
2: Boleh.
1: Ada Bung Benny Jo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Syafiq, Ruli Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
1: Bung Benny Jo, kami baik, alhamdulillah.
2: Bung. Ada pertanyaan,
4: oke,
2: Bung?
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum, Mbak Inggit ya.
3: Waalaikumsalam, Bang.
4: Oke, pertanyaannya Mbak Ingrid, ini Mbak Ingrid ini penyanyi era tahun berapa nih?
1: Oke.
4: Ah, itu pertanyaan pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah lagu-lagu terbaru Mbak Ingrid, apakah ada pernah yang di-cover oleh penyanyi lain? Maksudnya di-cover oleh penyanyi lain.
1: Baik.
4: Terus pertanyaan ketiga, bagaimana Mbak Ingrid melihat apa menyikapi penyanyi-penyanyi zaman now sekarang, penyanyi-penyanyi milenial? Bagaimana Mbak Ingrid menyikapinya?
1: Iya, oke.
2: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih. Pertanyaannya tiga, nanti setelah itu dijawab.
2: Iya.
4: Kita mau salam dulu ya.
2: Silakan.
4: Tentunya yang pertama-tama ada Ayu di Maluku Tengah. Apa kabar Ayu? Ada juga siapa ya? Ada Ibu Farida di Palu, ada Yosi di Semarang, terus ada Gilang di Kartasono, Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, Bung Kendi di Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Lengkap ya Bung.
1: Lengkap. Semuanya disapa ya. Coba kita ke Firmansyah lagi. Halo Bapak, selamat siang Pak. Tergabung lewat line WhatsApp kami.
5: Halo. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang Bang Syafiq.
2: Iya, selamat siang.
5: Oh, Firmansyah. Ini ada bintang tamunya Mbak Inggit ya.
1: Betul.
5: Iya, boleh gabung ya ngobrol-ngobrol sama Mbak.
2: Boleh
5: Inggit.
2: Dong.
5: Selamat siang Mbak Inggit.
3: Selamat siang Kak Firmansyah.
5: Ini aku mau bertanya nih sama Mbak Inggit kan. Usia Mbak Inggit kan sekitar tahun 88 ya lahirnya, aku lihat ya tadi ya. Aku mau bertanya Mbak Inggit tuh bernyanyinya dimulai umur berapa? Apa dari kecil bernyanyinya, apa udah dewasa apa gimana gitu Mbak Inggit? Apa melalui lagu-lagu Mbak Inggit juga aku lihat lagunya terbaru semuanya aku lihat. Lagunya juga bagus-bagus, aku juga udah dengar.
3: Terima kasih.
5: Mungkin itu aja yang aku tanyakan, Mbak Inggitnya bernyanyi di usia umur berapa gitu. Dari kecil apa dari remaja gitu.
2: Oke.
5: Kayaknya kita seumuran nih Mbak Inggit ya.
1: Iya sih.
2: Asik.
1: Gen Z, gen milenial.
5: Aku mau salam-salam buat Bang Sapik juga.
2: Iya.
5: Inggit, salam. Ada Angga Gazi Tuda, tadi udah gabung dari Sumatera Barat. Kebetulan saya juga pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Salam juga buat pendengar RRI di seluruh Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum Bang Sapik,
2: ya.
5: Mbak Inggit.
2: Terima kasih Firmansyah
5: di studio Jakarta.
1: Terima kasih.
2: Jam gadang itu ya kelihatannya.
1: Iya, profil picture-nya ya.
2: Picture-nya jam gadang. Tamboce.
1: Kayaknya enak makan kikil ya.
2: Enaknya naspat nih.
1: Gitu. Nasi Padang ya. Nah, setelah ini saya akan mengajak Syafiq dan Inggit jalan-jalan ke Aceh. Sebagai orang Aceh ya kayaknya.
2: Wow.
1: Silakan. Silakan disapa dulu nih, ada Sandra.
2: Apa ya, Kak Sandra?
6: Wow. Kabar baik.
2: Kak Sandra.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Aruli, siapa lagi bintang tamunya, Bang Pak Igit ya?
1: Iya, betul Kak Sandra.
6: Oke, semangat terus ya.
1: Iya. Silakan.
6: Aku sih mau nanya ini deh, yang lagu Kesepian itu emang itu melatar belakangi Mbak Igit sendiri atau memang emang semua lagu gitu, nggak ada cerita-cerita yang unik di situ atau pengalaman-pengalaman sama teman-teman atau kehilangan apa gitu, mungkin rasa kesepian itu bisa diceritain sedikit ya gitu.
1: Oke.
6: Okay. Terus ada di YouTube tuh nih, ini lagu-lagu yang baru tadi kayak apa tuh lagunya, teman sejati, terus ke cinta
3: bertahanlah,
6: cinta apa ya,
3: cinta bertahanlah.
6: Oh, cinta bertahanlah ya. Apakah udah ada di YouTube semua lagu-lagu Mbak Igit?
1: Oke.
6: Terbang Safik ini,
2: iya,
6: kapan pulang ke Aceh gitu?
1: Ayo, Kak Syafiq.
2: Bolehlah nanti ya.
6: Taruhinya dong.
2: Iya.
1: Agak bingung nanti kalau orang Aceh, Kak Syafiq pulang bawa saya, siapa nih Fik gitu nanti?
2: Iya. Jadi rame.
1: Rame.
2: Kak Sandra sebelum nutup.
6: Oke deh, salamin boleh ya?
1: Boleh.
6: Oke, buat teman-teman di Pro 1 Banda Aceh, juga Pro 1 Melabu ya, Bang Reno, Bang Hendy, juga di Pro 1 Loksmawe, selamat tugas semuanya deh buat Mbak Inggit ya, sukses selalu ya juga.
3: Amin,
6: Bang
3: Kak, Rafis, terima kasih ya, sama orang Aceh.
2: Iya, Kak Sandra.
6: Jadi orang-orang yang sukses deh, Bang.
2: Amin. Amin. Kak Sandra.
1: Kak Sandra.
2: Kak Sandra. Kak Sandra.
1: Kak Sandra, bentar Kak Sandra.
2: Kak Sandra, okay. Kak Inggit ini orang Aceh juga loh, jadi sesama Aceh boleh kak ya, dikit dikasih semangat pakai bahasa Aceh.
1: Iya, oh benar.
6: Aceh mana?
3: Mama Lon Biren kak.
6: Oh Biren, tapi kena banjir.
3: Nah, kena banjir, kampung kapal loh, langsung cerita nih.
2: Nah, jadi ini cerita nih, salah ya kita ya.
3: Cerita nih, nanti tali kasih kita.
2: Alright.
6: Biren, kampung apa?
3: Di Krung Panju kak.
6: Oh iya ya, jauh ya dari Banda Aceh, tapi
3: jauh lah
6: ya, tapi hanape mantang orang Aceh ya.
3: Iya, hanape.
6: Hanape. Terima
3: kasih kak.
2: Makasih kak Sandra.
6: Kita kenal ya.
3: Amin ya Allah.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Seru ya.
1: Ini ada subtitle-nya kebetulan tadi di bawah.
2: Kayak ala dracin ya.
1: Ala dracin bener. Di
3: RRI Lo Semawe.
1: Banyak nih pertanyaannya. Silakan Kak Syafiq.
2: Apa tadi dari
1: ini ya, Bang Benny Jo dari
2: Bang
1: Manado
2: Benny
1: ya.
2: Wah, banyak juga ya jadi. Kira-kira Mbak Inggit itu tahun berapa sih era nyanyinya itu? Era-era nyanyi tahun berapa?
3: Kalau untuk di industri jujur Inggit baru masuk tahun 2023.
1: Oke. Okay.
3: Ya, dengan rilisan single Ilusi. Tapi kalau untuk bermusiknya, alhamdulillah sudah pernah bergabung di sebuah band indie di sekolah tahun 2003.
1: Okay.
3: Nah, pada waktu itu tuh Inggit tuh ikut sama teman-teman di sekolah, kita punya single namanya Kucoba. Tapi pada waktu itu kita kan band indie kan sulit sekali ya, kita harus berlomba-lomba. Nah, kami sempat menjuarai kompetisi, tapi pada waktu itu karena masih SMA, masih putih abu-abu, jadi Inggit gak melanjutkan.
1: Oke. Okay.
3: Nah, setelah 2 dekade, takdirnya kembali nih ternyata si Inggit dikasih dunia musik lagi. Dan Inggit gak akan lupa sama single yang dulu Kucoba. Okay. Inggit rilis tahun 2024. Jadi kalau mau ditanya Inggit penyanyi era tahun berapa tuh?
2: Agak bingung ya.
3: Wajah lama kaset baru.
1: Iya benar.
2: Tapi pernah gak lagu-lagunya di cover juga sama penyanyi lain nih dari Bung Benny Jo?
3: Karena baru ya kak tahun 2023 jadi belum.
2: Semoga setelah ini
3: semoga ada yang mau cover, dipersilahkan.
2: Betul. Terus gimana kak Inggit melihat penyanyi-penyanyi zaman now?
3: Zaman Gen Z ya berarti ya, bukan milenial
2: zaman Inggit. Zaman kita lah.
3: Zaman milenial kita ya kak.
2: Gen Z kan. Gimana itu kak?
3: Keren-keren asli.
2: Asli okay. Ya.
3: Keren-keren, mulai dari teknik vokalnya, terus produksiannya juga, karena mereka kan udah brand indie juga ya. Langkah-langkahnya juga indie. Sekarang juga platform digital kan semuanya bebas ya, untuk orang pribadi bisa, untuk label kecil pun bisa. Gitu kan. Keren-keren, asli keren.
1: Oke.
2: Okay. Ini ada pertanyaan juga yang harus dijawab dari Firmansyah. Usia mulai umur berapa nyanyi pertama kali nyanyi?
1: SMA, itu berarti SMA?
2: Atau
3: SMP. Kalau mulai iya, jadi kalo karena karena ikut paduan suara, terus tiba-tiba didaulat lah sama guru vokalnya itu, guru kesenian, kamu bisa nyanyi, dibilang gitu. Jadi setiap ada eventnya pensi dulu kan ya, Inggit selalu seluruh nyanyi, seluruh nyanyi. Akhirnya punya rasa percaya diri, gitu kan?
1: Dipupuk dari diri. Situ dipupuk ya,
3: dari katanya.
1: Iya.
2: Nah ini yang terakhir dari Kak Sandra, itu kisah-kisah pengalaman itu. Kesepian atau itu latar belakang sendiri tadi sebenarnya udah diceritain ya.
3: Iya.
2: Ya berarti
3: memang dari... itu refleksi diri dari Inggit sendiri. Walaupun judul lagu Kesepian itu yang menciptakan Kak Firman, tapi dia memberikan beberapa sampel lagu sebenarnya. Tapi akhirnya Inggit pilih Kesepian karena itu refleksi dirinya. Karena kan Inggit mau menyelesaikan perjalanan Inggit nih ya, perjalanan pulang. Inggit mengambillah Kesepian. Kesepian itu melatar belakangi rasa kehampaan.
1: Jadi balik ke diri sendiri, balik memang lagi lonely gitu ya. Oke, sip. Kalau begitu kita puterin dulu nih lagu dari Inggit Awulan, tapi yang ini Cinta Bertahan lah kita puterin ya. Setelah ini kita akan kembali lagi ya pendengar Poros 1, silahkan kalau Anda mau ikutan bertanya di 0811 7972 7912,
2: atau di 0213440696, atau di 0213441499.

0: Ya, semuanya tuh kalau pura-pura itu emang gak enak ya.
1: Beban gitu ya.
0: Beban, ya kan seperti lagu ini kok pura-pura cinta. Tapi ini emang kisah pernah terjadi sih.
1: Oh, apakah ini sering banget gak sih? Begini? Ya,
0: cuma nulisnya doang.
1: Langsung disclaimer. Kak Syafiq langsung disclaimer.
0: Iya.
1: Pura-pura cinta. Ya. Kalau yang tadi tuh versi dari Febrian ya.
0: Dibawain juga kan sama Isan.
1: Sama Isan.
0: Tarori. Hari ini dia berhalangan. Terima kasih loh, San. Sering-sering ya.
1: Isan lagi bangun rumah kan.
0: Iya, ada acara baru di TV ya.
1: Alright. Dan kami juga kembali menyapa Anda. Betul. Pendengar Pro 1 ya, di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama Teguh Syafiq dan Roli Hutahaya nih, pendengar Pro 1 ya.
0: Betul.
1: Kita juga mau menyapa teman-teman dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
1: Dan Manado, Manokwari, ya. Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Ya, ada juga yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
1: Nah, kami juga akan menyapa teman-teman di stasiun relay dan juga stasiun produksi ya, yang belum sempat disebutkan satu per satu. Ini di line telepon kita sudah ada Uncu Divo dari Padang.
0: Uncu Divo Tambuah Cie.
1: Kita sapa dulu ya, kayak gitu ya, bareng-bareng ya. Halo Uncu Divo. Halo. Wah, sepertinya terputus ya. Baiklah.
0: Nanti telepon lagi Uncu Divo.
1: Iya, Uncu Divo nanti telepon lagi ya. Tapi sebelumnya kita mau ajak ngobrol Bang Dedi juga sama Kak Inggit di studio nih ya. Gimana nih Bang Ded untuk EP-nya Kak Inggit, Memoir ini? Menurut Bang Dedi ada kesulitan enggak?
0: Atau lebih banyak mudahnya?
2: Kesulitan sih nggak ada, karena kan lagunya emang dibikin satu-satu ya. Jadi pas sudah terakhir baru dikumpulin jadi album.
0: Tapi di album ini, di EP ini Bang Dedi sebagai penulis lagu atau juga sebagai arranger?
2: Enggak,
0: atau
2: arrangernya ada.
0: Oh beda lagi, beda tapi lagi. Ini khusus
2: cinta
0: dari ciptaan Bang Dedi. Itu ceritanya kayak gimana sih cinta?
1: Cinta bertahan tadi.
2: Kalau cinta bertahan itu lahir dari keresahan melihat dunia nggak baik-baik aja. Karena kan kayak ada pembulian, KDRT segala macam, pokoknya isu sosial kayak gitu. Terus ya lagu ini jadi doa untuk orang-orang yang sedang mengalami hal itu gitu.
1: Jadi support terus gitu ya. Untuk berani keluar dari situ tuh gak gampang loh ya kan,
0: Tapi itu udah kebayang pas nulis lagu itu akan dinyanyiin Kak Inggit atau?
2: Udah kebayang sih.
0: Jadi ceritanya Kak Inggit yang minta lagu atau gimana nih?
2: Enggak, emang pas lagi nulis kayaknya cocok nih kalau Inggit nyanyiin
0: gitu.
1: Langsung kebayang, udah ketahuan nih siapa yang mesti nyanyi ya.
0: Tapi emang kadang-kadang suka gitu sih penulis lagu ya kan, kebayang cocoknya sama siapa. Tapi mungkin ada juga yang kalau pertama nulis kayak dulu nggak tahu ya buat siapa, yang penting nulis-nulis aja, ntar
1: bikin aja dulu gitu ya,
0: ditawarin kan. Makanya kepikiran tiba-tiba ini udah langsung kepikiran Kak Inggit yang nyanyiin. Luar biasa.
1: Cukup lama nggak untuk kenalan sama Kak Inggitnya lagu ini Bang? Apa ketika langsung dapat liriknya, dengerin demonya, oke bisa gas ayo rekaman gitu?
0: Cepat ya,
2: sebulan lah ya.
1: Lumayan ya, cepet ya. Udah semuanya langsung jadi tuh berarti ya.
0: Tapi di luar Kak Inggit sendiri banyak karya-karya yang lain?
2: Mas, baru Dedi? Dua sih.
0: Baru dua, oke. Kak Inggit dengan?
2: Ada lagi penyanyi indie semua.
1: Prajil
2: Semana, terus ada dari Suara, kita sempat bikin itu ya.
3: Grup musik
2: Suara.
1: Suara namanya.
3: Musiknya
1: Bersuara.
2: Fansnya Nika Ardila
1: semua. Seru. Digabungin semua penyanyi.
3: Ya, jadi mereka musisi-musisi indie ya.
2: Kita bikin karya bareng, ada lagu. Ya udah kita coba ya.
3: Pas 50 tahun.
2: Iya, dinyanyiin pas 50 tahun ya.
3: Haulnya
0: Nika Ardila.
3: Juga.
1: Suara ya judul ininya, grupnya SVARA.
2: Selamat tinggal selamanya.
0: Emang sebegitu ngefans ya?
3: Itu tadi dibilang takdir mempertemukan kita.
2: Pas tahu dia meninggal aja sih, maksudnya pas tahu dia punya yayasan, punya ini, punya ini. Sebelumnya enggak, biasa aja.
4: Oh gitu.
2: Ya, saya pas dia enggak ada.
1: Oh, iya.
4: Oh gitu.
2: Kan kalau sebelumnya,
1: iya sih betul.
4: Saya belum lahir loh.
1: Apa iya? Apa betul?
4: Belum lahir karya-karya.
1: Oh iya.
4: Iya.
1: Kita jalan-jalan ke Lampung dulu deh. Iyalah, nih kak. Ayolah, ada Pak Leman.
4: Halo Bang Leman. Selamat.
5: Halo juga Bang Sapi.
4: Siang. Iya.
5: Roli Hutahe ya bukan?
1: Iya betul. Ya, ada Roli Pak. Selamat siang.
5: Indonesia.
4: Iya.
5: Iya.
1: Ada Kak Inggit di studio ya, Bang Leman.
5: Bang Inggit dan Mbak Awulan ya.
4: Salah sebati.
1: Bisa sih namanya bisa jadi dua orang sih Bang Leman.
4: Dengan Mbak Inggit Awulan dan
1: ada Kak Inggit dan Bang Dedi.
4: Ya.
5: Bang Dedi ya yang
4: iya.
5: Putih ya dengan yang pakai jilbab hitam.
1: Ya betul, Kak Inggit. Di sini Kak.
5: Oh, penonton sambil mau nanya nih.
4: Iya.
1: Sip.
5: Dengan
1: Kak Inggit, ya.
5: Sejak kapan? Halo juga, selamat siang semuanya. Empat-empatnya selamat siang.
1: Selamat siang, Pak.
5: Iya. Enggak begini, Bang Dedi dengan Mbak Wulan. Sejak kapan menyanyi? Dan kedua, ikut band mana gitu nyanyinya gitu. Itu saja salamnya untuk Bang Benido, Ibu Patawati dan semua yang di Lampung apa kecuali gitu. Oke, makasih.
1: Terima kasih Bang Leman. Ya. Kita ke Ibu Dinda.
4: Bu Dinda.
1: Nah, ini orang Bogor nih.
4: Kumaha dama?
1: Silakan.
4: Sama orang Bogor teh. Teh Dinda.
6: Iya, selamat siang.
4: Selamat 100% siang.
6: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia Shopee.
4: Halo.
1: Teh Dinda, halo. Ada Teh Inggit di studio.
6: Teh Inggit.
4: Iya.
6: Teh Inggit, kumaha damang?
4: Kumaha damang?
1: Kumaha damang?
4: Pangestu.
1: Pangestu.
4: Walaupun tinggal di Bogor.
1: Walaupun tinggal di Bogor ya.
7: Domisilinya aja, Ibu. Alhamdulillah baik kabarnya.
6: Enggak apa-apa, sedikit-sedikit nyoba gitu kan.
4: Seitik-itik ya.
1: Seitik-itik.
4: Seitik-itik ya.
1: Silakan, Teh Dinda.
6: Tadi satu lagi siapa?
4: Bang Dedi.
1: Bang Dedi.
7: Bang Dedi.
6: Bang Dedi apa Deni?
1: Dedi.
6: Dedi. Dedi iya. Ya. Suaranya keren amat ya Bang Dedi ya.
4: Tuh, suaranya keren amat Bang Dedi.
6: Hebat banget gitu ya. Teh Inggit, tadi sempat dengar lagunya indie banget ya lagunya emang ya.
7: Betul.
6: Indie banget lagunya.
1: Iya, betul katanya Teh Dinda.
7: Iya, betul Teteh.
1: Heeh.
6: Iya, sesuailah sama usianya kan gitu ya.
1: Sangat Inggit banget ya, kata Dinda ya lagunya ya, cocok ya.
4: Signature ya.
6: Nah, kalau lagu-lagu indie kan biasanya jadi favorit anak-anak apa generasi Gen Z gitu kan.
1: Mm-hmm.
6: Nah, terpikir nggak untuk Teh Inggit tuh nyanyi atau bawain lagu-lagu yang di atas itu gitu usianya. Apa yang di bawah itu maksudnya supaya ya jangan usia yang Gen Z aja yang tahu lagu-laguku gitu Teh Inggit.
1: Mm-hmm.
6: Terpikir apa enggak gitu.
1: Oke. Okay.
6: Terus okay. Untuk Bang Deni ya.
4: Bang Dedi.
7: Bang Dedi.
6: Oh Bang Dedi, ya. Iya Bang Dedi. Ih kenapa dari tadi Deni.
1: Ada siapa sih dengan apa sih dengan Deni?
4: Kang Deni.
6: Kalau edit baca-baca tuh suka ke bawah. Gitu,
1: oh, Oke. Okay. Sip lanjut. Bang tadi enggak.
6: Bang Dedi, ini sama deh pertanyaannya kayaknya terpikir atau ya terpikir nggak untuk berkarya dengan lagu-lagu dengan kan itu tadi indie ya atau mungkin pop gitu ya. Berpikir nggak untuk berkarya dalam lagu-lagu balada karena jarang sekali tuh lagu-lagu balada Bang Dedi.
1: Sip.
6: Terus berkarya terus apa namanya dengan apa rilis-rilisan selanjutnya untuk Teh Inggit mudah-mudahan makin sukses.
4: Amin.
6: Untuk Taufik juga komposerku yang
4: luar biasa. Terima kasih Teh Dinda, hatur nuhun. Iya.
6: Juga terus ya dengan karya-karyanya dan Amin. Untuk Boru
1: saya. Iya Teh.
6: Terima kasih,
1: bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Baik,
1: silakan.
0: Kita jawab dulu.
1: Ya, silakan.
0: Pertanyaannya itu dari tadi ada dari Leman dari Lampung, sejak kapan menyanyi? Sebenarnya tadi mungkin karena belum masuk kali ya.
1: Bergabung ya.
0: Bang Leman.
1: Dari SMP.
7: Dari SMP ya. Sudah ikut ngeband sama teman-teman SMP.
0: Band apa namanya tadi?
7: Kalau SMA bandnya sudah punya nama, namanya Pokers.
0: Pokers.
7: Ya, dan sudah punya single-single dan kita sudah punya satu album indie juga. Hanya kita tidak sampai di industrinya.
0: Kenapa?
7: Karena
1: masih ya, SMA tadi ya.
7: Si penyanyinya mengundurkan diri. Aduh, mohon maaf nih, luka lama ya.
0: Kenapa sih sebenarnya? Kenapa mengundurkan diri pada saat itu?
7: Karena saya itu ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Tiba-tiba saya menang kompetisi. Itu orang tua bisa spot jantung sih. Terus kita disuruh nyanyi di kita suruh reguleran kalau sekarang bahasanya. Nah kan waktu itu kita SMA masih harus sekolah fokus dan apa namanya didaulat sama kakak-kakak tuh harus kamu tuh anak bontot, kamu harus jadi apa nih gitu kan. Tiba-tiba kok kamu ngeband?
1: Sulap ya.
7: Gitu loh. Ya udah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada dari Tadinda, itu kan lagu-lagu indie. Kebayang gak sih kalau ada karyanya juga mungkin yang indinya anak-anak sekarang gitu, Gen Z?
7: Iya, dia mintanya kan yang Gen Z ya. Cukup keinginan ingin mau, tapi memang belum ada nih apa namanya songwriternya yang bisa mengarahkan untuk ke situ gitu ya. Kebetulan kan masih bersirkel sama teman-teman yang satu sirkel dari frekuensinya Nick Ardila ya di tahun-tahun segitu gitu. Ya tidak menutup kemungkinan juga ya, namanya di industri siapa tahu bertemu dengan
0: songwriter,
7: Bang Explore lagi gitu.
0: Dan pertanyaan untuk Bang Deddy, katanya berkarya kira-kira lagu-lagu balada akan ini gak sih ditulis terus atau pernah buat
2: balada ya, terakhir sih balada yang baru itu kan ada Vicky Januari ya. Menuju Berbeda itu lagunya yang agak sekarang.
0: Oh gitu
2: ya. Gino, judulnya Menuju Berbeda
7: itu balada ya,
2: itu bukan. Itu yang Gen Z.
7: Itu Gen Z. Nah, pertanyaan yang balada.
1: Yang balet.
7: Jangan menutup kemungkinan. Jangan menutup. Padahal dia punya satu album loh. Dia songwriter satu album di Spotify. Kan namanya balada apa?
2: Ya kalau balada sih emang karena balada itu kan lagunya tuh syarat dengan makna ya. Biasanya akan terus ke situ sih nanti.
1: Oke. Sudah di jalurnya berarti ya Bang Det ya.
7: Sudah di jalurnya, betul.
1: Tinggal tunggu rilis-rilis satu-satu ya kalau gitu ya. Kalau gitu kita sekarang beneran ke Padang. Kalau tadi sempat enggak jadi ke Padang ya. Ini ya. Uncu Diva udah bergabung Uncu juga Divo. Deh. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
8: Efektifkan karya banggakan Indonesia, terpercaya Indonesia dari Uncu Diva di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Halo. Oke, halo.
0: Uncu Diva, silakan, ada bintang tamu di sini.
8: Halo Kak Tekurasi.
0: Halo.
1: Ada Rowli juga, Uncu, ada Kak Inggit.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, Uncu Diva ada.
8: Saya ingin menanyakan sama Kak Tekurasinya.
1: Iya.
8: Gimana menjaga kualitas suaranya, terus liku-likunya gimana, kedepannya gimana dan seperti apa?
1: Oke.
8: Okay. Salam penyiar.
0: Iya.
1: Silakan boleh.
0: Iya, silakan Uncu Diva.
8: Salam dan spesialnya untuk semua yang ada di studio ya Kak.
0: Iya, terima kasih.
8: Itu salamnya untuk penyiar RRI Bukit Tinggi, Irvianita, Irvianita, penyiar di RRI Padang itu Milidia Penata, itu Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, itu salamnya untuk di Jawa, itu salah ya salamnya ya Kak.
1: Oke. Terima kasih Uncu Diva.
8: Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Mungkin langsung dijawab aja sebelum kita break. Tadi Kak Inggit, bagaimana menjaga kualitas suaranya? Buktinya sekarang menjaga pakai kencur ya.
1: Iya. Bentar lagi mau nyanyi, terus kayak bentar saya makan kencur dulu, boleh Kak?
7: Makan kencur karena memang kesehatan suara kan yang harus dijaga sama seorang penyanyi ya, gitu. Tapi kalau untuk makan makanan yang lainnya tetap diajar.
0: Gorengan
7: tetap makan.
0: Okay. Gitu. Jadi nggak ada yang hal-hal tertentu atau sebelum manggung ada mungkin nggak
7: Tetap sih minum air putihnya anget, Kak.
1: Oh, nah, air putih
7: ini selalu
1: anget.
7: Bawa termos kan, air putih anget, terus makan kencur, sama
0: tidur yang cukup.
7: Tidur yang cukup.
1: Oh, benar sih.
7: Pasti.
1: Iya, itu ngaruh. Tidur cukup tuh ngaruh banget loh.
7: Mood booster juga kan buat kita.
0: Iya. Sama kalau bisa enggak ada pikiran sih.
1: Nah, aduh. Nah, yang itu susah. Terus kira-kira yang itu susah.
0: Iya, rencana ke depannya gimana kata ini?
1: Unjo Divo.
7: Ngalir aja sih sifatnya kalau buat Inggit ya, karena Inggit berasal dari musisi indie, apapun yang Allah berikan buat Inggit, insya Allah yang terbaik pastinya.
1: Amin. Dan juga fokus ke EP yang ini ya, Kak.
7: Iya, betul.
1: Ya, baru rilis juga kan.
7: Ya. Baru lahir. Masih baru belajar merangkak.
1: Benar. Jangan lupa didengerin terus berarti tuh pendengar Pro 1 ya, tonton YouTube-nya Inggit Aulan.
0: Jangan lupa di request juga di sini.
1: Request juga, Spotify-nya juga. Baiklah, kalau gitu ini dia satu buah lagu dari Inggit Aulan, judulnya Bulan. Ada juga di EP yang memoir ini ya.
7: Kalau Bulan gak ada.
1: Oh, Bulan gak ada.
7: Belum,
1: belum
7: dimasukkan.
1: Oke. Berarti yang berikutnya ya.
7: Yang berikutnya. Banyak ya.
1: Pendengar Pro 1 silakan kalau Anda juga mau ikutan bertanya di 0811 7972 7912,
0: dan di 0213440696 atau di 3441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bersama dengan Roli Hutahayan
1: dan saya Tengku Syafiq, dan juga bintang tamu kita ada Kak Inggit dan Bang Deddy.
0: Bacu. Sepertinya 100% Indonesia enggak lengkap ya, kalau enggak ada ini.
1: Betul.
0: Nih Kak Syafiq.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Jadi kira-kira kiri-kiri, kanan-kanan,
1: kanan-kanan.
0: Apakah challenge-nya untuk Inggit di hari ini, Kak Syafiq?
1: Iya, ini segmen yang selalu ditunggu-tunggu sama saya karena seru aja gitu. Apalagi produser kita selalu memberikan sesuatu yang berbeda.
0: Benar.
1: Tantangannya. Kali ini kita mau kasih tantangan buat Kak Inggit, ya, untuk menyanyikan lagu serupa Embun.
3: Baik.
0: Baik.
3: Tapi kata-katanya masih aman ya. Soalnya biasanya kan tangan-tangan dibolak-balik tuh.
0: Itu dia.
1: Ini kayaknya lebih parah sih. Tapi dengan kita mau Kak Inggit nyanyi serupa Embun ini, tapi dengan bahasa ibu dari Kak Inggit, berasal dari Aceh.
0: Kayak bahasa Aceh.
1: Dikit aja refnya aja.
0: Boleh tuh. Mikir dulu boleh.
1: Gak harus.
3: Angkat bendera langsung.
1: Dikit aja, satu line aja boleh.
0: Ya, refrennya aja gak apa-apa.
1: Refnya aja.
3: Asli gak bisa.
0: Boleh di itu dulu, di ini dulu boleh. Butuh waktu?
3: Butuh.
0: Boleh.
3: Enggak, bukan butuh perjalanan panjang. Asli enggak bisa. Jadi kita cuma lahirnya aja ya.
1: Makanya kan
3: jangan begitu.
1: Bang Yudi tuh suka ajaib gitu.
0: Ada aja gitu ya.
1: Kiranya langsung bisa gitu.
0: Mentang-mentang orang Aceh langsung bisa lah semua ya.
1: Udahlah, kalau nadanya kayak gimana Kak Inggit lagunya?
3: Nadanya diacehin gitu. Oh enggak kan?
1: Nadanya lagu nada
0: serupa Embun ya.
1: Serupa Embun itu gimana refnya?
0: Yang biasa.
3: Hidup ini serupa embun.
1: Be puhaba baget gitu.
3: Iya benar ya. Oh iya benar loh.
1: Tapi enggak tahu kalau bahasa itunya.
3: Kosakatanya gimana?
0: Langsung ada translatornya loh.
1: Tapi kalau gitu karena apa challenge-nya ini agak susah. Kalau gitu gimana kalau kita suruh Kak Inggit nyanyiin aja gimana?
0: Boleh lah.
1: Hah?
0: Full ya. Nanti ya.
1: Yeah.
0: Abis ini ya. Abis kasih ini napas ya. Dulu ya.
3: Langsung drop loh tadi.
0: Langsung drop gitu ya. Yeah. Kita terima telepon dulu kali ya Kak Syafiq ya. Sambil Kak Inggit siap-siap untuk nyanyiin fullnya.
1: Yeah.
0: Karena challenge-nya tadi belum sempat ter-unlock ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Kita mau cek dulu keadaan Semarang, apa kabar siang hari ini? Halo Semarang.
1: Ayo sih.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Ya. 100% Indonesia. Kak Yosi, ada Kak Inggit di studio, ada Kak Syafiq.
4: Ya, selamat siang Kak Inggit dan Kak Syafiq juga.
1: Iya, halo. Apa pertanyaannya?
4: Mau tanya deh.
0: Iya.
4: Kenapa?
0: Ya. Silakan.
1: Pertanyaannya?
4: Mau tanya buat Kak Inggit, inspirasinya untuk menyanyi itu siapa?
1: Oke.
4: Yang jadi role modelnya.
1: Terus itu idola ya.
4: Terus kemudian yang keduanya, ini sih aku pengen nanyanya tuh, kan zaman 2000-an awal itu, soalnya kakakku dulu sempat ikut, yaitu band sekolahnya, yaitu kan lagi heboh-hebohnya.
3: Betul.
4: Festival band sekolah yang teh buah itu kan.
1: Iya.
4: Nah, itu tuh apakah pernah nyoba juga? Kan tadi kan katanya 2003 baru mulai kan gitu.
0: Ya.
4: Itu apa? Apakah itu ataukah juga pernah ikut kayak semacam kompetisi band kah?
3: Pernah.
0: Oke.
4: Dan kemungkinan sorry sih, ini yang tadi sambungan tadi yang pertanyaan pertama tadi, apakah karena juga ada keluarga ada yang penyanyi juga kah?
0: Oke. Sip. Terima kasih Kak Yosi.
4: Yuk.
1: Terima kasih.
0: Lalu ada Bapak Ari Samarinda. Halo Pak Ari, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Ya, silakan Pak Ari.
5: Inggit kapan ke Samarinda?
0: Inggit kapan ke Samarinda?
3: Insya Allah kalau ada yang mengundang Inggit Awulan ke Samarinda, amin.
0: Amin. Ada lagi Pak Ari?
1: Ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Pak Ari, terima kasih dari Samarinda. Boleh dijawab dulu dari Yosi yang ada tadi
0: di Semarang.
1: Semarang. Ya, inspirasi atau idola?
3: Ya, tadi kita udah bahas tuh ya di iklan. Alhamdulillah, Inggit inspirasinya role modelnya almarhumah Nika Ardila.
1: Oke.
3: Ya. Jadi karena beliau waktu meninggal tahun 95, usia masih 7 tahun, Itu kan sangat antusias banget ya media-media. Di berita, di radio,
0: kepergiannya.
3: Ya. Akhirnya tuh kan dia jadi sering lagunya diputar, Inggit jadi tahu yang padahal sebenarnya yang suka lagunya, yang suka beli kasetnya tuh kakak-kakak Inggit. Terus Inggit udah mulai dia tuh jadinya nyanyiin lagu Seberkas Sinar, Minta Kehidupan. Dari situ setelah beliau meninggal. Nah, tapi kan SMP tahun 2000-an itu kita genrenya itu bukan slow rock ya gitu, anak-anak pada waktu itulah ya gitu.
1: Bukan zaman itu.
3: Jadi Inggit datang ke band itu dengan mengikuti zamannya pada waktu itu. Karena tadi pertanyaannya juga kan, Inggit pernah ikut festival enggak? Pernah. Benar. Pernah Inggit ikut kompetisi Pak Ari, ya. Pak Ari tadi. Ikut di Kemang di Jakarta New Face nama kafenya. Waktu itu kompetisinya bareng sama Garasi Band. Alhamdulillah band kami Pokers itu menang. Nah itu tadi kami disuruh, kalau sekarang bahasa reguleran. Lah kan Inggit kan gak bilang ceritanya nih sama keluarga kalau Inggit ngeband. Akhirnya Inggit dengan berat hati juga minta mengundurkan diri sama teman-teman gitu kan. Mereka masih melanjutkan dengan formasi yang berubah. Mereka mencari format vokalis laki-laki.
1: Oke. Nah pertanyaannya dari Kak Yosi tadi, di keluarga tuh pasti kan ada kakak-kakak kan. Nah apakah ada yang ikut nyanyi juga?
3: Ya, sebenarnya lucu Kak. Jadi kakak-kakak Inggit nggak ada yang pernah, nggak ada yang bermusik, nggak ada yang bernyanyi. Jadi seni, darah seni
1: Inggit. Dari mana?
3: Nah, darah seni Inggit kebetulan kemarin Inggit sempat mention juga adalah dari Bapak Inggit. Bapak Inggitnya seorang pelukis. Naturalis mungkin ya.
1: Darah Inggit, seninya dari
3: situ. Inggit kalau suruh gambar tuh jelek banget. Gambar orang ya udah gambar aja orang gitu. Nah, tapi mungkin musik, Inggit bisa juga main sedikit lah. Inggit bisa main alat musik, instrumen gitar.
1: Nice.
3: Gitu. Dari situ mungkin bakat seninya ya.
1: Iya, jadi hadirnya di situ.
3: Tapi tidak ada dari keluarga yang bernyanyi kayak Inggit, enggak ada.
0: Ada satu lagi terakhirnya. Sebelum kita cucup, kita mau ke Maluku nih.
1: Halo Maluku. Kak Syafiq. Halo Kak Ayu. Selamat siang.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Saya di Indonesia, ekspresikan karya mahasiswa di Indonesia, Bang Tengko Syafi.
1: Iya, halo.
6: Mbak Roni.
0: Hai, Kak Ayu.
1: Ada bintang tamunya Kak Inggit, boleh? Apa yang mau ditanyakan?
6: Bang Deddy, selamat siang Kak Inggit, Bang Deddy. Saya dari Maluku Tengah, tempatnya di Pulau Seram. Tapi saya mau bertanya sama Mbak Inggit tentang tantangan industri musik gitu ya. Penyanyi ini kan banyak tuntutan maksud saya seperti itu. Penyanyi nggak cukup nyanyi aja gitu. Harus bisa konten kalau kita lihat penyanyi saat ini gitu, atau penyanyi-penyanyi lawas gitu. Terus juga punya podcast gitu ya. Kalau nggak katanya ketinggalan gitu loh. Terus untuk menurut Mbak Inggit sendiri tentang tantangan industri musik saat ini seperti apa Mbak Inggit, selain bernyanyi apa aja gitu kerjanya Mbak Inggit? Buat Bang Deddy tetap sukses ya dengan karyanya.
1: Ya Bang Deddy tetap
6: sukses. Ya saya menyapa kembali buat Pak Benijo Pria Jakarta, Pak Widi Tokyo yang ada di Manado semuanya, dan semua mendengarkan seluruh Indonesia. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayak ngobrol sama customer service ya.
1: Adem.
0: Rapi ya. Gitu ya.
1: Iya, dari Kak Ayu tadi Maluku Tengah, tantangan di last industri one. Musik Indonesia itu seperti apa? Karena kan
3: berasal dari
1: akan beda ya sama mungkin waktu nyanyi dulu kan. Kosa jauh-jauh deh 2023 kan. Kan beda sama 2006 kan. Sekarang tuh harus buat konten gitu. Apakah melakukan hal yang sama juga?
3: Betul. Yang pertama karena berasal dari musisi indie ya. Jadi Inggit harus memikirkan segala sesuatunya dari Inggit sendiri. Mulai dari memanage sosial media. Jadi pastinya tuh branding nomor satu yang susah gitu. Nah Inggit udah mencoba tuh untuk di media sosial membranding diri saya seorang musisi indie gitu kan. Ya itu ngonten lah ya kan. Hari ini nih ngonten nih Inggit. Gitu kan. Portofolio gitu.
1: Betul.
3: Jadi selain itu ada olah vokal juga sih Inggit ikut kelas. Ambil kelas gitu. Biar supaya teknik vokal Inggit karena kan Inggit
0: makin baik ya.
3: Iya makin baik, bagus. Tidak seperti penyanyi profesional yang sudah punya jam terbang kan. Gitu, dari situ tantangan di industri. Sama satu lagi Kak, bagaimana menyampaikan pesannya itu tetap jujur dan sampai ke pendengar. Itu sih sampai sekarang buat Inggit PR. Karena Inggit kan masih jam terbang kurang. Jadi pada waktu ngeliat audiens, groginya itu ya Allah.
0: Dekannya tuh tetap masih ada ya.
3: Masih banget. Sini aja masih di grogi.
1: Aduh.
0: Terus tadi
1: terberat ya?
0: Iya, betul. Selain jadi musisi, Kak Inggit sibuknya apa? Ya. Tadi kata Kak Ayu.
3: Oh iya, ini dia.
0: Ini dia.
3: 180 derajat dengan dunia entertain. Saya seorang ibu rumah tangga, seorang istri dari ASN. Jadi mengurus suami dan anak-anak itu adalah fokus utama saya. 70% ada di sana energinya, 30% di entertainer.
0: Jadi saling melengkapi deh tuh ya, Kak Inggit ya. Sebelum kita tutup hari ini, Kak Inggit, ada nggak pesan terakhir atau mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman dan juga pendengar Pro 1 nih, khususnya mungkin untuk memoir sendiri gitu, silakan Kak.
3: Pesannya sih, memoir ini kan bukan hanya sekedar kumpulan lagu ya dari Inggit Awulan. Memoir ini adalah refleksi perjalanan diri seorang penyanyi, seorang musisi indie yang merasakan, mengalami dan melihat sendiri

0: Mudah-mudahan itu sih bisa menemani kalian yang sedang rapuh.
1: Ya.
0: Terima kasih.
2: Oke. Okay,
3: untuk terakhirnya boleh sekali lagi di mention
2: social media.
3: Social medianya.
0: Mm-hmm. Ya. Untuk Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ada namanya Inggit Awulan.
2: Okay. Inggit Inggit Awulan ya. Langsung aja benar
3: dari Pro Bang 1. Dedi ada pesan singkat? Adakah
4: sebagai songwriter
3: ada yang mau disampaikan?
5: Ya buat Inggit ya, semangat terus buat berkarya.
4: Terima kasih.
2: Oke. Okay. Sukses juga buat Bang Dedi ya.
3: Sukses.
2: Semoga semakin sering nanti kita dengerin lagu-lagunya Bang Dedi.
0: Amin.
2: Kak Inggit, Bang Dedi, terima kasih banyak sudah mampir ke 100% Indonesia. Kak Syafiq juga terima kasih.
3: Terima kasih loh.
2: Besok
3: seru
2: lagi.
3: Banget.
2: Minggu depan lagi.
3: Jangan kata Isan.
2: Oh gitu.
3: Gantian ya.
2: Kayaknya dia dapat schedule lagi deh, enggak apa-apa ya.
3: Udah syuting aja lah, udah.
2: Pernah Pro 1 terima kasih sudah bergabung ya di 100% Indonesia Nasional ya.
3: Maaf kalau ada salah-salah.
2: Ini dia yang terakhir ya, Kak Syafiq ya.
3: Iya.
2: Ini dia Inggit Awulan dengan Serupa Embun.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda di Palembang sore ini hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai rangkaian acara dan juga hiburan telah kami siapkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: Selamat sore pendengar, pada program Kentongan edisi hari ini, Selasa 5 Mei 2026, kita akan membahas topik terkait BMKG memprediksi musim kemarau 2026 yang akan datang lebih awal, lebih kering dan lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau 2026 di Sumatera Selatan akan datang lebih awal, lebih kering dan berpotensi berlangsung lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino. Kondisi ini diperkirakan mempengaruhi sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Sumatera Selatan dan meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi kering. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengungkapkan, kombinasi El Nino yang lebih kuat dari biasanya, yang kerap disebut masyarakat sebagai El Nino Godzilla, diperkirakan menurunkan curah hujan di bawah normal, terutama di wilayah barat Indonesia. Dampaknya pendengar dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta krisis air bersih, sehingga pemerintah dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan sejak dini.
2: Akhir tahun dan awal tahun, banjir? Ah, tidak heran lagi. Karena memang pada saat itulah waktu-waktu mereka akan berkunjung. Seharusnya karena sudah rutinitas tahunan yang bisa diprediksi, kewaspadaan kita harusnya lebih tinggi untuk menghindari kerugian. Tapi terkadang, walau kita sudah cukup tinggi kewaspadaan, yang namanya musibah sulit pula untuk diprediksi. Kadang banjir bisa datang lebih besar dari yang kita perkirakan. Tapi yang pasti, jika daerah Anda termasuk rawan banjir, ada baiknya untuk menyimpan dokumen penting di tempat yang aman dan agak tinggi. Cabut semua colokan listrik saat banjir mulai meninggi. Jika ketinggian air sudah mencapai saklar, lebih baik matikan semua listrik. Siapkan alat siaga bencana, radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, ban karet jika ada, dan makanan cepat saji yang harus disiapkan sebelum banjir muncul. Amankan kendaraan dan barang ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Dan tetap pantau informasi akurat dari platform media informasi resmi. Hindari mengakses informasi yang belum jelas kebenarannya. Nomor penting ada baiknya disimpan, sehingga bisa melaporkan apabila banjir semakin tak terkendali. Jika banjir datang dan terus meninggi, evakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Dengan persiapan dini untuk siaga bencana, keselamatan diri dan orang yang disayangi akan lebih terjamin.

Peringai Prosatu dari Palembang seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat asar. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di program Mitigasi Bencana bersama Pro1 RRI Palembang. Dan informasi selanjutnya pendengar dari Ketua Tim Data serta informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani yang mengatakan meski durasi pasti musim kemarau belum dapat dipastikan, indikator menunjukkan intensitas El Nino masih tinggi hingga September dan Oktober. Hal ini membuka peluang musim kemarau berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di wilayah Sumatera Selatan, kekeringan diprediksi terjadi hampir merata, meski wilayah pegunungan di bagian barat masih berpotensi mengalami hujan lokal dalam skala terbatas. Berikut kita dengarkan bersama wawancara RRI bersama Ketua Tim Data Sinta Andayani BMKG SMB 2 Palembang.
2: 2026 ini BMKG memprediksi bahwa musim kemarau ini ditandai dengan fenomena El Nino.
3: Iya.
2: Di mana efeknya adalah musim kemarau ini akan maju dan bersifat kering atau curah hujan di bawah normal. Di ramai dibicarakan masyarakat mengenai istilah El Nino Godzilla adalah bahwa indikator El Nino di tahun ini lebih kuat dari biasanya. Dan dibarengi dengan fenomena indeks di Polmut yang bernilai positif yang juga memberi dampak kering bagi wilayah Indonesia, terutama di wilayah barat Indonesia. Nah, kombinasi dua ini dikhawatirkan akan memberi dampak kepada wilayah Indonesia. Secara umum musim kemarau ini akan lebih kering dan perlu kewaspadaannya bagi pemerintah dan masyarakat. Fenomena musim kemarau yang kering ini akan berdampak pada munculnya bencana hidrometeorologi kering seperti ancaman karhutla, kekeringan, dan minimnya air bersih. Gitu.
3: Baik, Ibu Sinta tadi menjelaskan bahwa ini akan lebih kering, Bu. Apakah ini juga akan lebih panjang, Bu, daripada musim-musim El Nino yang sebelumnya, Bu? Durasinya?
2: Untuk prediksi nanti hingga akhir musim kemarau, memang kita belum memberikan waktu sampai kapan, tapi dari indikator perakiraan dari dampak El Nino dari bulan September Oktober itu memang kecenderungan grafik El Nino itu masih cukup tinggi, yeah. Indeksnya dan bisa dimungkinkan bahwa musim kemarau yang dihadapi memang bisa jadi lebih panjang. Kalau kita melihat sejarah di Sumatera Selatan dari fenomena El Nino di 2015 lalu, berdasarkan histori kita sekitar bulan awal akhir Oktober, tengahan akhir Oktober kita baru menerima hujan.
3: Yeah.
2: Kita hanya bisa memberi gambaran kepada masyarakat kira-kira bagaimana kondisi musim kemarau yang akan dihadapi dengan mengambil contoh sejarah dari kondisi El Nino di musim kemarau tahun 2015.
3: Baik, Ibu, apakah di Palembang ataupun juga di Sumatera Selatan berpotensi mengalami fenomena ini, Ibu?
2: Iya, fenomena ini akan berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga ditambah lagi indikator indeks ocean dipole atau IOD yang bernilai positif yang kering, yeah, yang itu juga berdampak langsung ke Sumatera karena memang posisinya ada di Samudra India yang berdekatan dengan Pulau Sumatera. Ini akan memberikan dampak yang bertambah signifikan. Jadi ada fenomena El Nino dan yeah, indeks IOD yang positif ini memberi dampak dua kali fenomena yang menyebabkan kekeringan di Sumsel.
3: Baik, Ibu Sinta, daerah mana saja Ibu Sinta di Sumatera Selatan ini yang paling terdampak dari fenomena El Nino Godzilla ini, Bu?
2: Secara umum hampir di seluruh wilayah Sumsel, ya. Mas Irfan.
3: Ya.
2: Namun memang ada beberapa faktor lokal yang bisa saja memberikan potensi curah hujan yang bisa cukup signifikan, terutama ya, di wilayah barat Sumsel, seperti di pegunungan, ya, wilayah lokal seperti pegunungan yang bisa juga memberi dampak turunnya hujan. Namun kondisi ini kurang berpengaruh secara umum, Mas Irfan. Jadi ya, kewaspadaan untuk musim kemarau nanti adalah di seluruh wilayah Sumsel bahwa kita akan mengalami kekeringan yang cukup signifikan, gitu, Mas.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan cuplikan wawancara reporter RRI Palembang, Irfan, bersama Ketua Tim Data BMKG SMP 2 Palembang, yang menyatakan tentang durasi pasti musim kemarau belum dapat dipastikan. Di sisi lain, pendengar, sektor pertanian diperkirakan menjadi yang paling terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air, sehingga petani diimbau menyesuaikan pola tanam dan memperhatikan kondisi sumber air. Sektor perikanan relatif tidak terlalu terdampak. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, menggunakan air secara bijak, serta mewaspadai potensi kebakaran, terutama menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026. Kita dengarkan wawancara berikut ini.
3: Baik, Ibu Sinta, seberapa bahaya sih, Bu, fenomena El Nino Godzilla ini, Bu, bagi masyarakat seperti petani ataupun nelayan, Bu?
2: Yang berdampak langsung kalau di sektor masyarakat ini di sektor pertanian, Mas, karena akan menyebabkan minimnya curah hujan yang turun,
3: yeah,
2: dan mengurangi suplai air yang ada di permukaan. Jadi perlu antisipasi kepada masyarakat untuk melakukan pola tanam yang sesuai dengan periode musim kemarau. Begitu, Mas.
3: Oh, jadi artinya itu, Bu, antisipasinya tadi dengan pola tanam tadi, ya, Bu, ya? Atau ada lagi, Bu, yang lain antisipasinya, Bu?
2: Ya, kalau untuk sektor pertanian dan perkebunan memang perlu update kondisi ketersediaan air di permukaan yang berpengaruh terhadap tanaman yang akan ditanam. Perlu juga kebijakannya dalam mengatur pola tanam di musim kemarau ini yang sesuai dengan kondisi musim yang memang minim ketersediaan air. Kalau untuk sektor pelayaran atau nelayan sendiri, fenomena El Nino ini tidak berpengaruh secara signifikan karena nelayan masih masih bisa melaut dengan kondisi cuaca maritim di perairan yang masih cukup kondusif gitu, Mas.
3: Baik. Ibu, untuk masalah antisipasi secara keseluruhan bagi masyarakat itu apa, Bu, yang harus dilakukan oleh masyarakat, Bu, untuk mengantisipasi fenomena ini, Bu?
2: Bagi masyarakat Sumsel yang perlu sekali kewaspadaannya di musim kemarau ini adalah waspada ancaman kebakaran lahan dan hutan, di mana perlu menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan atau membakar lahan secara sembarangan. Kemudian juga bijak menggunakan air bersih untuk menjaga ketersediaan air yang cukup sehingga akhir musim kemarau. Dan juga masyarakat perlu mewaspadai potensi bahaya kebakaran di pemukiman masing-masing, begitu, Mas.
3: Baik, Bu, terakhir, Bu, pesan atau himbauan Ibu, Bu, kepada masyarakat, Bu, untuk fenomena El Nino ini seperti apa, Bu?
2: Ya, untuk beberapa waktu ke depan, pada saat kita memasuki musim kemarau nanti dengan kondisi kemarau yang memang kering dan dengan curah hujan di bawah normal, kami himbau masyarakat untuk mengantisipasi bahaya atau bencana yang bisa muncul di musim kemarau ini, seperti ancaman kebakaran lahan dan hutan. Jadi masyarakat selalu aktif menjaga lingkungan, mencegah potensi-potensi yang bisa menimbulkan kebakaran lahan dan hutan. Tidak yang perlu juga dilakukan adalah bijak menggunakan air bersih agar ketersediaan air ini bisa cukup dikonsumsi masyarakat secara luas hingga nanti akhir musim kemarau ini. Dan juga perlu mewaspadai ancaman bencana kebakaran di perumahan masing-masing karena kondisi yang cukup kering ini.
3: Bu, gitu, Mas. Prediksi puncak kemarau tuh kapan, Bu?
2: Puncak kemarau diperkirakan bulan Juli Agustus.
3: Bulan Juli dan Agustus. Baik, Ibu Sinta, terima kasih Ibu Sinta atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas Ibu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Irfan.
3: Sama-sama, Bu. Izin.
0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami di program mitigasi bencana bersama Pro 1 RRI Palembang. Dan peringkat sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan memetakan sebanyak 12 kabupaten kota yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, daerah-daerah tersebut menjadi prioritas penanganan karena berpotensi mengalami kejadian karhutla dengan luasan yang cukup signifikan. Ada 12 daerah di Sumatera Selatan yang rawan karhutla. Wilayah-wilayah ini selalu menjadi perhatian. Ia menjelaskan, 12 daerah itu yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Penukal Abab, Lematang Ilir, dan Lahat. Kemudian Ogan Komering Ulu Timur, Musi Rawas Utara, Oku Ogan Ilir, serta Oku Selatan. Sejumlah wilayah seperti Oki, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Pali menjadi prioritas utama karena memiliki kawasan gambut yang luas, sehingga beresiko tinggi terhadap kebakaran. Kebakaran di lahan gambut juga cenderung sulit dipadamkan karena api dapat menyebar di bawah permukaan tanah.
1: Kabupaten kota itu kan 12 kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan yang lahan.
2: Ya.
1: Yang selalu setiap tahun kita prediksi yang sering terjadi kebakaran.
2: Ya.
1: Yang utama dan utama sekali itu kan yaitu lahan yang memiliki lahan gambut yang paling tinggi itu adalah Kabupaten Oki.
2: Ya.
1: Yang kedua adalah Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin. Pali, Muara Enim, Pali itu yang memiliki rentang kebakaran yang sangat luas kali, terutama di Ogan Ilir. Apabila memang sudah musim panas itu akan terjadi kebakaran karena beberapa masyarakat, warga masyarakat sering membuka lahan untuk lahan pertanian. Itu.
2: Baik.
1: Jadi kalau sekarang ini
2: ya?
1: Kita pemerintah provinsi akan melaksanakan apel dengan Kemenko yang dipimpin oleh Kemenko Polkam, rencananya di tanggal 22 April akan dilaksanakan apel gelar pasukan personil dan peralatan kesiapsiagaan menghadapi puncak di musim kemarau di tahun 2026.
2: Diperkirakan Pak, ada berapa personil yang akan hadir pada apel tersebut Pak? Dari mana saja Pak?
1: Jadi nih, untuk apel nanti diperkirakan permintaan dari Menko Polkam itu sampai dengan 2000, nanti kita siapkan personil di lapangan untuk apel nanti di gelar pasukan nanti ada 1000, kurang lebih 1600 personil yang akan mengikuti gelar apel personil peralatan menghadapi karhutla di 2026.
2: Baik, Pak Sudirman, saat ini apa sih Pak langkah ataupun antisipasi yang dilakukan oleh BPBD Sumatera Selatan Pak untuk mengantisipasi ini Pak?
1: Untuk mengantisipasi puncak di musim kemarau tahun 2026 ya satu upaya kita. Nanti kan akan menggelarkan apel siaga karhutla yang dipimpin oleh Kemenko. Kedua, nanti kita segera menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan, pembentukan posko, permintaan bantuan itu untuk pemadaman darat dan udara. Upaya sosialisasi saat ini kita sampaikan baik itu ke BPBD kabupaten yang ada melalui tim-tim yang ada, baik itu melalui TNI, Polri yang ada di kabupaten kota. Itu yang selalu kita selalu ingatkan. Nah, kita juga sudah meningkatkan peningkatan kapasitas personil dan peralatan ya, untuk teman-teman di lapangan. Apabila terjadi kebakaran hutan lahan yang ada di kabupaten setempat, mereka siap untuk

0: segera memadamkan. Api sekecil apapun segera kita padamkan dengan asumsi dengan kita padam tidak akan melebar dan meluas kebakarannya.
1: Baik. Pak Sudirman, diperkirakan puncak dari musim kemarau ini kapan Pak diprediksikan?
0: Kalau informasi dan kalau untuk lebih jelas, puncaknya itu dari BMKG, berdasarkan rilis BMKG bahwa Sumatera Selatan akan memasuki mulai musim kemarau itu di Mei sampai dengan Juni. Nah, kemarau dan puncaknya nanti di bulan Juli Agustus 2026.
1: Baik Pak Sudirman, terakhir Pak, apa sih Pak pesan atau himbauan kepada masyarakat Pak untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan ini Pak?
0: Ya, kita mengingatkan kepada warga masyarakat yang ada di kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan, koordinasikan ke pemerintah setempat apabila ingin membuka lahan, kita cari antisipasi yang terbaik, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Kalau ada warga masyarakat yang membakar, membuka lahan dengan membakar, segera laporkan dan kita bersama-sama untuk menindaklanjuti ya.
1: Baik, Pak Sudirman, terima kasih atas informasi dan juga edukasi pada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudirman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, dalam menghadapi potensi karhutlah menjelang musim kemarau, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya dengan menggelar apel siaga karhutlah yang dijadwalkan pada 22 April 2026 di Griya Agung Palembang, yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Selain itu juga pemerintah akan menetapkan status siaga darurat, membentuk posko serta mengajukan dukungan operasi, modifikasi cuaca dan bantuan helikopter pemadam. BPBD Sumatera Selatan juga memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan deteksi dini dan respons cepat, patroli terpadu serta pemantauan titik panas secara berkala. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu karhutlah yang meluas. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan jika menemukan titik api agar bisa ditangani lebih cepat.

0: Pendengar, sebelum mengakhiri program Kentongan hari ini, berikut kami hadirkan tips menghadapi banjir bagi masyarakat. Yang pertama, pantau informasi cuaca, ikuti berita dari BMKG atau sumber resmi terkait peringatan banjir. Waspadai tanda-tanda banjir seperti hujan deras yang terus-menerus dan peningkatan debit air sungai. Dan juga siapkan perlengkapan darurat seperti dokumen penting KTP, KK, sertifikat dalam plastik kedap air. Siapkan juga tas siaga berisi makanan, air minum, obat-obatan, pakaian, senter, dan power bank. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan pihak berwenang setempat. Setelah itu, lindungi juga barang berharga seperti barang elektronik dan perabotan ke tempat yang lebih tinggi. Amankan kendaraan ke lokasi yang lebih aman dari genangan air. Dan juga pastikan pendengar seluruh air di sekitar rumah tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan banjir. Dan saat banjir datang, ada juga beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti tetap tenang dan waspada. Jangan panik, segera evakuasi ke tempat lebih tinggi jika air mulai naik. Jika pendengar terjebak di dalam rumah, naik ke lantai atas atau atap sambil meminta pertolongan. Hindari juga tersengat listrik dengan mematikan saklar utama saat air mulai masuk ke rumah. Jika evakuasi diperlukan, gunakan pelampung, ban atau benda apung lainnya. Jangan juga berjalan di air yang mengalir deras karena bisa terseret. Waspadai juga kabel listrik yang terendam air untuk menghindari sengatan listrik. Semoga tips tersebut bermanfaat. Dan pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Sungai Liat untuk menyimak warta berita Belajar Sumba. Sekian program mitigasi bencana bersama Pro 1 RRI Palembang yang membahas mengenai BMKG memprediksi musim kemarau 2026 yang akan datang lebih awal, lebih kering, dan lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino.
1: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Petugas Kesehatan Haji Kota telah melaksanakan round check. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah haji.
2: Sampai sekarang, lansia kita memang masih mendominasi. Tapi 1.600 sekian, itu memang sehatnya sehat tanpa catatan.

0: Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Belajar Sumba, Sari Berita. Tim Kesehatan Haji Bengkulu melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan jemaah siap menjalani ibadah. Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Lampung terus memastikan kesiapan mental dan kesehatan fisik jemaah calon haji lantaran jemaah calon haji asal Lampung tahun ini masih didominasi lansia. Pendengar, inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi hari ini Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba kita, sore hari ini kita akan dengarkan informasi dari RRI Bengkulu. Tim Kesehatan Haji Bengkulu melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan jemaah siap menjalani ibadah. Laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Kesehatan Haji Kloter TKHK Provinsi Bengkulu saat ini masih melakukan ground check atau pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi jemaah calon haji. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan jemaah sebelum memasuki tahapan ibadah selanjutnya. Pemeriksaan dilakukan menjelang dimulainya rangkaian ibadah haji, khususnya pelaksanaan umrah wajib di Kota Mekah. Tahapan ibadah tersebut mulai dilaksanakan sejak 2 Mei 2026. Dokter TKHK Kloter 1 Bengkulu 2 Padang, Dr. Muhammad Rudi Khairuddin menyampaikan ground check bertujuan memastikan kondisi kesehatan seluruh jemaah tetap stabil. Dengan demikian, jemaah diharapkan mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Selain pemeriksaan kesehatan, tim juga memastikan ketersediaan obat-obatan bagi seluruh jemaah. Hal ini terutama diperuntukkan bagi jemaah dengan kategori resiko tinggi yang membutuhkan perhatian khusus.
2: Petugas Kesehatan Haji Kota telah melaksanakan round check. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah haji siap untuk ibadah haji berikutnya, yaitu ibadah umroh wajib di Makkah Al-Mukarramah.
1: Tercatat sebanyak 240 jemaah masuk dalam kategori prioritas tinggi dan terus dipantau secara intensif oleh tim kesehatan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mencegah kondisi kesehatan memburuk selama pelaksanaan ibadah. Dr. Rudi juga mengimbau seluruh jemaah untuk mematuhi arahan petugas, termasuk penggunaan alat pelindung diri. Ia menekankan pentingnya penggunaan pelembab pada tubuh, seperti bibir hingga tumit kaki, guna mencegah iritasi akibat cuaca panas. Sementara itu, penanggung jawab kesehatan haji Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Kurniawan Arianto menyebutkan, per 2 Mei 2026, terdapat satu jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan dua jemaah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Ia menambahkan seluruh tim kesehatan masih terus melakukan ground check kepada seluruh jemaah tanpa terkecuali. Dengan dilaksanakannya ground check secara menyeluruh ini, diharapkan seluruh jemaah haji asal Bengkulu dapat menjalankan ibadah dengan kondisi fisik yang prima dan terhindar dari gangguan kesehatan. Tim kesehatan pun akan terus siaga mendampingi serta memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran dan kekhusukan ibadah para jemaah di Tanah Suci. Demikian RRI Bengkulu Antonia Sinaga melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Mendengar, berikut kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat Palembang terkait pelaksanaan ibadah haji 2026 Embarkasi Palembang bersama reporter KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Baik, ya semoga koordinasi antara pemerintah dan petugas haji ini semakin baik ya, sehingga seluruh proses dari Palembang sampai ke Tanah Suci berjalan aman dan lancar.
2: Kami berharap informasi keberangkatan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, terutama bagi jemaah yang belum terbiasa dengan prosedur perjalanan jauh.
3: Ya, pastinya sih kalau kami sebagai keluarga jamaah tentu berharap persiapan di embarkasi Palembang tuh benar-benar matang ya, mulai dari kesehatan hingga administrasinya juga, supaya nanti keberangkatannya tuh juga berjalan dengan lancar tanpa ada kendala gitu.
0: Mendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara dari Sengalia terkait pelaksanaan rangkaian ibadah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada musim haji tahun ini.
1: Negeri kami akan melakukan wawancara dengan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji atau Kemenhaj Bangka Belitung terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, di mana PLT Kakanwil Kemenhaj Bangka Belitung Dewi Rosaria Indah akan menjawab sejumlah pertanyaan yang kami tanyakan. Baik Ibu, apakah semua jemaah haji Bangka Belitung saat ini sudah berada di tanah suci?
2: Alhamdulillah, seluruh jemaah haji asal Bangka Belitung yaitu PLM 7, 8, dan 9 semuanya sudah sampai di Madinah.
1: Kemudian apakah ada jemaah kita yang drop atau menurun kondisi kesehatannya?
2: Alhamdulillah, kalau keadaan jamaah haji kita mayoritas dalam keadaan sehat lah ya, paling batuk, pilek, dan memang kemarin kelelahan karena baru sampai. Terus memang ada satu orang jamaah haji kita yang di kloter 8 asal Bangka induk itu didiagnosa penyakit psikosis akut atas nama Saman.
1: Selain itu, berapa petugas kesehatan yang diturunkan untuk jemaah haji asal Bangka Belitung?
2: Kalau petugas kesehatan yang dari Bangka Belitung, yang dari PHD itu ada 3 orang, kemudian yang petugas kloternya ada 5 orang.
1: Diketahui cuaca panas di Arab Saudi. Seperti apa himbauan kepada jemaah?
2: Untuk saat ini memang cuaca di sana ekstrim ya, suhu di tanah suci sampai saat ini dilaporkan bahwa sekitar 40-43 derajat Celcius. Nah, himbauan kami kepada jamaah bahwa selalu untuk menjaga kesehatan, jaga hidrasi dengan minum air putih secara rutin, sedikit-sedikit tetapi sering tanpa harus menunggu haus, kemudian serta mengkonsumsi oralit untuk menjaga stamina, kemudian tetap menjaga atau memakai alat pelindung diri, misalnya selalu menggunakan payung, topi, masker, kacamata hitam, alas kaki saat keluar dari hotel. Kemudian kami juga selalu menghimbau agar atur aktivitas dengan membatasi aktivitas fisik berat di siang hari, itu prioritaskan ibadah wajib dan selalu gunakan waktu luang untuk istirahat di hotel gitu. Kemudian harapan kami dengan seluruh jamaah bahwa seluruh jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar tanpa kendala apapun dan kendala kesehatan yang berarti. Tentunya harapan kami yang utama bahwa jamaah tetap disiplin mengikuti arahan petugas, menjaga kekompakan antar sesama jamaah, dan tentunya nanti kembali ke tanah air dengan selamat dan mendapatkan predikat haji yang mabrur.
1: Baik pendengar, demikian wawancara kami dengan Kakanwil Kemenhaj Bangka Belitung seputar keberangkatan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Mendengar selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung terus memastikan kesiapan mental dan kesehatan fisik jemaah calon haji lantaran jemaah calon haji asal Lampung tahun ini masih didominasi lansia. Berikut kita kedengarkan laporan Iwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Lansia kita memang masih mendominasi.
2: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Lampung M. Ansori F. Citra mengatakan hal itu dilakukan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan saat jemaah melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Bahkan menurut Ansori, pihaknya telah menerapkan sistem istitoah atau kemampuan kesehatan sejak dini sebagai syarat mutlak lunasan biaya haji. Dia menjelaskan langkah tersebut diambil untuk menekan kejadian yang tidak diinginkan di mana pada musim haji tahun lalu terdapat 19 jemaah haji yang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, terdapat sekitar 1.600-an orang dari total 5.869 yang masuk kategori sehat tanpa catatan. Sedangkan lebih dari 4.000 orang diantaranya dinyatakan sehat dengan catatan, dengan kata lain perlu pendampingan orang dan pendampingan obat. Ansori memastikan pemeriksaan akhir akan kembali dilakukan di asrama haji oleh tim kesehatan. Dia berharap sejak keberangkatan ke Tanah Suci dan kembali ke tanah air, seluruh jemaah asal Lampung dalam kondisi sehat.
1: Kita sudah menerapkan istitoah kesehatan itu dari awal ya. Ini alhamdulillah jauh sebelum berangkat jamaah haji kita sudah diperiksa oleh kesehatan dan dinyatakan istitoah, maka mereka berhak lunasi. Karena kalau tidak dinyatakan istitoah itu tidak berhak lunasi, tidak bisa lunasi. Ya kita harapkan sampai pemberangkatan nanti jamaah kita sehat. Karena nanti ada pemeriksaan akhirnya itu ada di asrama haji oleh balik dari kesehatan. Dan kita berharap jamaah kita tidak seperti tahun lalu, tapi paling tidak kita meminimalisir dengan ikhtiar kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Sampai sekarang, lansia kita memang masih mendominasi, tapi sudah dinyatakan dari Dinas Kesehatan, 1.600 sekian itu memang sehatnya sehat tanpa catatan. Sisanya berarti jamaah kita yang sehat dengan catatan pendampingan orang dan pendampingan obat.
2: Ansori F. Citra menambahkan, pemeriksaan kesehatan lanjutan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan hingga menjelang keberangkatan. Untuk mengawal keselamatan para jemaah, Kemenhaj telah menyiapkan formasi petugas yang solid mulai dari pendamping ibadah hingga kesehatan. Secara akumulatif, Lampung menerjunkan 52 petugas kloter dan 31 petugas haji daerah atau PHD. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar Ombudsman Republik Indonesia hari ini resmi meluncurkan posko pengaduan daring haji 2026 di Jambi. Tati Wijaya dari Jambi melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik, hari ini secara resmi meluncurkan posko pengaduan daring penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Peluncuran ini dilakukan dalam kunjungan kerja anggota Ombudsman RI Nusron Joher di Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Jambi yang menjadi lokasi pertama peluncuran program tersebut secara nasional. Nusron menjelaskan bahwa posko pengaduan daring ini dibuka untuk mempermudah jemaah haji Indonesia dalam menyampaikan laporan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Pengaduan daring ini memungkinkan jemaah menyampaikan keluhan melalui WhatsApp maupun telepon yang dibuka 24 jam. Ia menambahkan Ombudsman akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Pengawasan mencakup asrama haji, bandara hingga layanan di tanah suci.
2: Kami dari Ombudsman RI membuka posko pengaduan daring. Jamaah kalau menemukan ada layanan yang hak dari jamaah yang tidak sesuai dengan standar operasi prosedur yang dilaksanakan di penyelenggara penelitian ibadah haji, jamaah bisa mengadukan ya secara daring.
1: Setelah melakukan peninjauan pelaksanaan pelayanan one stop service terhadap jemaah calon haji kloter PTH 13 yang hari ini masuk asrama haji Jambi, sekaligus meninjau kamar dan fasilitas di asrama haji, Nusron menilai bahwa penyelenggaraan haji saat ini sudah mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedepan, Ombudsman akan melakukan monitoring langsung di Tanah Suci, serta menyusun laporan evaluasi dari berbagai temuan di lapangan. Hal tersebut akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Sementara itu, sebanyak 435 jemaah calon haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter PTH 13, pagi tadi telah masuk asrama haji Jambi. PTH 13 merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, terdapat dua jemaah yang seharusnya tergabung dalam kloter PTH 13 kemarin malam menyampaikan surat pernyataan penundaan keberangkatan karena faktor kesehatan.
3: Untuk jemaah haji hari ini dari kota Jambi ada dua orang yang malam tadi sakit dan mereka sudah buat surat pernyataan tunda, dan kita juga sudah proses ke pusat untuk pembatalan dan penggantian. Penggantian nanti akan kita dorong di kloter 25 tanggal 20 Mei.
1: Rencananya jemaah kloter PTH 13 malam nanti akan diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan berlanjut ke Arab Saudi. Tati Ujia melaporkan RRI Tersumedara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Jambi, kita ke RRI Bintuhan. Pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, kuota haji Kaur menurun drastis dibandingkan tahun 2025 lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Lia Rahman, RRI SP Bintuhan.
4: Haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, kota haji Kabupaten Kaur mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Kaur mencapai 106 orang, maka tahun ini hanya sebanyak 4 orang calon jemaah haji mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kaur Bujang Ruslan mengungkapkan bahwa penurunan kuota tersebut terjadi seiring dengan penerapan ketentuan baru yang mengacu pada proposi jumlah daftar tunggu atau waiting list. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur penyesuaian kuota haji berdasarkan kondisi antrian di masing-masing daerah. Lebih lanjut, Bujang Ruslan menjelaskan bahwa pada tahun 2026 ini Kabupaten Kaur hanya memperoleh kuota sebanyak 4 calon jemaah haji, yang menyebutkan rinciannya 3 orang kuota lanjut usia dan 1 orang kuota reguler yang merupakan jemaah lunas tunda dari tahun 2025.
5: 3 ini kuota lansia, di mana kuota lansia ini 5% jatahnya dalam provinsi, itu Provinsi Bengkulu mendapat 65 orang. Setelah diseleksi kembali ke Kabupaten Kaur, dapatnya kita 3 orang ini. Jadi umur rata-rata ini 81 tahun. Ya, dari 81 tahun 3 orang ini, kita tambah 1 orang kuota lunas tunda menjadi 4 orang.
4: Ujang Ruslan juga menjelaskan bahwa seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Kaur telah diberangkatkan menuju Asrama Haji Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2026 lalu. Berangkatan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum menuju embarkasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Kaur dinyatakan memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Hal ini menjadi salah satu faktor penting guna memastikan para jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Bujang Ruslan juga berpesan kepada seluruh jemaah calon haji asal Kabupaten Kaur agar senantiasa mengikuti arahan dan aturan yang disampaikan oleh petugas haji. Hal ini penting agar seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, kita akan lanjutkan warta belajar Sumba dengan informasi dari RRI Sungai Penuh. Warga keluhkan jalan rusak di Tabir Ulu dan Tabir Kabupaten Merangin. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
6: Warga di Kecamatan Tabir Ulu dan Tabir Kabupaten Merangin Jambi mengeluhkan kondisi jalan rusak parah yang tak kunjung diperbaiki. Jalan penghubung menuju pusat kota Bangko itu dipenuhi lubang, genangan air, dan lumpur sehingga membahayakan pengguna jalan. Kerusakan jalan terjadi di sejumlah titik dengan kondisi berlubang cukup besar. Saat hujan turun, lubang-lubang tersebut tertutup genangan air dan membuat jalan licin, bahkan disebut warga mirip kubangan kerbau. Artok, warga sekitar berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan lancar, terutama untuk mengangkut hasil pertanian menuju pusat kota.
7: Bang, ngeluh kali, bang.
8: Jangan ngeluh lah, bang, ya.
7: Sangat ngeluh, bang.
8: Iya. Ini sudah berapa lama rusak seperti ini, bang?
7: Kalau dari berapa, mungkin dari 2015 mungkin udah rusak, bang.
8: Udah rusak,
7: cuman nggak diperbaiki, cuman ditimbun pakai koral gitu, kan.
8: Oh gitu,
7: pakai
8: ya.
7: Pakai batu-batu. Harapan saya, bang, yang selalu lewat sini, bang, semoga jalan di sini bagus, tidak perlu seperti jalan tol, jalan diperbaiki sudah.
6: Warga menilai perbaikan jalan sangat mendesak karena ruas tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Kecamatan Tabir Ulu dan Tabir dengan pusat Kabupaten Merangin. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bintuan, kita menuju ke RRI Waikanan. Seluruh calon jemaah haji Kabupaten Waikanan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan atau istitoah menjelang keberangkatan. Saat ini, pendengar, para jemaah telah menyelesaikan seluruh proses administrasi dan siap diberangkatkan pada Rabu pagi mendatang. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan, melaporkan.
9: Haji Kabupaten Waikanan dipastikan dalam kondisi istitoah menjelang keberangkatan. Kepastian itu diperoleh setelah seluruh jamaah menjalani rangkaian pemeriksa kesehatan sesuai ketentuan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Waikanan, Ali Solihin, kepada RRI mengatakan tidak ada jemaah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Seluruh proses pemeriksaan telah dilalui dengan hasil baik. Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan kesehatan, beberapa jemaah sempat menjalani pemeriksaan lanjutan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan secara menyeluruh sebelum keberangkatan. Menurutnya, pemeriksaan lanjutan tersebut merupakan bagian dari prosedur standar penetapan status istitoah. Hasilnya, seluruh jemaah dinyatakan layak untuk melanjutkan tahapan berikutnya.
10: Yang sudah dinyatakan mau berangkat ini, alhamdulillah ya, istitoah semua. Dan dari seluruh calon jemaah haji Kabupaten Waikanan yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah memang sudah istitoah semua. Tidak ada yang tidak istitoah. Walaupun pemeriksaan ada beberapa jamaah yang sempat harus melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan untuk memastikan status istitoahnya bisa apa enggak. Dan alhamdulillah semuanya sudah dilewati dan sudah berhasil semua. Ya, ini sudah pelunasan semua, sudah siap semua, tinggal berangkat hari Rabu.
9: Lebih lanjutnya, setelah seluruh tahapan kesehatan diselesaikan, para jemaah juga telah menuntaskan proses pelunasan biaya haji. Dengan demikian, tidak ada lagi tahapan administrasi yang tertunda. Dirinya memastikan seluruh calon jemaah haji Waikanan kini tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Rombongan dijadwalkan keberangkatan pada Rabu pagi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi dari Waikanan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini Selasa 5 Mei 2026 bersama RRI Sungaliat, saya Reta Kurniawan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
11: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Audi dengan kisah yang sama. Lagu dari Audi dengan judul Kisah Yang Sama ini masih menemani Anda pendengar di Palembang sore ini. Mungkin untuk Anda yang lagi jalan pulang kerja nih, atau mungkin sudah ada di rumah sambil santai ditemani Pro 1 RRI Palembang. Dimanapun Anda berada, semoga selalu berhati-hati di perjalanan. Tetap jaga kesehatan juga, dan jangan lupa luangkan waktu untuk istirahat sejenak dari rutinitas hari ini. Kami selalu hadir menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang hangat untuk Anda. Dan selanjutnya ada lagu dari Nuha Bahrin dan Novel Azrin, Casablanca.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini, hari Selasa 55 nih, tanggal 5 bulan 5 2026. Biasanya nih di tanggal kembar seperti ini nih, ada banyak banget diskon-diskon ataupun apa ya, hal-hal yang berbau murah. Kayak misalnya makanan ataupun belanja barang-barang, atau bahkan nih tiket nonton juga terkadang di beberapa aplikasi itu bakalan diskon. Ngomongin masalah tiket nonton yang diskon, sekarang kan lagi ada film baru, film Dilan ITB 1997 nih pendengar, yang dibintangi oleh salah satu vokalis band terkenal di Indonesia, yaitu Ariel Noah dan juga ada Raline Shah nih. Nah, di film tersebut tuh ada juga yang spesial buat kamu para penikmat musik Indonesia. Setelah lama dinantikan, akhirnya suara khas dari Ariel Noah ini kembali hadir, dan kali ini dia berkolaborasi dengan penyanyi bersuara lembut kita, yaitu Raisa, lewat lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi yang juga menjadi original soundtrack film Dilan. Ini keduanya menghadirkan nuansa romantis yang hangat dan penuh dengan nostalgia. Perpaduan vokal dari Ariel Noah yang dalam dengan sentuhan merdu Raisa ini dijamin bikin suasana dengerin lagu ini makin baper nih. Nah, buat kamu yang mungkin lagi rindu seseorang atau lagu ini pas banget buat nemenin perasaan kamu di Palembang sore ini, langsung aja kita dengarkan Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, haru.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

0: motivasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 dari Palembang, dicek fakta kali ini beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin measles mumps rubella MMR menyebabkan autisme pada anak. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman Komdigi, klaim bahwa vaksin MMR menyebabkan autisme tidak didukung bukti ilmiah. Berbagai penelitian tidak menemukan hubungan antara vaksin MMR atau gangguan autism spectrum disorder ataupun ASD. Klaim tersebut berasal dari studi Andrew Wakefield tahun 1998 yang telah ditarik karena masalah etik dan data yang tidak valid. Ahli medis menegaskan, autisme dipengaruhi faktor genetik dan perkembangan saraf, bukan vaksinasi. Efek samping vaksin MMR umumnya ringan dan sementara.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pendengar Pro 1 RRI Palembang. Kembali dalam program Lentera Hati yang menghadirkan kisah penuh hikmah untuk menenangkan jiwa dan menguatkan iman. Lentera Hati edisi hari ini berjudul Kesetiaan Tanpa Batas, kisah Bilal bin Rabah. Di tengah panasnya padang pasir Mekah, berdiri seorang pria dengan tubuh yang lemah, namun memiliki iman yang sangat kuat. Dialah Bilal bin Rabah, seorang budak yang berasal dari Habasyah. Bilal bukanlah orang terpandang, ia hanyalah seorang budak milik majikannya yang kejam, Umayyah bin Khalaf. Namun ketika cahaya Islam menyentuh hatinya, Bilal dengan tegas memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Keimanannya inilah yang membuatnya harus menanggung siksaan berat. Di bawah terik matahari yang membakar, tubuh Bilal ditelentangkan di atas pasir panas. Dadanya ditindih batu besar agar ia meninggalkan keyakinannya. Namun pendengar, apa yang keluar dari lisannya? Bukan keluhan, bukan juga tangisan. Ia hanya mengucapkan satu kalimat penuh keyakinan, yang berarti, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Siksaan demi siksaan tak mampu menggoyahkan hatinya. Bilal memilih tetap setia, meski nyawa menjadi taruhannya. Hingga akhirnya pertolongan datang dari sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dengan penuh kasih, Abu Bakar membeli dan memerdekakan Bilal dari perbudakan. Sejak saat itu, Bilal menjadi salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia dipercaya menjadi muazin pertama dalam Islam, orang yang mengumandangkan azan, panggilan suci untuk sholat. Suara Bilal bukan sekedar panggilan, tapi juga simbol kemenangan iman, keteguhan hati, dan cinta kepada Allah. Pendengar, dari kisah Bilal bin Rabah, kita belajar bahwa keimanan sejati tidak diukur dari status, kekayaan, atau kedudukan, tapi dari seberapa kuat kita mempertahankan keyakinan, bahkan dalam keadaan sulit. Keteguhan Bilal mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam kebaikan, meski ujian datang silih berganti. Pendengar, semoga kisah ini menjadi lentera yang menerangi hati kita pada hari ini.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Pendengar Prosatu dari Palembang, setelah ini akan kami sajikan pengajian ayat suci Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 20 hingga 23 bersama Korea kita Royanatu Sharifa. Selanjutnya pada pukul 18:01 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Prosotir dari Palembang, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan hari ini. Amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan Pro 1 RRI Palembang, kita cukupkan nada religi hari ini untuk menemani waktu menjelang maghrib di Palembang sore ini. Dan masih di Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti, pendengar, selanjutnya akan ada informasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan yang terus berkomitmen mempercepat pengembangan wirausaha muda di daerah. Melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan muda, Sultan Muda Onboarding Day 2026 yang digelar di kantor OJK Sumatera Selatan pada hari Kamis 30 April 2026, program ini menjadi bagian dari implementasi besar program 100.000 Sultan Muda. Program ini hadir sebagai penggerak utama dalam memperkuat akses keuangan daerah melalui Sultan Muda Sumsel Center. Tidak hanya berfokus mencetak wirausaha baru, tapi juga membangun generasi muda yang tangguh secara finansial, kreatif, serta mampu bersaing di era digital dan pasar global. Jadi pendengar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan, Fajri Zabidi, menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang bukan sekedar untuk menumbuhkan ide usaha, tetapi juga memastikan para peserta mampu melangkah lebih jauh menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini pendengar, bersama saya Alvina Damayanti. Dan informasi selanjutnya ini dari wajib pajak di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai rekor kepatuhan pelaporan pajak sebesar 104,68% pada akhir April 2026. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi masyarakat yang telah melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi secara tepat waktu melalui sistem Cortex. Jadi pendengar, Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Retno Sri Sulistiani, ini menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah menunaikan kewajiban mereka dalam siaran pers pada hari Senin kemarin, yakni 4 Mei 2026. Retno mengungkapkan bahwa masyarakat telah menyampaikan SPT tahunan PPH orang pribadi hingga mencapai 420.208 SPT pada tanggal 30 April 2026. Regulasi ini juga memperjelas prosedur pengajuan permohonan, proses penelitian, dan jangka waktu penyelesaian untuk menjamin hak wajib pajak. Jadi pendengar, DJP berharap juga implementasi aturan baru ini mampu meningkatkan kepatuhan sukarela serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dan pendengar, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti akan kita ikuti juga Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
2: Kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%.
0: Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada triwulan 1 2026 yang di luar ekspektasi. Iran menembak jatuh sebuah frigate Angkatan Laut Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Laos Tong Savan Pomfivane mendorong penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, keamanan hingga politik. Informasi selengkapnya disampaikan Tegar Hanif.
1: Yang terkait dengan tema politik ini adalah karena tahun depan insya Allah hubungan kita dengan Laos ini akan memasuki tahun ke-70.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima kunjungan bilateral Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos, Tong Savan Pomfivane, di Istana Wakil Presiden Jakarta siang hari ini. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata usai mendampingi Wapres Gibran mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara membahas tiga fokus utama, yakni kerjasama ekonomi, keamanan, hingga politik.
1: Secara bilateral, hubungan perdagangan kita dengan Laos sekarang sudah mencapai angka 83,8 juta dolar. Sebenarnya ini relatif sangat kecil dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Karena itu kita berpikir untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi ini, karena dalam hubungan perdagangan kita ini Indonesia defisit sebesar 57 juta, terutama karena kita mengimpor potas dari dari Laos untuk kebutuhan pupuk kita di sini, sehingga pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
3: Hal yang sama disampaikan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma'ruf. Ia menjelaskan salah satu fokus utama pembahasan kedua pemimpin adalah kemungkinan investasi PT Pupuk Indonesia di Laos.
4: Karena kita, Pupuk Indonesia, itu mengimpor bahan baku pupuk, yaitu potas, kurang lebih nilainya 60 juta US dollar per tahun dari Laos. Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan ke Yang Mulia Wakil Perdana Menteri untuk menjajaki kemungkinan Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos untuk memproduksi pupuk dan hilirisasinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena nilai import kita lumayan dan hampir didominasi 100% ya, didominasi 100% komoditasnya hanya komoditas potas sebagai bahan baku pupuk, maka tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa meminta kepada kami ya, di BP BUMN dan Danantara untuk menjajaki peluang investasi mengenai hilirisasi di bidang pupuk untuk meningkatkan kerjasama mewujudkan visi Bapak Presiden yaitu tentang kedaulatan dan ketahanan pangan.
3: Selain sektor pupuk, Aminuddin mengatakan pemerintah Indonesia juga membuka peluang kerjasama investasi di bidang lain, termasuk sektor infrastruktur, pertambangan, hingga pertahanan. Meski demikian, Aminuddin menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal antar pimpinan negara, sehingga belum ada rincian terkait nilai maupun jangka waktu investasi. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada triwulan 1 2026 di luar ekspektasi karena melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama
5: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan tanggapan positif terhadap kinerja perekonomian Indonesia di triwulan 1 2026 yang tumbuh sebesar 5,61%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan di kantornya hari ini mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% di luar ekspektasi karena pertumbuhannya lebih tinggi dari perkiraan berbagai lembaga, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20.
2: Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20.
5: Sebagai perbandingan, pada triwulan 1 2026, pertumbuhan ekonomi Malaysia tumbuh 5,3%, Tiongkok tumbuh 5%, Singapura tumbuh 4,6%, Korea Selatan ekonominya tumbuh 3,6%, dan Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya sebesar 2,7%. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,61% di triwulan pertama tahun ini menunjukkan perekonomian Indonesia yang bergerak lebih cepat. Menteri Keuangan menyebut perekonomian Indonesia sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
6: Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61. Dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu, kan tumbuhnya lebih cepat. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ekonomi sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi.
5: Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan resiko dan hambatan yang masih besar di depan karena kondisi global yang belum membaik. Karenanya, perekonomian domestik harus dipastikan tumbuh lebih baik dan mesin ekonomi, yaitu perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, harus didukung supaya lebih kompetitif di pasar global. Dalam jangka pendek, kata Menteri Keuangan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan insentif bagi dunia usaha. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerja di bidang reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto. Joshua Siombing menyampaikan laporannya.
7: Menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah...
8: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, telah merampungkan tugas-tugasnya dalam menyusun berbagai usulan perbaikan institusi kepolisian. Saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Yusril yang juga sebagai anggota KPRP menuturkan bahwa tim reformasi kepolisian menyerahkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan Yusril bahwa hasil kerja KPRP ini usai melakukan pengumpulan usulan dari berbagai pihak terkait. Setidaknya hasil kerja KPRP ini, dijelaskan Menko Kumham Imipas Yusril, terdiri dari berbagai ribuan halaman dan catatan sebagai rekomendasi kepada Presiden Prabowo.
7: Yang lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Dan selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan saran-saran dari Komite Percepatan Informasi Polri ini.
8: Senada hal tersebut, anggota KPRP yang juga sebagai utusan khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Tofiri meyakini penyusunan usulan dan saran dari tim KPRP telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Sebab dijelaskannya dalam penyusunan usulan dan saran yang berbentuk rekomendasi reformasi kepolisian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk juga menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
9: Kalau dilaporkan secara garis besar bisa disampaikan ke media.
10: Belum bisa. Kesepakatan kita semua di komisi setelah melapor presiden baru.
11: Setelah itu bisa. Bilang katanya ada 8 rekomendasi.
10: Oh, nantilah ya. Nanti kalau terkait dengan substansi apa itu rekomendasinya, nanti setelah kita diterima.
12: Tapi ini sesuai dengan target presiden nggak sih Pak sebenarnya?
10: Kenapa?
12: Sesuai dengan target presiden nggak sih?
10: Kenapa?
12: Untuk apa hari ini target sesuai dengan target presiden nggak sih?
10: Ya, iya dong. Kalau kita kan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan presiden dan juga hasil serap aspirasi dari masyarakat. Ya.
8: Setelah diserahkannya hasil kerja tim Komisi Percepatan Reformasi Polri, kembali Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah dan KPRP akan menunggu hasil keputusan Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Yusril bahkan menilai bila sejumlah rekomendasi tersebut disetujui kepala negara, maka akan memberikan dampak perubahan signifikan bagi institusi kepolisian. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan itu kalau disetujui, maka ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung adopsi teknologi digital radio mondiale atau DRM sebagai solusi pemerataan akses informasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan pentingnya pemerataan akses informasi di tengah tantangan geografis Indonesia yang kompleks. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Layanan Infrastruktur Digital Komdigi Dwi Handoko dalam sidang umum konsorsium DRM 2026 di Aula Yusuf Ronodipuro Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang didominasi pegunungan ekstrim serta wilayah laut yang luas membuat penyebaran sinyal konvensional seperti VHF dan FM menjadi tidak optimal. Dari teknologi tersebut, Dwi menilai DRM memiliki keunggulan yang sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia. Teknologi ini dinilai mampu menjangkau wilayah luas secara lebih efisien dibandingkan infrastruktur FM yang memiliki keterbatasan jarak dan biaya.
14: In the first happening of the disaster,
15: informasi mengenai kondisi situasi yang sebenarnya sangatlah penting. Itulah sebabnya pemerintah membutuhkan media yang lebih spesifik atau lebih tepat, serta lebih efektif dalam menyampaikan informasi tersebut. Saya berharap DRM dapat menjawab tantangan ini.
14: Answer this challenge.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua dan Presiden Asosiasi DRM Ruxandra Obreja menyampaikan bahwa Indonesia sejatinya telah mengadopsi standar DRM atau Digital Radio Mondial dalam kerangka regulasi sebagai bagian dari upaya digitalisasi radio nasional. Ia menjelaskan proses implementasi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2023 oleh Komdigi.
16: And we hope that the ministry will...
17: Kami berharap kementerian dapat mengeluarkan rekomendasi yang mendorong agar setiap perangkat penerima, baik radio rumah tangga maupun di kendaraan, mendukung standar tersebut sekaligus melengkapinya dengan fitur peringatan darurat.
16: The emergency warning functionality because of the situation of Indonesia.
13: Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan strategi harmonisasi teknologi penyiaran yang memungkinkan penggunaan berbagai standar secara bersamaan. Kendati demikian, Dwi Handoko mengakui implementasi DRM masih menghadapi tantangan terutama dari sisi harga perangkat yang relatif lebih mahal dibandingkan radio analog sehingga menghambat adopsi secara massal. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Arab Saudi serta dari berbagai wilayah di Indonesia.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 750 lebih jemaah calon haji Indonesia akan tiba di sektor 10 Hotel Al-Hidayah. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
19: Ya, Lukman, pada sore hari ini rencananya sebanyak 350 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah di Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasannya untuk para jamaah tersebut sudah lebih dari 3.400 lebih jamaah Indonesia yang telah tiba di Hotel Al Hidayah di sektor 10 ini. Dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tusi, tugas dan fungsi dari layanan di sektor 10 telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut di Hotel Al Hidayah. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data untuk hari ini, dapat kami informasikan bahwa jemaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425 jemaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Al Hidayah. Dan untuk hari ini dapat kami jelaskan data-data pertama adalah jemaah haji dari JKB 1393, lalu ada kedua datang pada jemaah haji JKB 2393, lalu ketiga jemaah haji dari PDG 1 sebanyak 360 jemaah haji, lalu keempat jemaah haji dari BJB BDJ sebanyak 365 jemaah haji, lalu ada jemaah haji sebanyak 393 dari JKB 3 di sektor 3, lalu ada jemaah haji di sebanyak 363 dari PDG di sektor 2, dan jemaah haji sebanyak 350 jemaah haji dari BDJ, lalu ada jemaah haji dari PDG di sektor 3 sebanyak 390 jemaah haji. Dan terakhir pada sore hari ini akan tiba sebanyak 750 jemaah haji yang akan tiba di Hotel Al Hidayah di sektor 10 ini. Dan pendengar, Kepala Sektor 10 Akhor Wiwit Sudiono mengatakan bahwasanya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di sektor 10 di Hotel Al Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10 Akhor Wiwit.
20: Hari ini di sektor 10 akan kedatangan dari PDG 3 dan JKB 5. PDG 3 berjumlah 190 dan dari JKB 5 388 yang akan menempati di Al Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG 3 dan JKB 5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
19: Mendengar, dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 nya adalah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat tempat suci tersebut yaitu pertama merokok. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau ASKAR banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Dan dihimbau kepada para jemaah haji ketika akan melakukan video atau foto, apalagi ada ada sesuatu yang dalam tanda kutip, itu sebaiknya tidak dilakukan video atau foto. Kelima adalah membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari dalam dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Mekah Arab Saudi kita ke tanah air, di mana sebanyak 16.463 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari 3 embarkasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatullah Rain melaporkan selengkapnya. Aen.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Tangerang, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki, maksud kami memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas dari imigrasi Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5251. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung. Mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diterbangkan pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5231. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7313 menuju rute Madinah. Salah satu jemaah calon haji asal Tangerang, Baronah, mengatakan dirinya telah sangat siap untuk berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama 13 tahun.
21: Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Kalau ibu sendiri nanti bisa saya jualan nasi itu.
22: Oh, jualan nasi.
21: Tadinya karyawan saya.
22: Kalau itu kayak haji sendiri.
1: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 16.463 jiwa tergabung dalam 39 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan penerbangan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebesar 335.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 3 provinsi. Maksud kami berasal dari 4 provinsi. Yang pertama provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga provinsi sebagian dari Jawa Barat. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya sebanyak 394 jemaah calon haji asal Sulawesi Utara telah tiba di embarkasi Balikpapan, sementara 268 jemaah calon haji asal Kutai Kartanegara resmi diberangkatkan menuju Balikpapan. Informasi selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali. Zulfikar.
23: Baik, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari embarkasi Balikpapan, di mana sebanyak 394 jemaah haji asal Sulawesi Utara tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah tiba di embarkasi Balikpapan. Para jemaah ini tergabung dalam kloter 5 dan sebagian berada di kloter 6. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Internasional Samratulangi, Manado, menggunakan salah satu maskapai penerbangan dengan pesawat Boeing 737-900ER melalui dua nomor penerbangan yang berbeda. Prosesi pelepasan ini berlangsung khidmat dengan kehadiran Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang turut mendampingi sekaligus memastikan proses keberangkatan berjalan dengan lancar. Setibanya di embarkasi Balikpapan, para jemaah menjalani pemeriksaan dokumen kesehatan yang merupakan tahap awal ya dari rangkaian tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini berupa pengecekan urin pada wanita yang subur dan pemberian obat apabila jemaah memiliki riwayat sakit yang dengan kategori resiko tinggi. Panitia haji juga memberikan edukasi terkait penggunaan paket kesehatan kepada jemaah. Para jemaah haji yang juga diminta melengkapi administrasi sebelum dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH bidang kesehatan akan melakukan rujukan apabila jemaah haji perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Utara, Wahyudin Okoli, menyampaikan harapannya terkait keberangkatan jemaah haji asal Sulawesi Utara kali ini.
2: Kami harapkan mendapatkan layanan terbaik dari teman-teman PPIH Embarkasi Balikpapan. Walaupun tadi beberapa testimoni dari jemaah merasa puas dengan layanan yang sementara mereka rasakan. Mudah-mudahan sampai besok berangkat, kami mohon doa kepada kita semua agar jemaah kita terus diberikan kesehatan hingga mereka bisa menjalankan seluruh aktivitas di embarkasi ini dan bisa diberangkatkan ke tanah suci besok hari. Saat ini mereka sementara menerima pemeriksaan kesehatan dan akan menerima beberapa administrasi di embarkasi ini. Misalnya akan menerima gelang, living cost, kartu nusuk yang dulunya diterima di Arab Saudi, sekarang kartu nusuk semua sudah diterimakan di tanah suci dan di embarkasi ini.
23: Ini juga, tidak hanya itu, keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kutai Kartanegara juga resmi dimulai. Sebanyak 268 jemaah dilepas dari Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tenggarong dan suasana haru dan khidmat yang disaksikan ratusan keluarga yang turut mengantar. Prosesi keberangkatan jemaah Kukar ini berlangsung tertib dan dukungan 5 unit bus yang membawa para jemaah menuju embarkasi Balikpapan. Pada tahap awal ini, kloter 6 menjadi rombongan utama dengan jumlah 152 jemaah yang selanjutnya akan melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi setelah seluruh proses embarkasi selesai. Dari embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh sebuah frigat Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Iran berhasil menembak Angkatan Laut Amerika Serikat dengan dua rudal yang berusaha melewati Selat Hormuz di tengah peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, meminta penggawa Garuda Asia tidak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto berharap penggawa Garuda Asia tak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Harapan tersebut disampaikan Kurniawan sebelum keberangkatan tim dalam persiapan jelang penyisihan grup B Piala Asia usia di bawah 17. Menurut Kurniawan, Indonesia mungkin tidak diunggulkan di penyisihan grup jika dibandingkan dengan tim lain. Namun ia meyakini anak asuhnya mampu memberikan kejutan jika mampu bermain konsisten dan sesuai dengan arahan tim kepelatihan.
4: Ya kita tahu tim lawan mereka kuat ya, tapi kembali lagi kita tidak boleh kalah sebelum bertanding dan itu yang selalu kita tekankan ke para pemain bahwa kita harus tetap percaya diri, harus bisa meningkatkan motivasi karena kadang-kadang yang dianggap sepele atau underdog itu bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan lah dan saya berharap pemain tetap fokus siapapun lawannya. Harus tetap full konsentrasi 90 menit.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Abdul Haris menilai grup B memang salah satu grup yang sulit. Selain Jepang sebagai tim raksasa Asia, ada Qatar yang perkembangan sepak bolanya juga semakin baik dalam satu dekade terakhir.
6: Saya tidak tahu kalau Jepang ini tim yang
5: levelnya sudah jauh di atas kita ya. Bukan hanya di level senior, tapi di level kelompok umur juga mereka kuat. Kenapa? Karena sistem pembinaan mereka berjalan jauh lebih baik dibanding Indonesia. Qatar pun begitu. Qatar di sana mempunyai Aspire Academy yang cukup kuat. Mungkin yang bisa levelnya tidak terlalu jauh dengan kita ya China ya. Ini tentu jadi PR besar bagaimana Coach Kurniawan paling tidak bisa membuat tim ini lolos dulu lah. Seberapa jauh tim ini melangkah ya. Paling enggak bagaimana caranya di fase grup ini bisa bersaing dengan 3 tim sekelas Jepang, China, dan juga Qatar.
3: Indonesia tergabung di grup B pada Piala Asia usia di bawah 17 bersama dengan Jepang, Tiongkok, dan Qatar. Garuda Asia akan menjalani laga perdana penyisihan grup B pada Selasa malam ini menghadapi Tiongkok di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah Arab Saudi mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Billy Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Agama Kristen.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berikut saatnya kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen bersama narasumber kita Martiana Simangunsong SPDK, penyuluh agama Kristen, dengan tema kita hari ini Tidak Sendiri di Tengah Badai.

Shalom, selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada pada malam ini. Kembali lagi bersama saya Martiana Simangunsong, penyuluh agama Kristen dalam acara Mimbar Agama Kristen. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Malam ini kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, melupakan sejenak kesibukan kami. Berkati Tuhan pekerjaan atau aktivitas yang kami telah lakukan dalam satu hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi sekitar kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap hati kami yang mau mendengarkan firman-Mu, begitu juga buat para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Baiklah para pendengar RRI Pro 1 Palembang, untuk kali ini firman ini saya sampaikan spesial untuk ibu-ibu yang hebat, untuk istri yang kuat di dalam keluarga. Judul yang saya ambil yaitu Tidak Sendiri di Tengah Badai dari Yesaya 41 ayat 10. Dalam kehidupan sekarang ini, banyak keluarga sedang menghadapi badai, seperti tekanan ekonomi,

Rosa atau Palembang. Sebelum kita menutup mimbar agama Kristen hari ini, mari kita bertanya dalam hati kita. Yang pertama, apakah selama ini kita sudah bersandar kepada Tuhan? Yang kedua, apakah kita masih menyimpan luka yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita sudah menghargai istri? Apakah kita sudah menghargai ibu yang ada dalam hidup kita? Nah, hari ini adalah kesempatan untuk kembali menguatkan hati dan kembali percaya kepada Tuhan. Jika hari ini engkau masih bertahan, itu bukan kebetulan. Itu karena Tuhan masih memegang hidupmu. Maka jangan takut ketika engkau mengalami banyak masalah, banyak problem di dalam hidupmu. Ingat, engkau tidak pernah sendiri di tengah badai. Ada Tuhan yang selalu menopang kita dalam segala apapun yang kita alami dalam hidup kita. Semangat untuk ibu-ibu semua, ibu-ibu pejuang keluarga. Kita kuat, kita sehat, kita semangat. Baik, demikian firman Tuhan. Semoga firman ini memberkati kita semua dan memberikan kedamaian hati dan memberikan ketenangan hati kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menutup mimbar agama Kristen ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami serahkan setiap ibu yang berjuang hari ini, Tuhan. Kuatkan yang lelah, hiburkan yang terluka, dan peluk yang merasa sendiri. Biarlah firman-Mu, Tuhan, dalam Yesaya 41 ayat 10, menjadi nyata dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pihak RRI Persatu Palembang yang masih memberi ruang kepada kami dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati RRI Persatu Palembang, Tuhan, supaya semakin jaya dan sukses dalam mengudara. Berkati juga semua para pendengar RRI Persatu Palembang dimanapun berada. Dan kami juga, Tuhan, berdoa kepada pemimpin kami dari yang tertinggi hingga dengan yang terendah. Engkau yang memakai para pemimpin kami, Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya mereka boleh memimpin kami semuanya, masyarakat, supaya kami bisa berjalan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami kepada-Mu, biarlah Engkau yang memelihara hidup kami, Tuhan. Ampunkan kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Gama Kristen.
1: Dengan Pro 1 RRI Palembang, demikian program Mimbar Agama Kristen bersama narasumber Martiana Simangunsong, SPDK Penyuluh Agama Kristen. Dan program Mimbar Agama Kristen tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang sore ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah hadir di rangkaian acara Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan ada Palembang malam ini bersama rekan saya Nadiar. Tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK karena pandemi corona tahun lalu. Menyedihkan, namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Halo? Iya, Bu. Aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya, nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah Bapak. Assalamualaikum.
1: Mas! Mas, Mas! Sini! Aku di sebelah sini, Mas! Mas!
0: Oh iya, ya Yun, aku tak kesana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk orang?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk apa? Ya nggak akan mabuk lah.
1: Lah, Mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Ya wes, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu Mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, ya masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Ya wes, ayo ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sudah berapa lama kamu merantau nak? Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya le, Duk. Kusno, apa kabarmu nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku itu anu
2: pak. Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, semenjak pandemi perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Ya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau pandemik seperti ini banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak, tapi untungnya Mas Kus ini tidak. Alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun?
2: Sampun pak, sudah Yun siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak dari riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus pikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah Mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Iya sudah Mas. Mas Kus sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau Mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Ya, sudahlah.
2: Ya wes Mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: niyatul mubarakat salawatut taibatul lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit, sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Ah, itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengarang kesakitan.
1: Gus, tolong Gus. Gus,
2: bapak. Ya Allah bapak, bapak kenapa pak?
1: Duh, aduh Gus, dadaku sakit, sesak sekali.
0: kita ke rumah sakit sekarang ya pak ya. Kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo Mas.
0: Bapak Yun, Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, Mas. Sepurane aku nggak bisa kesana sekarang ya Mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya Mas ya.
0: Iya Yun, iya paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Kos, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya, Mas. Apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu, Mas.
1: Aku kayaknya nggak bisa bertahan lama di sini untuk jaga Bapak, Yun. Aku sama keluarga aku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA, Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga bapak sakit, aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar, Mas. Lantas maksud Mas aku harus menjaga bapak seorang diri begitu? Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja, tapi kamu juga, Mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu, Yun. Aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, Mas pikir aku juga nggak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, Mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, Mas, dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, Mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, Mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun, kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, Mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, Mas. Seharusnya Mas tahu, istri Mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, Mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik. Kalau memang Mas Kus tidak mau merawat bapak, aku yang akan merawat bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu? Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang Mas tanya sama diri Mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, Mas? Kamu lihat aku, apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
0: Lihat kan, Mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, Mas. Jika Mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka Mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

Baik, berikutnya kita tinggalkan Afgan bersama aransemen Andi Rianto. Mengertilah Kasih, ini lagu pernah populer tahun 90 lewat suaranya Ruth Sahanaya. Apa kabar pendengar, malam hari ini saya Nadir kembali akan menjadi teman setia Anda di Palembang Malam hingga tutup siaran nanti. Dan rangkaian acara tadi sudah kita dengarkan sandiwara radio, juga lanjutan hiburan Nuansa Pop Indonesia yang sudah kita hadirkan sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu seperti biasa, hari Selasa ini kita akan bersama di Ruang Rindu selama 90 menit sampai dengan pukul 23 malam nanti. Bagaimana situasi di rumah Anda? Apakah lokasi sekitar tergenang air kah? Tadi sempat melewati di seputaran Polda. Ini seperti biasa kalau hujan yang sudah cukup deras, ada genangan tapi tidak terlalu tinggi, hanya beberapa titik yang tergenang air. Jadi untuk Anda yang berkendaraan, tadi sempat terjadi kemacetan sedikit di seputaran Polda. Anda yang mengintari atau melewati jalan ini harus ekstra berhati-hati, tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Baik, bringer, sebelum kita akan lanjut ke hiburan malam hari ini, kembali kita akan bersama melalui ragam informasi Pro 1 RRI Palembang. Nah, pendengar, kita akan hadirkan informasi kali ini yang berkaitan dengan perakiraan cuaca. Ini sangat penting sekali dari BMKG SMB 2 Palembang, bahwa BMKG memperkirakan hari ini, tepatnya dari kemarin, Palembang ini diperkirakan mengalami perubahan cuaca baik dari pagi hingga dini hari. Kalau pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, tapi pada sore sampai dengan malam ini berpotensi mengalami hujan. Malam hari turun gerimis ringan, ini sering terjadi beberapa wilayah. Kemudian suhu udara di Palembang berkisar 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. BMKG juga merilis perakiran cuaca di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Hampir seluruh wilayah diperkirakan mengalami hujan ringan dengan intensitas yang berbeda. BMKG SMB 2 Palembang menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Warga diminta rutin memantau informasi resmi dan menyiapkan jas hujan serta jaket saat beraktivitas di luar rumah. Nah, ini penting ya bagi Anda berkendaraan motor, jas hujan jangan pernah ditinggal, jadi selalu dibawa ketika cuaca yang tidak bisa diperkirakan. Ini bisa membantu kita dalam beraktivitas dan juga menjaga kesehatan tubuh kita. Kita akan lanjut dulu hiburan Pop Indonesia malam hari ini. Seperti Tulus mengatakan, hati-hati di jalan.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: hujan lagi. Tadi cerah banget ya.
1: Namanya juga musim pancaroba. Hujan suka gak jelas, suka datang tiba-tiba.
0: Musim pancaroba? Apaan tuh?
1: Itu loh masa peralihan dari kemarau ke musim hujan. Cuacanya jadi kacau deh, kadang panas, kadang hujan.
0: Pantesan, tadi kok hujannya bisa mendadak gini ya?
1: Karena awan hujannya cepat kebentuk, udara panas naik nih, terus ketemu udara dingin. Jadilah awan hujan kebentuk mendadak. Ditambah lagi, anginnya juga kenceng, jadi awan hujannya cepat berpindah deh.
0: Makanya sering hujan tiba-tiba ya.
1: Iya, makanya siap-siap aja bawa jas hujan, sama jaga kesehatan. Pancaroba gini gampang sakit loh.
0: Sip, bener juga, besok aku bawa jas hujan aja deh.
2: Mama, boleh gak aku main hujan?
3: Boleh.

0: tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik.
0: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
3: Pas jam perusahaan.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah kota Palembang mencopot jam analog di jembatan Ampera untuk diperbaiki oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Wali Kota Ratu Dewa mengatakan jam tersebut menyesatkan warga karena tidak menunjukkan waktu yang akurat. Ia mengatakan kewenangan perbaikan berada di BBPJN sehingga pemerintah kota harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam rapat bersama Gubernur Herman Deru, usulan pencopotan jam disetujui sambil mencari solusi terbaik. Sebagai ikon kota, jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung, tetapi juga pusat wisata yang diintegrasi dengan kawasan Benteng Kuto Besak dan Pasar 16 Ilir. Mulai awal Mei 2026, pemerintah kota juga melakukan Car Free Day setiap minggu pagi untuk meningkatkan daya tarik wisata dan kenyamanan masyarakat.

Penanganan banjir di Palembang diperkuat melalui koordinasi lintas instansi antara pemerintah kota dan provinsi. Langkah ini dibahas dalam rapat strategis yang dipimpin Gubernur Herman Deru dan Wali Kota Ratu Dewa. Rapat tersebut menyoroti pentingnya sinkronisasi kewenangan yang selama ini kerap menghambat penanganan banjir. Pemerintah juga membentuk satuan tugas terpadu dengan pembagian peran yang jelas agar langkah di lapangan lebih efektif. Selain genangan air, pembahasan turut mencakup perbaikan infrastruktur dan penataan kawasan termasuk di sekitar Jembatan Ampera. Dengan koordinasi terintegrasi, pemerintah optimis penanganan banjir dapat berjalan lebih cepat dan lebih optimal. Sekian Pajang Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Jam Prosat. Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
4: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Selamat malam pendengar, Ruang Rindu kembali menyapa Anda malam hari ini dengan satu koleksi sebagai pembuka dari suaranya Rita Butar-Butar dengan lagunya Oh Angin. Aduh, siapa tuh yang suka nyampein pesan kangennya sama angin? Ya, jadi ternyata lagu itu di tahun 80, sekarang 2026 masih tetap enak kita dengarkan. Mungkin banyak versi yang ada temukan di beberapa media sosial, baik di kanal-kanal tertentu dengan versi yang berbeda, tapi yang pasti penyanyi originalnya atau original adalah Rita Butar-Butar. Enak ya suaranya. Baik, pendengar silakan yang ingin bergabung malam hari ini di cuaca yang dingin, mana-mana yang ada beristirahat malam hari ini di hari Selasa 5 Mei 2026. Ada yang ulang tahun ke hari ini, mudah-mudahan selalu berbahagia, kemudian umur yang berkah ya, sukses segala-galanya. Kita coba line telepon dulu. Iya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Eng.
0: Siapa?
1: Pak Jandi Pekanbaru.
0: Siapa?
1: Pak Jandi Pekanbaru.
0: Iya, tadi mau ngomong apa tadi?
1: Semoga sehat.
0: Bukan, tadi ngomongnya awal tadi dengan siapa? Mbak apa tadi?
1: Mbak.
0: Ayo.
1: Lupa yang namanya.
0: Iya, lupa. Jadi belum kenal ya?
1: Iya.
0: Kenapa enggak kenal? Udah tiap malam ikut gabung.
1: Jarang bukanya, Pak.
0: Kok jarang buka? Perasaan Pak Haji Andi sering lo ikut gabung Ruang Rindu.
1: Kalau sedang repot.
0: Oh gitu, jadi gak inget sama penyiarnya ya?
1: Iya.
0: Jadi inget lagunya aja yang diminta?
1: Buka toko dan jadi susah.
0: Oh gitu, tapi harusnya penyiar juga inget Pak Haji Andi. Kenapa?
1: Siapa namanya?
0: Nah kan belum kenal. Aduh, sudah berpuluh tahun saya di sini. Dan Ruang Rindu Pak Andi ikut terus lo tiap malam.
1: Iya.
0: Ini Mbak Nadiar. Iya, belum kenal ya?
1: Sudah.
0: Udah, kemarin kan saya yang protes Bapak ikut ini minta lagu Deloitte Hidup di Bui terus. Ayo, ingat enggak?
1: Ingat.
0: Ah, iya. Pak Haji Andi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi sibuk ya hari ini ya?
1: Iya, gitu. Kita buka toko bangunan.
0: Oh, begitu. Sukses ya, Pak ya. Mudah-mudahan lancar ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, di Pekanbaru ya. Malam hari ini lagu apa?
1: Lagunya lagu lama aja Mbak.
0: Iya dong, namanya lagu Ruang Rindu, lagu lama, gak ada lagu baru.
1: Lagunya Hidup di Bui.
0: Aduh, lagu itu lagi. Jangan dong Haji Andi yang lain dong.
1: Apa Mbak?
0: Deloitte, banyak lagu Deloitte. Mau penyanyi lain gak?
1: Boleh.
0: Boleh, saya tawarkan ya. Bapak Haji Andi sukanya cewek apa cowok?
1: Cowok aja.
0: Gimana kalau saya tawarkan dari Bruri Maratika, gak mau?
1: Wah hebat, terima kasih Mbak.
0: Gak mau?
1: Mau.
0: Bruri, sebentar ya. Bruri banyak lagunya, ada yang duet sama Dewi Yul. Ada Setangkai Anggrek Bulan. Boleh?
1: Mbak sehat Mbak ya?
0: Sehat, saya tanya mau gak lagu itu?
1: Mau.
0: Iya, lain ditanya lain dijawab ini.
1: Doa dulu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga hidup panjang umur.
0: Amin, amin. Ya Allah, terima kasih doanya ya.
1: Ya Rob.
0: Makasih Pak Andi ya.
1: Sama-sama.
0: Iya, dikirim untuk semuanya aja ya.
1: Iya.
0: Iya. Selamat beraktivitas, selamat istirahat. Baik, kita sudah ke Pekanbaru. Aduh, saya sedih loh kalau udah sering masuk ke Ruang Rindu tapi nggak apal. Ada Bang Pili di sini, ada Mbak Vina, ada Mbak Esi, ada juga siapa yang sering malam ya? Oh ya, banyak yang suka malam, tapi kebanyakan Pili, Mbak Nadiar, sama Mbak Vina dan Mbak Esi. Kalau yang lain sering ganti-ganti. Baik, mudah-mudahan semuanya kenal ya dengan suara-suara kita. Baik, kita ke line telepon lagi. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Nadia.
0: Tuh, kecil sekali suaranya. Kecil sekali. Ini di mana? Di mana ini?
2: Ini di Cikarang, Mbak Nadia.
0: Kecil sekali suaranya. Mohon maaf dicoba lagi ya. Iya, nanti coba lagi di 369977, suaranya hampir tidak terdengar. Coba deh posisinya diubah dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Kurang besar suaranya. Dengan siapa?
3: Wenty, Mbak.
0: Iya, besar-besar Wen. Banyak gak denger ini. Gimana kabarnya?
3: Kabarnya lagi gak enak body.
0: Lagi gak enak kok mau online.
3: Iya, kangen baik.
0: Oh, begitu. Ya, sudah gak apa-apa. Semoga cepat sehat ya. Di BK berapa, Wen?
3: BK 10.
0: Iya. Kalau BK 9 tuh Mbak Yuni ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Wen?
3: Lagunya coba.
0: Sebentar. Ini bisa monitor enggak ngomong-ngomong?
3: Bisa.
0: Iya, jangan nanti lagunya minta enggak bisa monitor.
3: Aman.
0: Lagunya apa, Wen?
3: Dari Lydia Natalia, Mbak.
0: Judul?
3: Pilihkan Bella terserah.
0: Bangku tua mau enggak? Oh, itu Bangku Tua tuh Devirwati ya.
3: Jangan yang galau-galau.
0: Jangan yang agak galau-galau. Lydia Natalia ya.
3: Iya, pilihkan.
0: Sebentar, jangan diputus dulu. Lydia Natalia itu saya sebutin dulu, nanti tinggal pilih ya. Ada yang duet sama siapa nih? Oh, dia sendirian kayaknya banyak. Lydia Natalia ada Biasanya Kau Berterus Terang. Ada yang duet sama Ria Angelina, Satu Cinta Tiga Hati.
3: Itu Pemba.
0: Itu aja, katanya enggak mau yang galau-galau.
3: Ya sudah, selain itu ya apalah. Pilihkan yang anu Bella, pilihin Mbak Nadia Bella terserah lah.
0: Kalau yang ini yang enggak galau nih apa, Lydia Natalia? Oh, ini aja nih. Di sini Cinta Pertama Kali Bersemi ya.
3: Boleh.
0: Oke, udah kita siapin ya. Dikirim untuk siapa, Wen?
3: Mbak Yuni, selamat malam. Mbak Yuni itu sih yang biasanya masuk dia tuh, Mbak.
0: Tapi tempari masuk juga loh Ruang Rindu.
3: Syukurlah, mudah-mudahan bisa masuk.
0: Iya. Terus untuk siapa lagi?
3: Untuk semuanya aja.
0: Semuanya aja ya.
3: Malam, selamat beristirahat.
0: Oke.
3: Yang lagi beraktivitas.
0: Ya, cepat sehat ya, Wen.
3: Terima kasih, amin.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat, ceria Wenty di BK 10. Salam untuk semua warga di sana ya. Mudah-mudahan bisa mendengarkan siaran kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Lagu. Ini dari Gandus lagi ya?
4: Iya, Mbak.
0: Oh gitu, kok bisa masuk terus ya yang awet-awet gini? Gimana resepnya?
4: Ya, keberuntungan aja, Mbak.
0: Oh gitu, ada yang...
4: Kalau lagi susah.
0: Susah gitu ya. Hari ini karena mendung kayaknya. Oke, Eli, apa kabarnya di Gandus?
4: Alhamdulillah, baik-baik sayang, Mbak Nadia.
0: Oke, sekarang lagunya apa yang mau dipilih?
4: Lagu ini, Mbak. Padi, Mbak.
0: Padi waktu itu pernah gak minta padi?
4: Enggak pernah, baru kali ini.
0: Judulnya apa?
4: Tempat Terakhir, ada gak, Pak, judulnya?
0: Waduh, serem bener lagunya. Ada yang lain gak? Padi banyak yang lain.
4: Bagus itu lagunya.
0: Seperti
4: itu,
0: Kekasihku, Seandainya Bisa Memilih, ada Serpihan Hati, Menanti Sebuah Jawaban.
4: Tempat Terakhir, Mbak.
0: Tempat Terakhir, itu maknanya apa?
4: Maknanya itu... Kekasih yang terakhir, Mbak.
0: Oh, begitu. Tempat menabarkan hati yang terakhir. Iya, tapi Mbak. Itu 2011 ya. Ini sekarang 2026. Oh, masih bisa lah ya. Oke, Riki, untuk siapa?
4: Iya, buat ini Bang Putra Kelana. Miss Call. Buat
0: terus.
4: Kak Robi. Mau buat Sakura Muta. Sisi. Mang Akbar. Ibu Mas Ito. Buat semua-semuanya, Mbak Nadia.
0: Semua-semuanya.
4: Iya, semua-semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada, Bang.
0: Oke.
4: Okay. Ready juga ya. Selamat malam.
0: Udah.
4: Ya, Mbak Nadia.
0: Makasih.
4: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum, Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk Elia ada di Gandus, juga Pak Jandi di Pekanbaru Riau, ada Wendy di BK 10. Terima kasih semuanya. Ibu Masito. Bisa aja nih Ibu Masito. Berjuanglah Ibu, semoga bisa masuk ya. Selamat malam Ruang Rindu. Kembali nih dari Pati Jawa Tengah, Salustia Cek Tia. Burung pun ingat pulang. Aduh, kenapa lagu itu yang dipilih? Dikirim untuk adik Nadia, Bang Nafi, Pak Teguh, Ibu Masito, Oma Ana, Ibu Maria, Pak Darmawan. Salam sejahtera, semoga bahagia selalu. Terima kasih Cek Tia yang ada di Pati, Jawa Tengah ya. Baik, kita langsung saja. Lagu kita tadi dibuka oleh Rita Putra Putra Kano Angin. Lagu kedua kita langsung ke Bruri Marantika dengan Emilia Contessa, Setangkai Anggrek Bulan.

pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: Baik, Brengnya, terima kasih untuk Anda yang selalu setia di Ruang Rindu, ruang kita berbagi memori lewat lagu. Bagaimana malam hari ini, semuanya sudah sampaikah di rumah atau ada anggota keluarga yang belum sampai, mungkin terjebak macet? Nah, ini hati-hati selalu yang dalam kendaraannya, tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Berbicara soal banjir dan musim penghujan, ini ada informasi yang rutin terjadi di daerah wilayah, tepatnya kita ke daerah wilayah Indonesia dulu ya, yaitu yang ada di kota Bekasi, nanti kita akan merambah ke kota Palembang. Ternyata di daerah ini, warga di Kampung Lebak ini mencari solusi yang ada terhadap banjir yang semakin sering menimpa pemukiman mereka. Warga berharap pemerintah kota segera membangun tanggul di sekitar Kali Bekasi, khususnya di Kampung Lebak, agar pemukiman mereka bebas banjir. Nah, pendengar, hingga saat ini banjir masih menggenangi kampung tersebut dan sudah mulai surut perlahan-lahan, tapi tidak terlalu tinggi. Bahkan ini dikabarkan ketinggian banjir sampai 1,5 meter akibat luapan dari air Kali Bekasi. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya. Kereta api atau KAI sederhanakan nama Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek mulai tanggal 9 Mei ini. Nah, pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta melakukan penyesuaian nama layanan kereta api Argo Bromo Anggrek akan berubah menjadi KA Anggrek mulai 9 Mei ini. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penyerahan identitas layanan. Meski demikian, perubahan nama ini tidak mempengaruhi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Operasional perjalanan tetap berjalan normal, rute hingga kelas layanan tidak mengalami perubahan. Mari kita ke Ruang Rindu malam hari ini. Tadi sudah kita putarkan beberapa lagu. Selamat malam.
1: Ruang Rindu. Berbagi lewat lagu.
0: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu.
1: Berbagi memori lewat lagu.
0: Dengan siapakah?
1: Dengan Bang Adi di Sukarami, Mbak Nadia.
0: Bang Adi di Sukarami. Apa kabarnya Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nadia.
0: Sehat ya, Sukarami. Gimana? Hujan juga nih?
1: Tadi hujan, Mbak.
0: Tadi, sekarang udah enggak lagi ya?
1: Udah ya.
0: Baik, ini rajin juga ikut gabung ya?
1: Iya. Dua, rajin juga, Mbak.
0: Kenapa?
1: Rajin juga, Mbak. Untuk monitor terus, Mbak. Jalur Ruang Rindu ini, Mbak.
0: Suka ya, Ruang Rindu ya. Lagunya apa, Adi?
1: Dari Dian Piesa, Mbak.
0: Dian Piesa judulnya apa?
1: Tak Ingin Sendiri, Mbak.
0: Tak Ingin Sendiri?
1: Iya, Mbak.
0: Kenapa suka lagu itu?
1: Ada memori, Mbak.
0: Tak Ingin Sendiri ya?
1: Iya, Mbak.
0: Enggak enak loh sendiri itu ya?
1: Iya, jelas, Mbak. Kenangan masih SMA, Mbak.
0: Masih SMA?
1: Iya.
0: Dikirim-kirimkah lagunya untuk siapa?
1: Dikirim-kirim, Mbak, ya, untuk yang sudah ada ya, ikut tadi, Mbak, ya. Terus untuk Pak Adi Suwarto, terus ada Bang Robi, ada ini Pak Sobari, ada Bang Musa Banten, terus ada Bang Fauzan. Nah, itu semuanya, Mbak, ya.
0: Semua-semua ya.
1: Iya, untuk Mbak Nadia, Nadiar, selamat juga, selamat malam, semoga sehat selalu, Mbak, ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, bukan hanya kita berbagi memori, tapi berbagi informasi juga dong malam hari ini, ya. Baik, tadi sudah ada Cik Tia, lagunya sudah kita putar belum ya? Nanti saya takut salah. Sebentar, kita cek dulu. Cik Tia tadi lagunya apa ya? Oh sudah, burung pun ingat pulang. Kita kalian telepon dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ya?
2: Memori lewat
0: lagu. Dengan siapa, Pak?
2: Dodong Soalai.
0: Oh, Dodong, apa kabar, Dong? Baik. Kok lesu, Dong?
2: Baru bangun tidur.
0: Bangun tidur, ku terus ikut Ruang Rindu gitu ya. Udah lama gak muncul, Dong. Kemana aja, Dong?
2: Sibuk Sibuknya.
0: Wih, mantap sibuk. Masih di Sungai Wais ya?
2: Bergeser dikit.
0: Iya. Bergeser dikit. Lagunya apa dong?
2: Nasibmu, nasibku.
0: Dari?
2: Sugianto.
0: Nasibmu?
2: Nasibku.
0: Nasibmu, nasibku. Sebentar. Nasib-nasiban gini ya lagunya ya. Ya Sugianto, nasibmu nasibku. Dikirim untuk siapa lagunya?
2: Nadia, Le.
0: Ah, untuk aku aja?
2: Ya,
0: Siapa?
2: Nadia, di Kayu Bersambut.
0: Iya, semuanya masuk itu, bukan hanya aku.
2: Ya,
0: iya, ada Mbak Resti, rame itu.
2: Oke,
0: ada udah siap. Makasih ya. Boleh.
2: Ada gitar, ada kue bolu.
0: Terus?
2: Kayu jambut di Amatan Tun. Dia semoga sehat selalu. Dilanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dodong di Sungai Lais sudah gabung. Kita kalian telepon lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Mbak Nadiar.
0: Ya, Uju.
3: Ya, Mbak.
0: Kemarin absen ya, kemana?
3: Ini memberi kesempatan saudara-saudara kita yang mau masuk.
0: Oh, begitu. Iya. Pinter ya, nih, padahal nggak masuk ya. Gimana, Sako?
3: Aman.
0: Lagunya apa, Ju?
3: Banyak apa tuh? Musim-musim sedang dari sawi, Mbak.
0: Oh iya. Oke. Okay. Lagunya apa, Ju?
3: Lagu ini, Mbak. Dari gitaris.
0: Judul?
3: Nona.
0: Nona? Dona apa Dona?
3: Dona apa Dona ya?
0: Dona.
3: Ntar Dona ya. Ya.
0: Dona. Gitaris ya?
3: Ah, gitaris.
0: Gitaris, sebentar. Saya cek dulu ya. Dona. Bentar ya. Sambil dikirim-kirim, silakan dulu.
3: Ya, tadi ada Mbak Anisperani ya. Mama Sito ya juga.
0: Iya.
3: Mantap lawan Mbak Anwar gitu. Mbak Nadia ya.
0: Judulnya Nona, bukan Dona.
3: Betul, itu yang dipintar.
0: Nona. Ya, kirim lagi. Untuk siapa lagi?
3: Juga abang kita yang di Pelajo ya. Apa tuh yang di Pelajo tuh? Yang di Pelajo bukalah. Bang Ilham juga ya, ada di mana tuh, di Merauke, Bang Freddy. Kita kirim semua ya. Tuh basisi juga ya, dan keluarga besarnya. Untuk Pak Nadir, cuaca selalu berubah-ubah. Pulangnya hati-hati Pak Nadir.
0: Baik.
3: Ya, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Uju yang dari Desa Sako, Kecamatan Rambutan. Sudah bergabung, mudah-mudahan selalu sehat. Untuk yang request dari Boy di Sungai Lais. Iya, Ruang Rindu. Lagunya Cinta yang Sempurna, enggak ada itu dari Kangen Band ya. Adanya kalau Cinta yang Sempurna itu Republik, kemudian Memes dan Raisa. Raisa itu lagu yang terbaru. Coba nanti diketik ulang ya. Saya sudah cek, nanti kalau ketemu kita putar, kalau nggak ada bisa diganti. Kemudian saya sapa lagi Mbak Irma di Bukit. Selamat malam Mbak Nadiar. Selalu monitor tiap malam. Alhamdulillah. Lagunya untuk Ibu Masito, Pak Darmawan, Bang Edeham, serta semua-semuanya tanpa kecuali. Terima kasih ya untuk Mbak Irma di Bukit. Lagunya dinantikan Mother How Are You Today. Baik, kita lanjut lagi. Oh, Ibu Masito Nona, bukan Dona ya. Nona gitu, lagunya seperti itu. Cetia udah diputerin, Ibu Masito masih berjuang. Baik, pendengar, terima kasih udah selalu setia. Kita ke lagu lagi. Kalau tadi sudah Dia Daniati, sekarang kita ke Dian Pesesa. Untuk Anda yang tidak sendiri, selalu bersama kita. Tapi malam hari ini, Dian Pesesa akan bernyanyi buat kita dengan Tak Ingin Sendiri. Untuk yang request, mudah-mudahan akan teringat nostalgianya ya. Ini dia, Tak Ingin Sendiri, Ruang Rindu.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Ruang Rindu di sini menemani Anda sampai pukul 23 malam nanti. Baik, pendengar, kita akan berbagi info dulu sebelum kita angkat telepon ya. Jadi Anda yang suka makan tomat, ini ada informasi dari Dinas Kesehatan. Sebaiknya itu tomat dimasak atau dimakan mentah sih? Nah, pendengar, pro satu dimanapun Anda berada, yang namanya tomat itu sama dikenal sebagai buah sehat yang rendah kalori dan kaya nutrisi, juga kerap dikonsumsi dalam keadaan mentah. Tetapi menurut peneliti nutrisi dan ilmuwan dari Stanford University, Dr. Lucia Aranica mengatakan yang paling efektif, bukan yang paling efektif untuk memaksimalkan manfaat kesehatan tomat cara tersebut, tapi dikatakan yang bermanfaat adalah berkaitan dengan antioksidan kuat yang memiliki berbagai efek positif bagi tubuh, yaitu zat likopen dalam buah tomat. Jadi ini dapat mengurangi oksidasi kalau kita katakan ini dikonsumsi secara bisa dikatakan ini dengan beberapa pengolahan tertentu. Selain itu, jantung, likopen juga disebut berperan dalam kesehatan kulit. Senyawa ini dapat memberikan efek perlindungan dari dalam tubuh kita dengan meningkatkan internal SPF hingga sekitar 40%. Nah, ada triknya. Kalau Anda masak tomat dengan minyak zaitun atau minyak lain, kita bisa meningkatkan penyerapan likopen. Likopen ini bersifat larut lemak sehingga tidak dapat diserap tubuh secara optimal tanpa adanya lemak. Dengan menambahkan minyak saat memasak, penyerapan likopen dapat meningkat hingga sekitar 70%. Jadi pada dasarnya, dengan masak tomat menjadi pasta bersama minyak zaitun, kita bisa mencapai 10 mg likopen hanya dengan sekitar 3 sendok makan pasta tomat dan juga minyak zaitun. Jadi itu sekitar beberapa mili ya kalau kita konsumsi setiap hari. Jadi ada yang bisa dikatakan tomat itu bisa dimasak dan juga dimakan mentah. Semuanya efektif bagi kesehatan tubuh. Dari dunia kesehatan kita kembali ke pendengar dulu malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, berbagi memori. Apa kabarnya yang ada di Sukabangun?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik ya, oke Nadia. Gaya Nadia ini emang kayak gini lah, gak bisa berubah ya.
1: Udah setelan pabrik.
0: Iya, dia gayanya kayak gini. Jadi masing-masing pendengar tuh punya gaya, gak bisa mirip-mirip, gak bisa ikut-ikutan. Oke, Suka Bangun, lagunya apa?
1: Dari Mark Anthony sama featuring sama Tina.
0: Judulnya apa?
1: I want to spend my lover loving you.
0: Dari siapa tadi?
1: Mark Anthony featuring sama Tina.
0: Nah, kenapa milih lagu itu?
1: Ingat filmnya aja.
0: Oh, ingat filmnya. Ya,
1: film Zorro itu kan.
0: Oh gitu, Mark Anthony ya. Dikirim untuk siapa lagunya?
1: Dikirim buat yang jauh di sana ya. Ada Mbak Yutia di Pati. Ada Mbak Ita di Lai. Ada Bang Adi Pitung. Terus Pak Darmawan juga. Buat siapa lagi? Buat Mbak Yuni yang di BK ya. Buat semua-semua aja Mbak Nadiar ya, sampai terkecuali ya. Pak Darmawan juga ya, semoga sehat-sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Nadiarnya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya nanti hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Iya deh.
1: Oke, makasih Mbak Nadiar.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukabangun, sudah gabung malam hari ini ya. Kita akan lanjut dulu ke 36997. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Rabu dengan suara Mbak Nadiar yang merdu.
0: Ujung 8. Mau minta lagu gitu kan ujungnya. Ini yang dari Sungai Rotan ya.
2: Iya, Mbak Nani.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik gitu, Mbak Nadiar.
0: Oke.
2: Soalnya cuacanya dingin, Mbak Nadiar.
0: Karena ya, dari hujan ya.
2: Gerimis terus, iya.
0: Oke.
2: Ini aja masih gerimis.
0: Masih gerimis ya?
2: Iya.
0: Baik, lagunya dulu apa?
2: Lagunya Don't Tell Me Story.
0: Oh iya, Don't Tell Me Story. Untuk siapa lagunya?
2: Ya, kirim-kirim gitu ya. Buat yang di angkatan 45, Ibu Masito ya. Juga yang dari Maroke, Pak Predi ya. Bang Uju, Sakurambutan, Mbak Kisi, Bang Gandhi di Pelaju. Juga buat Pak Darmawan, serta Ibu Irma Suciati di Bukit ya. Juga apa kabarnya Bapak Anwar ya. Juga untuk Mbak Nadia tadi ya. Dan Bang Jack itu yang di Kenten. Dan untuk semua-semuanya Mbak ya.
0: Semua-semuanya ya.
2: Ya, karena cuaca tidak menentu, Mbak Nadia nanti pulang hati-hati ya.
0: Oke.
2: Nah, semoga selalu sehat selalu dan mendapat lindungan serta barokah dari Yang Maha Kuasa
0: ya. Amin.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Idham yang ada di Sungai Rotan. Akhirnya muncul juga ya. Kemarin absen kayaknya. Oke, kita lanjut lagi dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
3: Mbak Nadia cantik.
0: Iya, siapa ya ini ya?
3: Sama Doni Mbak Nadia.
0: Doni di mana, Don?
3: Doni di Radial, Mbak.
0: Oh, Radial. Yeah. Jarang masuk juga kayaknya ya?
3: Iya, jarang masuk, Mbak Nadia. Masuknya.
0: Oh, begitu.
3: Iya, apalagi Mbak Nadia yang siaran.
0: Oh, enggak juga. Buktinya yang lain masuk.
3: Susah, Mbak Nadia.
0: Oh, gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, Ibu Mas Ito juga belum masuk loh sampai sekarang.
3: Iya, kan susah kan masuknya, kan?
0: Lagunya apa malam hari ini?
3: Lagunya Now and Forever aja Mbak Nadia.
0: Now and Forever gitu ya?
3: Iya, Richard Mark.
0: Oh, Richard Mark? Kayaknya Richard Mark, Now and Forever.
3: Iya, kalau Mbak Nadia.
0: Bukan, saya tanya dulu. Now and Forever itu bukannya Air Supply ya?
3: Bukan, Richard Mark.
0: Richard Mark itu Rag Hitherway, apa ya judulnya? Sebentar, saya cek dulu. Richard Mark gak ada lagu itu. Now and Forever itu dari Air Supply. Kalau Richard Mark adanya Hazard, kemudian Right Here Waiting.
3: Yang pertama tadi apa Mbak Nadia?
0: Yang mana? Richard Mark yang pertama saya sebutkan tadi.
3: Iya.
0: Hazard judulnya.
3: Ya, yang itu aja deh.
0: Oh, yang itu aja. Kok jauh banget No End Forever dengan Hazard? Tadi kalau yang saya nyanyikan itu Air Supply, benar nggak? Yang diminta yang mana?
3: Perasaan dari Richard Mark ada juga Mbak Nadia.
0: Richard Mark? Richard Mark itu, sebentar saya cek dulu, saya penasaran lagu Richard Mark. Setahu saya kalau Richard Mark itu gak ada No End Forever adanya. Itu isi syair lagunya memang ada.
3: Oh, ada ya.
0: Sebentar, saya penasaran kalau dibilang ada. Richard Mark, judulnya apa tadi?
3: No End Forever.
0: Bentar, siapa tahu nanti salah ya. Now and Forever. Coba, ntar dulu. Oke, nyanyinya gimana? Coba saya mau denger. Bukan yang kayak tadi. Kalau yang saya nyanyi itu Air Supply.
3: Air Supply gak apa-apa Mbak Nadia.
0: Air Supply?
3: Coba-coba ya.
0: Oke. Nanti kalau Richard Mark ketemu Now and Forever saya putar ya.
3: Ya. Kalau gak ada yang nomor 2 tadi Mbak Nadia.
0: Yang nomor 2 yang mana?
3: Yang tadi, yang Mbak Nadia sebutin tadi, apa?
0: Oh, ini yang Richard Mark Right Here Waiting. Bukan.
3: Yang pertama tadi. Mbak.
0: Yang pertama Hazard.
3: Nah, ya itu.
0: Oh, Hazard ya.
3: Hazard yang pertama tadi.
0: Yang pertama aja, nggak usah yang Now and Forever Richard Mark.
3: Nggak usah yang Hazard itu aja. Enak juga lagunya itu Mbak Nadia.
0: Oh, enak juga.
3: Iya.
0: Tapi kalau nanti ketemu Now and Forever Richard Mark nggak apa-apa, saya putar itu.
3: Iya, nggak apa-apa.
0: Ya. Oke, saya cari dulu ya.
3: Iya.
0: Dikin untuk siapa?
3: Fotokopian Mbak Nadia tadi aja deh.
0: Nadia. Untuk semuanya ya.
3: Semuanya aja deh.
0: Oke.
3: Buat Mbak Nadia, makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Doni yang ada di mana tadi Doni ya. Doni. Oh, sebentar saya cek. Oh, di Radial, karena jarang masuk jadi kurang hafal. Baik, kita akan coba cek dulu WA ya, menelpon. Waduh, banyak banget yang udah masuk. Saya belum cek ternyata. Sabar ya yang ada di WA. Ibu Masito belum masuk juga. Makasih ya Ibu Masito infonya. Bang Jack di Kenten, kenapa gak masuk langsung aja? When I Need You, nanti saya coba putar. Mbak Ernawati yang ada di Pelaju ya kalau gak salah ya, request lagu dong, Don't Say Goodbye, Eddie Vedrina. Nah, lagunya Iwan Fales, bongkar jauh sekali dari cinta yang sempurna, kangen band. Kiruang Rindu, nih siapa ini? Dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Kemarin Mas Bro minta ke lagu apa ya? Tegar, malam hari ini? Tugas lagu selalu ada dari Black Off. Aduh, yang lain aja ya, lagunya agak kurang ini loh. Nanti bisa WA lagi ya. Siapa lagi nih? Selamat malam, gereja tua dari Willy. Willy? Willy di mana Willy? Willy kalau gak salah di Lubuk Linggau ya? Oke, ini ada Adi di Oku. Oh iya, nanti cari dulu ya. Oh, lirik pertamanya Ocean Arfad Day After Day. Oke, makasih banyak infonya Adi di Oku. Nanti kita cari dulu ya. Kalau di list kita gak ada lagu Richard Mack-nya. Terima kasih. Ini ada lagu juga dipinta oleh Pak Gandhi di Pelaju. Golden Wing Hilang judulnya. Dikirim buat Pak Darmawan, Bang Uju. Kemudian Pak Rahman, Pak Predi di Merauke. Ibu Ana mah bukan di Bukit, Pak. Ibu Ana itu ada di Sorong. Aduh, Cik Guria. Iya, ucapannya salam kompak. Terima kasih. Mari berdengar, kita break dulu lagi karena lagu sudah antri. Mbak Irma tadi di Bukit request lagu apa ya? Sudah saya putar rasanya. Mother, how are you today? Kita ke lagu dulu. Nadia tadi request lagunya Mark Anthony bersama Tina Arena, I Want to Spend My Lifetime Loving You. Waduh, panjang banget judulnya. Ini dia lagunya.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: Channel Informasi dan Inspirasi Pro 1.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: Baik, Breaker, selamatlah kita pada sesi yang terakhir ya di Ruang Rindu. Kita terima dulu yang telepon. Nanti kalau gak sempat kita putar di saatnya nanti pada pukul 23 malam sampai renungan malam ya. Yang via WA lagunya belum diputar, mohon bersabar juga. Selamat malam Ruang Rindu. Aduh, putus. Mohon maaf ya, gak lama ngangkatnya. Oh my talk mana? Jangan-jangan dia tadi yang putus. Iya, selamat malam. Oh, waalaikumsalam. Ternyata Sisi bukan Oma Ito yang masuk.
1: Oma Ito belum masuk ya?
0: Belum. Sisi di mana sih? Di Pelaju ya?
1: Iya, Pak.
0: Kenapa suaramu seperti jauh sekali?
1: Oh, jauh ya.
0: Jauh di pulau.
1: Ini jauh enggak?
0: Nah, ini dekat bukit. Oh, lagunya apa sih?
1: Lagunya ini aja dari Soundtrack. Apa tuh? Meteor Garden.
0: Oh, udah sering lagu itu, yang lain dong. Ayo, lagu apa?
1: Yang dari Titanic aja.
0: My Heart Will Go On.
1: Iya.
0: Celine Dion tadi udah, When I Need You.
1: Udah ya.
0: Iya. Oke.
1: Yang bila kau tadi samping gue.
0: Oh, Sheila on Seven. Ya, iya. Dikirim untuk siapa?
1: Kirim ya, banyak yang taruh yang ada di Bali ya. Wah, saya yang ada di Sukabumi juga.
0: Jauh banget.
1: Jauh banget, tapi dekat di telinga.
0: Iya, bukan dekat di hati.
1: Kuatinnya Mang Ujo, sakur rambutannya. Ada Nadia juga, Mang It, ini Bang Indra Hamdani ya. Malam Pak Iwa, Ibu, Sito ya.
0: Iya.
1: Robi, selamat malam.
0: Malam.
1: Iya, malam. Mulai filmnya ini ada Bang Adi Sukarame tadi ya, Pak Adi Pintung juga sama-sama ya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih ya, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kau tak di sampingku, kenapa jadi kalau gak ada yang di samping, kurang semangat gitu. Ceylon 7, kita lanjut ke 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam, Mbak Nadia.
0: Iya, aduh, satu nafas ya. Panjang banget. Dengan siapa ini?
2: Biasa, Bali.
0: Oh, Ken Arok tadi ya?
2: Yoi.
0: Balinya Bali beneran?
2: Denpasar,
0: Bang. Oh, Denpasar. Denpasar Moon. Wah, itu Maribet. Iya,
2: Maribet.
0: Apa kabar Ken Arok?
2: Api-api wae.
0: Ini nama asli di KTP Ken Arok.
2: Nama KTP.
0: Oh, sama. Ini Denpasar. Gimana siaran kita di sana?
2: Oh, streaming.
0: Streaming. Keren ya?
2: Oh iya, bagus, ini jernih lah.
0: Oh, jernih.
2: Juga RRI.
0: Iya dong. Tadi ada salam dari Sisi ya?
2: Iya, tadi Sisi, terima kasih sih ya.
0: Lagunya apa, Ken Arok? Saya ingat Ken Arok ini sinetron itu ya? Ken Arok, Ken Dedes gitu.
2: Oh iya, itu yang dari itu, Singosari.
0: Oke, okay, lagunya apa?
2: Lagunya I Don't Like Sleep Alone ya.
0: Buh, Paul Anka ya?
2: Ya kalau ada, Eric Clapton lah.
0: Eric Clapton mati in heaven ya, terkenal. Kalau I Don't Like to Sleep Alone tuh cuma Paul Anka yang nyanyi lagu itu.
2: Anka ya, oh, enggak ada ya Eric Clapton.
0: Iya. Mau yang itu?
2: Boleh aja.
0: I Don't Like to Sleep Alone ya.
2: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa?
2: Kirim dari Sisi ya, selamat malam Sisi. Wah, Nadia sudah lupa sama awak nih, Nadia nih.
0: Nadia suka bangun.
2: Iya, dia coba tidur makanya lupa sama aku.
0: Suka aja loh.
2: Selamat malam Nadia.
0: Malam.
2: Dikiranya gak ini, gak monitor sama dia.
0: Mungkin terlewat aja.
2: Iya.
0: Kan tadi bilang untuk semua-semua tanpa kecuali.
2: Oh, semua-semua tadi ya?
0: Iya, makanya disimak sampai habis.
2: Juga maklum kuping di samping.
0: Iya, memang kuping itu di samping. Kalau kuping di depan itu namanya mata. Eh, bukan ya?
2: Oh, itu hidung.
0: Oke. Okay.
2: Ada Mang Uju juga ya. Selamat malam Mang Uju. Siva juga. Terus ada Pak Wipit juga ya.
0: Iya.
2: Yeah. Adi Pitung juga nih, Bang Akbar juga, ada Bang Rian. Ada siapa? Putra Banten juga, Ayah Sobari, ada Andra sama Anggi juga nih, ada Cak Aswin sama Cak Asmi juga ya. Ada Pak Bobby sama Eli juga nih, selamat malam saja semuanya. Buat Mbak Nadia, selamat malam, selamat berduka, saya selalu bersama keluarga dunia. Terima kasih.
0: Terima kasih. Oh, semangat pagi. Tadi dari Ken Arok, biasanya pasangannya Ken Dedes ya. Saya ingat waktu zaman-zaman sekolah dulu suka banget itu, namanya sejarah-sejarah yang berbau kerajaan. Baik, kita coba terima satu penelpon terakhir ya di 369-97. Silakan, siapakah yang berhasil masuk di 369-977? Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ternyata hadiahnya jatuh ke Prabu Muli. Kalah tuh yang angkatan 45.
3: Ibu.
0: Apa kabar Oma Ana?
3: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat.
0: Iya. Kenapa milihnya ujung-ujung ini Oma?
3: Baru dipencet-pencet, alhamdulillah masuk.
0: Oh, ternyata kalau rezeki nggak kemana. Rezeki. Iya, iya. Oma Ita belum masuk loh dari tadi, Oma Ito.
3: Masih tak berjuang mungkin Oma Ito itu.
0: Iya.
3: Berjuang, tapi belum.
0: Iya.
3: Bang beruncingnya.
0: Sehat ya, Oma ya.
3: Alhamdulillah, sehat Mbak Nat. Mbak Nat keluarga sehat ya.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa, Oma, malam hari ini?
3: Lagunya Mutiaraku.
0: Mutiaraku?
3: Iya.
0: Oh, dari Pance ya?
3: Betul ya, Oma Ibu. Kok tahu ya?
0: Tahu.
3: Ya
0: dong. Iya.
3: Penyiar Konda.
0: Oh, enggak juga. Kebetulan ingat lagu itu zaman sekolah dulu.
3: Oh, pernah ingat ya?
0: Iya. Dari Pance ya, dikirim untuk siapa Oma?
3: Dikirim untuk Oma Ito. Sabar ya Oma ya, kayaknya mungkin Oma Anak kali yang terakhir.
0: Iya, udah mau nutup, tinggal request aja di WA nanti.
3: Iya, nanti besok deh. Ibu Maria, Ibu Maria, udah sehat apa belum? Selamat malam Bu.
0: Iya, mudah-mudahan iya, sehat ya.
3: Ibu, pokoknya semuanya lah, ibu-ibu, lansia-lansia, oma-oma gitu.
0: Iya
3: selamat
0: deh.
3: Selamat cerah deh malamnya gitu. Untuk penyiarnya, ibu yang cantik, ibu yang lembut.
0: Hihi, ya. Mantap.
3: Sehat selalu, pulangnya hati-hati ya.
0: Iya.
3: Yeay, gak ketemu kita tempoh hari ya Bu ya.
0: Iya ya, belum rezeki ketemu Oma ya.
3: Iya, padahal pingin banget gitu
0: loh. Nanti ya mudah-mudahan ada waktu ya. Yang khusus ya.
3: Iyalah, insya Allah okay. Mungkin belum waktu yang terbaik.
0: Makasih ya Oma.
3: Terima kasih juga Mbak Na.
0: Sama-sama.
3: Hati-hati ya Mbak.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Ana di Prabu Muli. Mohon maaf yang lain, kita tutup dulu layarnya ya, karena sudah pas waktunya. Jadi yang belum sempat terputar, nanti kita putar di setelah Ruang Rindu ya, pukul 23 sampai dengan Rendungan Malam. Oma Ito apa kabar? Perjuangannya sampai di mana? Kalau enggak sempat silakan bisa di chat aja di WA kita ya di 0821, yang hafal pasti tahu tuh WA-nya Pro 1. Terima kasih pendengar sudah bergabung di Ruang Rindu, yang monitor belum sempat bergabung, mudah-mudahan hari kami Jumat, Sabtu, Minggu bisa bergabung karena besok kita akan mengikuti Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pada pukul 20 hingga pukul 22 malam. Sana dia pamit undur dulu di Ruang Rindu. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat dan kita akan jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antarctica. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Prosatu.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah info selengkapnya. Peringatan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan program Gebrak Rutilahu untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di Palembang. Program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor demi membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan program didukung pemerintah, kemudian BUMN, BUMD, dan swasta agar lebih efektif. Partisipasi masyarakat juga diperkuat melalui semangat gotong royong. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan terdapat 3.067 rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas perbaikan. Upaya perbaikan tersebut akan didukung melalui berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun kontribusi para pemangku kepentingan lainnya.

Komisi 8 DPR RI menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang terus berulang. Kasus terbaru di Pati, Jawa Tengah yang melibatkan puluhan santriwati memicu keprihatinan publik. Parlemen mendorong pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. Satgas ini diharapkan melibatkan lintas kementerian dan daerah untuk mempercepat penanganan serta memperkuat pencegahan. Pemerintah juga diminta memastikan perlindungan bagi santri melalui sistem pengawasan dan pelaporan yang aman. Sementara itu, kasus di Pati kini tidak lanjuti dengan penghentian sementara, penerimaan santri baru, dan evaluasi izin operasional. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Saudara, pasti Anda pernah mendengar kata pancaroba? Ya, pancaroba adalah masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara dua musim. Seperti musim kemarau ke musim penghujan, atau sebaliknya, dari musim penghujan ke musim kemarau. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki iklim tropis. Sedangkan iklim tropis itu sendiri memiliki tiga siklus, yaitu musim kemarau, pancaroba, dan musim hujan. Nah, ketika terjadi transisi dalam sebuah musim, biasanya akan ditandai dengan kemunculan perubahan cuaca yang ekstra. Adapun ciri-ciri musim pancaroba adalah hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Kemudian, hembusan angin yang begitu kencang. Puting beliung di beberapa lokasi. Hujan es dan angin ribut.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, seperti biasa kita akan menutup Palembang malam ini dengan rendungan malam. Pendengar, hidup kita hanyalah sementara. Akhirat adalah muara akhir perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, dikatakan harta bukanlah tujuan utama dalam hidup. Harta hanyalah sarana kita untuk membantu hidup ini dalam meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Harta kita ujian dalam hidup. Maka berhati-hatilah dalam mengolah harta kita.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami dalam menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu 6 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami hadir kembali tentunya keluarga Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini ya, di hari Rabu 6 Mei 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi mengawali Palembang pagi ini kami juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 47 hingga 51 yang akan dibacakan Qori Kiai Agus Haji Ahmad Tawidenci Al-Hafiz. Berikutnya pendengar, dalam mutiara pagi untuk kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan topik seputar keutamaan silaturahim bersama dengan Ustadz Haji Arwandi Esos, penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kota Palembang. Berikutnya dalam pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, dalam warta berita daerah yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda yang akan kami hadirkan setelah mutiara pagi ya. Berikutnya pendengar, informasi perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan akan hadir pada pukul 6 lebih 30 menit. Warta berita dari Programa 3 Radio Republik Indonesia juga akan mengisi ruang dengar Anda tepat pada pukul 7. Selanjutnya ada Palembang Menyapa yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8. Dan tentunya program Halo RRI yang juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 9 nanti. Itulah pendengar, ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Baik, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Al-Maidah ayat 47 hingga 51.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahkum

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026, saya Esi dan rekan Bunga yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, silaturahim bukan sekedar menjalin hubungan tetapi juga menjadi jalan untuk mempererat persaudaraan, membuka pintu rezeki serta memanjangkan umur sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, di program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, kami akan menghadirkan topik seputar keutamaan silaturahim bersama dengan narasumber kami. Ada Ustadz Haji Arwandi SSOSI ya. Ini yang merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang. Sudah bersama kami via telepon saat ini pendengar, langsung saja disapa ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana nih Ustadz? Semangat pastinya ya, walaupun semalam kita sempat diguyur hujan ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Tentunya pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bergabung dalam Mutiara Pagi di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan Mutiara Pagi ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang, juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Sebelum kita berikan kesempatan pendengar bergabung, berkenan Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Hadirin kaum muslimin, muslimat Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setinggi puja sedalam syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya juala. Pada pagi ini ba'da subuh kita dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semua Allah sajikan kepada junjungan agung Nabi kita besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan kita pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya silaturahim ini sangat urgen, sangat penting dalam kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, akan ditimpakan suatu kehinaan dimanapun saja kamu berada apabila tidak menjalin hubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Oleh karena itu, merujuk kepada ayat ini bahwa supaya hidup kita ini aman, nyaman, dan hati kita lapang, maka kita dianjurkan banyak-banyak berhubungan baik, berinteraksi. Silah berarti pertalian. Rahim artinya kasih sayang. Orang yang berhubungan baik, berkasih sayang, bermunasabah, berkorelasi dengan sesamanya, maka banyak keutamaan-keutamaan yang kita peroleh. Dalam kitab Tanbighul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Laits Sabarkan, bahwa banyak keutamaan. Yang pertama, keutamaan silaturahim itu ya di antara banyaknya keutamaan, kita dimudahkan oleh Allah urusan rezeki. Kalau kita baik dengan sesama, baik dengan tetangga, baik dengan sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dalam urusan rezekinya. Yang kedua, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, RRI Pro 1 Palembang, bahwa Allah akan memanjangkan umur kita karena kita berhubungan baik, gembira apabila kita bertemu, bermuajahah, bermusafahah, sehingga hati kita memperoleh ketenangan, maka Allah memanjangkan umur kita. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu menghubungkan dirinya dengan orang lain, berinteraksi, bersosialisasi, berhubungan baik itu, Allah memudahkan segala urusannya. Apabila kita dalam hidup dan kehidupan ini, karena hidup ini adalah regulasi, kadang kita ini diberikan oleh Allah banyak rezeki, kemudian kita nanti ada musibah, maka akan mengatasi itu semua kita banyak-banyak bersilaturahim sehingga dimudahkan oleh Allah urusan kita. Yang keempat, saudara-saudara, bahwa orang yang berhubungan baik itu setan laknatullah benci dengan kita. Tetapi tenang saja, maka yang nomor lima, malaikat-malaikat Allah senang dengan orang-orang yang menghubungkan dirinya dengan orang lain. Apabila malaikat-malaikat senang, cinta kepada kita ini, maka Said Qutb dalam bukunya Fizalil Quran, segala doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kepada orang yang bersilaturahim ditambahkan oleh Allah khazanah keilmuannya. Jadi orang yang banyak bersilaturahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambah kepadanya ilmu. Karena kita banyak berjumpa, bertemu ya dengan orang-orang yang barangkali orang itu belum kita jumpai, sehingga kita rajin bersilaturahim akan menambah ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan rasa lapang dada, rasa kegembiraan kepada hati orang-orang yang senantiasa berhubungan baik. Dan yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan sakaratul maut. Tatkala kita menjelang ajal, kita dimudahkan oleh Allah menghembuskan nafas terakhir. Dan yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan masuk surga. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pendengar Pro 1 RRI Palembang, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk berhubungan baik, berinteraksi, bersilaturahim. La yadkhulunal jannah qati'ur rahim. Tidaklah akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Barangkali Bapak Ibu para pendengar, inilah pengantar kami melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 Kota Palembang. Saya mohon maaf Al-Fakir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengantarnya, Ustadz. Ustadz, kita berikan kesempatan pendengar untuk bergabung. Ini sudah tersambung via telepon. Langsung saja si sapa. Assalamualaikum, mutiar pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Ida di Banyuasin ya.
2: Iya, iya, Mbak.
0: Silakan Bunda Ida pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jauh Bu, begini, Pak Ustadz, Bu Ida ya. Ini Mbak Esi ya, dari Banyuasin.
0: Iya betul Ustaz.
1: Ya. Silakan Bu Ida.
2: Iya, jadi Mbak Ida. Begini, gimana ya cara kita menyikapi hubungan satu rohim itu supaya tetap berjalan gitu ya. Nah kemudian seperti saya nih Pak Ustadz, susah nih untuk misalnya mendatangi rumah-rumah tetangga, masalahnya kaki saya itu kan cacat gitu Pak Ustadz ya. Nah gimana apakah bisa melalui HP di zaman yang serba canggih sekarang gitu Pak Ustadz. Ya itu aja, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bunda Ida di Banyuasin. Silakan Ustadz.
1: Cara memupuk, mengkukuhkan, menumbuh suburkan ikatan silaturahim, walaupun ya mungkin keterbatasan kata Mbak Ida tadi, kaki kita ini cacat ya, semoga cepat dipulihkan, disembuhkan oleh Allah, Mbak Esik, Mbak Ida. Bahwa sekarang betul sudah banyak, artinya kita alat komunikasi melalui HP, barangkali juga kita berkirim salam. Tidak sempat juga barangkali kita mendoakan, ya. Bisa juga melalui surat, barangkali kita habis kuota, ya, kuota HP. Nah, oleh karena itu, menjalin hubungan baik ini, ya, sangat diperlukan. Minimal kita memberi kabar, ya. Kalau kita laki-laki, ya perempuan juga. Banyak-banyak umpama kita pergi ke majelis taklim yang tidak sempat bisa melalui video call dan sebagainya. Barangkali itu Mbak Esi yang perlu kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita sambung dengan penelpon lainnya ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Esi dengan Ibu Utri di Merauke, Papua Selatan.
0: Iya, terima kasih Ibu Utri sudah bergabung. Cuacanya di pagi ini di Merauke gimana nih?
3: Cuacanya sepertinya cerah berawan, Mbak Esi.
0: Baik.
3: Cerah berawan.
0: Iya. Silakan Ibu Utri, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan.
3: Saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz Arwandi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh Bu ya, dari Papua.
3: Iya Pak Ustadz, karena apa, mencari ilmu begitu ya Pak Ustadz.
1: Amin, mencari rezeki juga barangkali ya.
3: Amin, amin Pak Ustadz ya. Kita apa untuk bertanya atau berdiskusi dengan Pak Ustadz di pagi hari ini yang cerah.
1: Amin.
3: Pak Ustadz sehat ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat bersama keluarga di rumah dan diberikan rezeki yang banyak dan selalu sehat.
1: Amin ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin ya Bu.
3: Ya oke, Pak Ustadz, saya bukan bertanya tapi untuk berdiskusi sama Ustadz dari apa udara ya Pak Ustadz. Pak Ustadz begini, menciptakan solidaritas mendekatkan ke surga. Satu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dijanjikannya silaturahmi tidak terbatas pada ikatan darah bagaimana dalam Al-Quran. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Merauke, Papua Selatan ya. Ada Ibu Utri Ustadz.
1: Ya Mbak Esi.
0: Silakan Ustadz.
1: Terima kasih pertanyaannya. Sekadar menyambung silaturahim, meningkatkan solidaritas, artinya pertemanan yang baik, ya, baik hubungan kita kepada manusia ini memang perlu kita jaga, sehingga benar kata Ibu Yatri dari Merauke ini, ya, apabila kita berhubungan baik sebanyak-banyaknya. Ada dulu, ya, pepatah orang tua kita itu, musuh satu terlalu banyak, teman seribu terlalu sedikit. Artinya semakin banyak solidaritas kita, semakin banyak pertemanan kita, kemudian kita tingkatkan frekuensi itu, maka semakin banyak pula rezeki yang kita dapat. Kemudian memudahkan kita juga jalan masuk surga. Orang yang berhubungan baik itu hatinya tenang, ya, artinya kita tidak banyak berdosa, artinya ketemu kita selalu memohonkan maaf, saling mendoakan, kemudian saling berbagi ya jalan kehidupan, maka semakin tenang pula hati kita ya, semakin sedikit pula kita dosa-dosa kita, sehingga memudahkan kita jalan masuk surga dan dipanjangkan oleh Allah umur kita ini. Terima kasih Mbak Esi. Barangkali itu bukan bertanya beliau ini, Bu Tri ini, mudah-mudahan sehat dalam
0: Amin.
1: Berinteraksi, dalam bermunasabah dengan rekan-rekan jauh di Maroke. Terima kasih.
0: Baik, kita ke penelpon berikutnya Ustadz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi Armusi.
0: Ya, Pak Zakaria di Kanten, silakan pertanyaannya.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Zakaria. Ya.
4: Semoga sehat selalu, Ustaz, dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, Ustaz, ya Rabbal Alamin. Ya,
4: Ustaz, sudah dipikir-pikir kemarin, kenapa Ustaz Ariwani udah lama udah ngisi kajian di RRI. Rupanya hari ini kita bersama. Nah, Ustaz, saya mau tanya, ada doa Nabi Musa Ustaz ya ketika menghadapi Fir'aun ya, yang ya kira-kira artinya, ya Allah, apakanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lancarkan lidahku agar dia mengerti perkataanku. Pertanyaan saya, di dalam doa itu kita disuruh melapangkan dada dulu Ustaz, sebelum dimudahkan urusan Ustaz, di dalam doa Nabi Musa ke Fir'aun itu. Seperti apa Ustaz penjelasannya, kita harus melapangkan dada dulu kepada Allah. Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kanten ya. Silakan nih Ustaz mengenai doa Nabi Musa ya.
1: Ya ketika menghadapi Raja Fir'aun itu, doa itu sebenarnya pemalier. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya pasihkan lidahku, tenangkan hati dan pasihkan lidah. Lisani yafqahu qawli, maka pahamkanlah ya. Nah, maksud doa ini benar Pak Zakaria ini ya, bahwa segala sesuatunya itu kita harus didahului dengan berlapang dada, artinya itu hati yang tenang ya. Orang yang hatinya tenang artinya tidak gelisah ketika kita nanti pun menghadap Allah ya. Diharapkan artinya itu nanti kita di akhir hayat hati kita menghadap Allah itu tenang, supaya artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Orang yang tergesa-gesa itu adalah termasuk perbuatan setan. Maka menghadapi segala sesuatu, baik sesuatu itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kita harus menerimanya dengan berlapang dada. Artinya itu dengan hati yang lapang. Ya misalnya kita artinya mengisi tausiah pagi ini Pak Zakaria ya, perlu persiapan dengan hati yang lapang ya, sehingga nanti tidak banyak kesalahan dalam mengerjakan sesuatu. Barangkali itu Pak Zakaria yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mbak Esi.
0: Terima kasih Ustadz. Kita ke penelpon lainnya ya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
5: Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Ya Pak Azhari di Skayu ini ya. Silakan ya. Pak pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Pak Azhari. Apa kabar?
5: Alhamdulillah. Ini Pak, saya mau tanya lagi. Bagaimana Pak Ustadz cara kita supaya kita bersyukur menghadapi masalah?
0: Ya, bagaimana caranya supaya kita bersyukur menghadapi masalah ya?
5: Ya.
0: Baik, ditunggu jawabannya Pak Azhari.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Azhari ya.
1: Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan dan berpesan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi, wahai sahabatku, unzur aspali huwa minni, wala unzur liman huwa fauki. Dalam bidang dunia ini, kata Nabi, wahai sahabatku, jangan sekali-kali kita melihat ke atas, tapi selalulah menunduk ke bawah. Alasan yang pertama, supaya hidup kita ini tidak terkena dengan penyakit iri hati, hasad, dengki. Penyakit iri hati, hasad, dengki ini, kata Nabi, bukan engkau mencukur rambutmu, mencukur alismu, bahkan mencukur jenggotmu, tetapi engkau mencukur agamamu sendiri. Artinya penyakit ini membahayakan amal ibadah murni bisa terkikis habis. Yang kedua, mengapa kita selalu menunduk ke bawah? Supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap apapun. Artinya itu ada Nabi pula berpesan dari kesempatan yang lain. Kata Nabi, sederhana di waktu kaya, sederhana di waktu miskin. Artinya hidup kita ini, Pak siapa tadi?
0: Pak Azhari, Ustaz.
1: Pak Azhari, artinya Nabi pun berpesan di dalam kesempatan yang lain, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan saja. Jadi kita tidak boleh melampaui batas dalam kehidupan kita ini. Jadi walaupun kita dalam suasana apapun, ya, miskin, kaya, diberi oleh Allah nikmat yang banyak, nikmat yang sedikit, kita tetap bersyukur. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, cara bersyukur itu satu, dengan bilisan. Artinya Pak Azhari, banyak sedikitnya rezeki yang diberikan oleh Allah, bahkan kita dalam suasana duka dan sebagainya, tetap bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian, musibah yang diberikan oleh Allah, harus kita terima dengan berlapang dada, dengan bilqalbu, dengan hati yang tenang, hati yang menerima. Kemudian diiringi dengan amal perbuatan, bil amali, kata Imam Al-Ghazali. Demikian, Mbak Esi.
0: Baik, semoga, terima kasih Ustaz.
1: Ya, semoga Pak Sehari ini dia selalu menghadapi apapun, dia tetap bersyukur kepada Allah.
0: Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, sebelum kita lanjut, kita jeda sebentar ya. Tetap terus bersama kami, pendengar juga pastinya di Mutiara Pagi 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
7: Dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.
6: Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam program Mutiara Pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini, kami menghadirkan topik seputar keutamaan silaturahim bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Haji Arwandi SOSI, penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang. Ustadz masih bersama kami ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya,
0: terima kasih Ustadz. Kita berikan kesempatan kembali tentunya untuk pendengar yang ingin ikut bergabung di line telepon ya, 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA. Ini juga udah ada beberapa WA, tapi kita terima telepon terlebih dahulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak?
8: Dengan Pak Ibrahim di Bengkulu, Mbak.
0: Pak Ibrahim di Bengkulu. Wah, ini lebih jauh lagi ya Ustadz
8: ini
0: ya.
8: Ini agak melenceng dari tema ini. Boleh Mbak ya?
0: Boleh, silakan Pak Ibrahim.
8: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim dari
8: ya,
1: silakan Pak.
8: Ya, mau nanya Pak Ustadz. Ada yang bilang kan ini kan nggak boleh, ada yang bilang boleh. Orang gantung diri itu Pak Ustadz, ada yang bilang boleh di sholat, ada yang bilang nggak boleh di sholat itu Pak Ustadz. Jadi bagaimana yang benar itu Pak Ustadz? Itu cuman itu aja Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim dari Bengkulu ya. Ini jauh-jauh pendengar kita di pagi ini ya Ustadz ya, dari Merauke, dari Bengkulu. Silakan nih Ustadz untuk pertanyaan dari Pak Ibrahim.
1: Masalah orang yang meninggal ngantung diri. Jadi Pak Ibrahim dari Bengkulu, bahwasannya hukum mengurus jenazah itu, ya termasuk menguburkan itu, adalah fardu kifayah. Apabila di suatu kampung, di suatu daerah, tidak ada yang mengerjakan fardu kifayah ini di saat orang meninggal dunia, maka berdosalah sekampung itu. Jadi Mbak Esi, Pak Ibrahim, kita ambil dari sisi kemanusiaan dan sisi silaturahim saja. Jadi kalau tidak dikuburkan, kira-kira ya nanti kan ada fitnah, menambah fitnah, kemudian ya jasadnya itu bau nanti, menimbulkan fitnah. Maka oleh sebab itu, siapapun yang meninggal dunia, kita tinjau dari sisi kemanusiaan. Artinya, kita memandang sisi keluarga, memandang tetangga, ya, maupun secara keyakinan. Artinya, tetap dikuburkan. Terima kasih Pak Ibrahim. Mbak Esi.
0: Baik, kita beralih ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar ya Ustadz ya. Ini dari ya, Pak Syarkowi Ajam, Banyuasin. Ini juga di luar tema nih Ustadz. Pak Ustadz mau bertanya, mohon pencerahannya. Ini Pak Syarkowi ini dituduh nyantet ya, padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Nah ini gimana nih untuk tuduhan gitu ya.
1: Memfitnah Mbak Esi, menuduh, itu memang kata Nabi tanda-tanda akhir zaman. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu kata Nabi, la taqumus sa'ah la yakbidul ilmu. Artinya tanda hari kiamat itu banyaknya ulama meninggal. Nah termasuklah tadi pertanyaan Pak Syarkowi ini, watas harul fitan, banyak terjadinya fitnah. Kita tidak menyantet, kita tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar, dituduh. Nah, itu asaddu minal qad. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oleh karena itu, saran kami, kepada Pak Sarkowi, artinya kita bersabar terhadap ini, ya. Pernah juga dituduhkan kepada istri Nabi Rasulullah, Aisyah radhiyallahu an, yang di saat kehilangan perhiasan di saat perang Bani Mustakhil pada waktu itu. Tetapi Rasulullah itu diam dan pada akhirnya menemukan orang yang memfitnah itu, dan pada akhirnya Rasulullah tenang. Bersabarlah. Kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, ya, bersabarlah terhadap fitnah itu, maka Allah akan menolongnya. Silakan baca itu nanti, ya, Pak Ibrahim, Quran Surah An-Nur ayat 11 dan selanjutnya itu. Dan sebagai pengetahuan kita juga, Mbak Esi, bahwa orang-orang yang memfitnah kita itu biasanya orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi kita memang di sisi lain kita menjaga hubungan baik, namun di sisi lain kita Islam mengajarkan kita juga harus berhati-hati di dalam berinteraksi. Terima kasih, Mbak Esi.
0: Baik, terima kasih penjelasannya, Ustadz. Kita ke WA lainnya, Ustadz, ya. Ini ada Ibu Sri di Sekojo. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana caranya atau sikap kita menghadapi teman yang baik di depan kita tapi suka menggibah di belakang kita, ya? Karena ada teman lagi yang mengadu tentang ini, Ustadz. Silakan, Ustadz.
1: Di tengah-tengah masyarakat, persoalan yang seperti itu artinya bukan sudah biasa, artinya sering kita temukan orang yang diberaga itu, namanya bermuka dua, kata orang itu, Mbak Esi. Jadi orang yang seperti ini bukan berarti kita memutuskan tali silaturahim, tetapi perbuatan sikap jahat itulah yang harus kita hindari. Bukan berarti kita diam, kita menjauhi tumutus silaturahim, ya, supaya kita ini justru lebih, artinya itu menenangkan jiwa kita. Kalau kita berteman itu, ya, kalau bahasa orang itu semacam toksida atau racun, ya, bukan berarti kita memutuskan tali silaturahim orang ini, ya, pelan-pelan saja, bukan berarti kita menghindar, tetapi untuk menenangkan hati, ya, sementara, ya, kemudian apabila mereka nanti berubah seiring waktu, maka boleh kita mendekat. Tapi menjauh sementara, artinya itu kita diam, ya, itu artinya itu upaya dalam kita menenangkan hati, supaya kita tidak sakit hati. Begitu, Mbak Esi.
0: Baik. Terima kasih penjelasannya, Ustadz. Kita ke WA, ya. Berikutnya juga ada Pak Romli Jamal di Muara Damai, Sembawa. Pertanyaannya, ketika menjalin silaturahmi, Allah panjangkan umur kita, lalu bagaimana firman Allah, apabila datang ajal tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ini silaturahmi seperti apa yang bisa memanjangkan umur, Ustadz?
1: Seluruh silaturahim dapat memanjangkan umur. Karena begini, Mbak Esi, masalah umur itu memang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Misalnya, Pak siapa yang bertanya ini, Mbak Esi tadi? Saya lupa.
0: Pak Romli Jamal, Ustaz.
1: Misalnya Pak Romli ini, ya, misalnya, ya, Pak Romli, misalnya umur Pak Romli ini ditentukan oleh Allah satu minggu lagi atau Senin depan, Senin pekan. Tetapi oleh karena Pak Romli ini rajin azan di masjid, kemudian bersilaturahim, dipanjangkan oleh Allah 100 atau 1000 tahun lagi. Nah, masalah umur ini sebenarnya adalah takdir mu'alak sebelum takdir mubrom. Jadi pertanyaan Pak Ramli ini ada termasuk pertanyaan tauhid. Karena masalah umur ini satu ketetapan di atas ketetapan Allah. Boleh saja karena kita bermalas-malas bersilaturahim, malas beribadah, maka ketetapan Allah itu, ya, dimundurkan. Nah, karena masalah umur ini di dalam ilmu tauhid, ketetapan di atas ketetapan Allah. Bagi Allah mudah saja. Fi'lul mumkinin au tarkuhu. Apa yang sudah terjadi, sedang dan akan terjadi, itu mudah saja bagi Allah. Kecuali orang yang sudah meninggal dunia, tidak mungkin akan kembali ke atas dunia ini lagi. Ya. Kemudian masalah itu, dalilnya, innama amruhu iza aroda syai'an ayyaku lalahu kun payaku. Jadi, penjelasannya, Pak Ramli di Semawa, bahwa umur itu adalah merupakan takdir mubrom sebelum dia takdir mu'alak, ketetapan di atas ketetapan Allah. Ya, seperti sahabat Nabi yang rajin azan, yang semula malaikat Israel sambang kepada Nabi ingin mencabut sahabat ini, ya, setelah waktu asar, ya, dan dia azan itu waktu subuh. Ditunggu oleh Nabi, berdetak jantung Nabi. Ah, kata Nabi, sahabatku ini sudah dekat dengan ajar. Rupanya Isa tak datang, Israel, malaikat Israel. Kemudian Isa, rupanya karena dia rajin mengumandangkan azan dan bersilaturahim dan rajin beribadah. Majid, dari cerita ini, artinya masalah umur itu ketetapan di atas ketetapan Allah. Boleh saja yang semula umur Pak Romli ini seminggu lagi, kemudian dipanjangkan oleh Allah menjadi 100 atau 1000 tahun lagi. Terima kasih, Mbak Esi.
0: Iya, Ustaz, kita sudah berada di penghujung waktu nih. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
1: Baik, Mbak Esi. Hadirin para pendengar RRI Pro 1 Mutiara Pagi Palembang, kami akan menutup mauizatul hasanah kita pada pagi hari ini dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, artinya kita ini berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan kita bercerai-berai. Kalau kita bersatu, kalau kita selalu bersama, maka kita selalu dimudahkan oleh Allah. Artinya kita berta'awun, saling tolong-menolong, sebesar apapun, seberat apapun masalah, di bidang apa saja, pekerjaan dan sebagainya, apabila kita bersatu, saling tolong-menolong, untuk mengkukuhkuatkan, menumbuh suburkan tali silaturahim ini, paling tidak ada 4T. T yang pertama, kita saling tafahum, saling memahami. T yang kedua, ta'aruf, saling mengenali. T yang ketiga adalah ta'un, saling tolong-menolong. Dan T yang keempat adalah tafa'ul, berpositif thinking, berbaik sangka terhadap manusia, sehingga silaturahim ini tetap terjaga. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Al-Fakir Haji Arwandi Zainuri SSI, mohon maaf kepada Allah, kita semua mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arwandi untuk pencerahannya di pagi hari ini. Sehat terus, sukses terus. Amin. Ustaz ya. Salam buat keluarga Ustaz.
1: Amin. Amin ya Bu.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, di hari Rabu 6 Mei 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Arwandi SSI, merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang. Dan tentunya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kita ada bully, wah dia ini cuma tamatan paket C, paket A, paket B. Sepertinya tidak setara, padahal itu setara gitu. Nah, termasuk itu juga sekat juga. Kita yang seperti itu janganlah menjadi sebuah sarana gitu untuk mendiskreditkan seseorang.
3: Ke Madinah dulu ya. Kalau ini baru ke Mekah, kalau Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ini Jeddah ya, langsung ke Mekah. Biasanya, bukan biasanya. Ini sudah kita haruskan dari embarkasi dia ke Eropa.

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pakar Pendidikan Sumatera Selatan mendorong terwujudnya pendidikan tanpa sekat demi kesetaraan anak. Sebanyak 443 jamaah haji kloter 10 telah diberangkatkan pada Selasa malam 5 Mei 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Esi Armisi. Kita mulai dengan berita yang pertama, pendengar. Pakar Pendidikan Sumatera Selatan mendorong terwujudnya pendidikan tanpa sekat demi kesetaraan anak.
1: Di tengah upaya pemerintah menciptakan sistem pendidikan inklusif, tantangan terbesar justru muncul dari tembok persepsi masyarakat yang masih memandang sebelah mata jalur pendidikan non-formal. Lulusan program kesetaraan seperti paket A, B, dan C seringkali terjebak dalam stigma sebagai siswa buangan atau bermasalah. Padahal secara hukum, derajat mereka setara dengan lulusan sekolah formal. Pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Mukhtarudin Musiri, menyoroti diskriminasi mental itu sebagai sekat nyata yang menghambat kemajuan pendidikan nasional. Menurutnya, undang-undang telah menjamin kesetaraan antara jalur formal, non-formal, dan informal, namun pengakuan sosial di lapangan masih jauh dari harapan. Mukhtarudin mengatakan, banyak peserta didik memilih jalur non-formal seperti homeschooling atau pusat kegiatan belajar masyarakat, bukan karena kegagalan akademik. Seringkali alasan utamanya adalah ketidakcocokan budaya dengan aturan kaku di sekolah formal, seperti larangan berambut gondrong atau kewajiban seragam yang terlalu rigid. Jalur

0: Nonformal hadir untuk memfasilitasi anak-anak berbakat yang ingin belajar dengan suasana lebih santai, namun tetap terukur secara kualitas.
1: Kita ada bully, wah dia ini cuma tamatan paket C, paket A, paket B. Sepertinya tidak setara, padahal itu setara gitu. Nah, termasuk itu juga sekat juga. Yang seperti itu janganlah menjadi sebuah sarana gitu kemudian untuk mendiskreditkan seseorang anak bangsa begitu, ataupun juga mendiskreditkan suatu unit pendidikan. Padahal yang itu semua memang diatur oleh peraturan perundangan.
0: Bagi Muhtarudin, edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama. Ia mengajak para pendidik dan orang tua untuk mulai membuka diri dan tidak lagi menggunakan status pendidikan sebagai sarana untuk merendahkan orang lain. Dengan hilangnya stigma negatif ini, diharapkan setiap anak bangsa merasa bangga dengan jalur pendidikan yang mereka tempuh selama proses tersebut mencerdaskan dan memberikan manfaat bagi sesama. Rian Apridani melaporkan.
2: Sementara itu, peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 di Sumatera Selatan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata. Para guru menilai, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tetapi juga oleh kompetensi tenaga pendidik dan dukungan lingkungan belajar yang kondusif. Seorang guru sekolah menengah atas di Palembang, Ismawati, mengatakan, peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari penguatan kapasitas guru di kelas. Menurutnya, guru dituntut terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Ia menambahkan pemerataan akses pendidikan juga menjadi tantangan di Sumsel, terutama di wilayah pelosok. Keterbatasan infrastruktur dan distribusi tenaga pendidik dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara bertahap.
3: Kami menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter, nilai, dan akhlak generasi penerus bangsa. Kami berharap juga pendidikan di Indonesia ini semakin maju, merata, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Semoga fasilitas pendidikan semakin memadai, kesejahteraan guru terus diperhatikan, serta kurikulum semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Kami juga berharap peserta didik tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, kreativitas, dan kepedulian sosial yang tinggi. Dengan kerjasama antar guru dan orang tua, pemerintah dan masyarakat, kami optimis pendidikan Indonesia akan semakin berkualitas dan mampu melahirkan generasi yang siap menghadapi masa depan.
2: Hal senada disampaikan guru lainnya, Rudi Hartono, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas. Dengan sinergi berbagai pihak, pendidikan bermutu di Sumatera Selatan diyakini dapat terwujud sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
4: Ya, kalau pendidikan itu, pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia yang dilakukan dengan ketulusan, kasih dan kepedulian, dan hari ini merupakan fondasi dalam mencetak generasi yang kuat dan tangguh. Dan hari ini kebijakan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Siap kita mendukung untuk gagasan dan khususnya kegiatan pendidikan yang ada di Banyasin.
5: Yang jadi pertanyaannya, pemerintah itu mengharapkan agar semua masyarakat berperan aktif kan? Nah, yang jadi pertanyaan itu galak dan pemerintah ini dengar omongan rakyat tadi. Contoh, masih banyak dugaan pungutan di sekolah-sekolah negeri. Nah, pemerintah itu galak dan dengar omongan rakyat itu. Kalau misalnya cuman jargon atau semboyan, buat apa? Pemerintah itu turun ke lapangan, cek, tanya. Masih banyak sekarang pungutan liar di sekolah-sekolah negeri.
6: Seperti apa pungutannya, Kak?
5: Bermacam-macam modus. Salah satu contohnya untuk perpisahan, untuk baju, untuk jalan-jalan, sampai penerimaan sekolah negeri, kabarnya sekarang sampai jutaan.
7: Bahwasanya yang namanya partisipasi semesta itu diharapkan untuk pendidikan itu tidak hanya merupakan tanggung jawab dari guru, tanggung jawab dari sekolah, tanggung jawab dari pemerintah, akan tetapi butuh pendidikan itu tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab sebagai orang tua, lapisan masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, semuanya bertanggung jawab atas mutu pendidikan. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia itu dapat berkembang dengan baik. Sehingga anak-anak didik dapat mempunyai pola pikir yang maju ke depan, di mana yang Gen Z-Gen Z sekarang ini dapat mengikuti pola-pola dan juga dapat mengikuti pendidikan dengan skala yang lebih tinggi.
2: Ya, pendengar, salah satu dukungan pemerintah daerah yakni Kabupaten Oku Timur resmi meluncurkan aplikasi Si Gancang. Aplikasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Oku Timur untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Berikut kita simak wawancara Nova Ariana bersama kasih peserta didik Dinas Pendidikan Oku Timur, Himawan Bastari.

barat harus disahkan ke dinas pendidikan, terus geografis Maluku Timur itu kan agak jauh ya, 20 kecamatan mulai dari perbatasan Ngopi sampai ke Selatan.

0: tua yang ingin memindahkan anaknya memakai surat dari kami gitu kan, mereka tidak perlu jauh-jauh ke Martapura untuk apa namanya mengaktivasi atau membuat surat tersebut. Jadi cukup dari sekolah mereka mengirimkan surat, kami bisa approve kalau memang hasil administrasi sudah lengkap gitu Mbak.
1: Oke, itu lebih spesifiknya seperti apa Pak? Misal surat itu apa, misalnya surat masuk sekolah atau surat apa Pak?
0: Ya, sebagai contoh di bidang kami khususnya, mereka kan biasanya butuh approval atau butuh persetujuan untuk memindahkan siswa. Jadi kan kalau sekolah-sekolah itu kan siswa berpindah dari kelas satu kabupaten ke kabupaten lainnya kan butuh surat dari dinas pendidikan. Nah biasanya kan pelayanan itu diserahkan oleh dinas pendidikan dari sekolah ke dinas pendidikan. Kita harus approve atau kita tanda tangani, kita cek, lalu dapodiknya juga harus dipindahkan. Nah kalau secara apa aplikasi si Gancang ini nggak perlu lagi mereka datang ke kantor. Cukup lewat aplikasi mereka memberitahukan bahwa ini ada apa permohonan untuk pengeluaran surat mutasi, maka kami bisa approve di situ.
1: Oke.
0: Okay. Gitu Mbak, biasanya mereka kirim PDF, nanti kami tinggal apa drag and drop untuk tanda tangan dan lain sebagainya.
1: Oke. Okay.
0: Itu sih.
1: Jadi persetujuannya pun seperti tanda tangan dari
0: kepala dinas atau
1: kebijakan
0: kami,
1: ya. Itu pun juga dipermudah ya Pak ya artinya.
0: Ya dipermudah. Jadi nggak sulit lah. Pokoknya kita lihat secara administrasi sudah cukup, persyaratan sudah cukup sudah. Dan ini kan menekan juga apa namanya low budget lah. Jadi teman-teman dari daerah tidak perlu lagi ke kabupaten, ke kota kabupaten tuh hanya mengambil surat tersebut. Jadi mereka kirim. Mereka juga bisa unduh.
1: Baik, baik Pak. Bisa Pak terkait titik. Dengan mutu pendidikan semesta ya Pak ya. Kak, kita tahu bahwa saat ini dunia pendidikan juga tidak hanya harus bertransformasi ya Pak ya. Cuman juga harus mengikuti perkembangan zaman yaitu digital seperti itu.
0: Digital, betul. Mm-hmm.
1: Nah, selain si Gancang ini sendiri Pak, mempermudah surat, apalagi yang bisa si Gancang ini dalam mempermudah atau terobosan teknologi lah di dunia pendidikan di Oku Timur ini Pak?
0: Ya, selain surat-menyurat, terus database surat, kemudian mereka juga bisa minta approve dari kepala dinas tanpa harus ke dinas pendidikan, dimanapun tempat mereka tinggal upload data, kepala dinas bisa ngecek kalau memang sudah di ACC oleh sekretaris dan sebagainya. Mereka kepala dinas bisa mengasisinya tanpa harus mereka datang. Selain itu juga kami ngasih fasilitas layanan kepada teman-teman di sekolah, khususnya kepala sekolah. Jadi kalau hari ini kan tidak perlu lagi untuk penandatanganan cap basah.
1: Oke.
0: Okay. Oh, mereka cukup dengan QR code yang kita buatkan, database-nya kami simpan. Jadi semuanya sudah nir kertas lah. Jadi tidak perlu banyak kertas yang harus disediakan. Mereka cukup pakai apa namanya aplikasi, mereka sudah bisa ngecek masing-masing.
1: Oke.
0: Okay. Dan penandatanganan mereka sudah bisa di mana tempat, ketika mereka ada tugas luar, dimanapun tempat mereka bisa menandatangannya dengan menggunakan QR code yang kami sediakan.
1: Oke, okay. Ini gitu, hanya Pak. Ada di Dinas Pendidikan ya Pak ya, untuk di Oku Timur?
0: Mungkin ya, sepertinya iya. Sampai ya, hari ini baru kami yang punya aplikasi.
1: Dan juga ini baru di dunia pendidikan, baru di Dinas Pendidikan Oku Timur juga ya Pak ya, di kabupaten kota lainnya belum.
0: Sepertinya sudah, mungkin sudah banyak ya Mbak. Cuman yang mengintegrasikan semua QR code terus surat menyurat mungkin hanya di Oku Timur. Yang lain rata-rata mungkin QR code-nya saja untuk penandatanganan. Kalau mereka kan punya aplikasi Sri Kandi dan lain sebagainya di lain tempat gitu ya. Kalau kayak di departemen di Depdagri kan ada
1: Sri Kandi,
0: Sri Kandi gitu. Nah kalau di kami, khusus untuk kami, kami pakai Si Gancang karena integrasinya lebih komplit menunya dibandingkan Sri Kandi dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Okay. Itu sih.
1: Oke okay, Pak, ini dasarnya tadi karena jarak kabupaten di Oku Timur yang cukup jauh ya Pak ya, satu
0: ya,
1: daerah sama
0: secara
1: daerah.
0: Geografis.
1: Secara geografis kecamatan ya Pak ya. Baik, Pak Himawan terakhir, Pak Himawan ini ke depan apa yang ingin dilakukan Dinas Pendidikan dalam mendorong dinas pendidikan di Oku Timur ini lebih maju ya Pak ya, seperti yang saya sampaikan tadi, transformasi digital juga kita harus sesuaikan seperti itu Pak.
0: Ini mungkin awalan ya Mbak, awalan untuk proses digitalisasi. Mungkin kita sudah berproses cukup lama. Nah, hari tantangan kita hari ini kan bukan lagi menyediakan fasilitas elektroniknya atau fasilitas perangkat kerasnya, tapi lebih sulit lagi ketika kita membangun ekosistem digital itu sendiri. Kenapa? Karena prosesnya pasti akan panjang. Sumber daya manusia yang kita harus proses, terus kemudian perangkat-perangkat yang lain. Kalau mungkin kita mengadakan peralatan-peralatan ekosistem apa namanya digitalisasi itu yang sulit. Nah, ke depan kita pengen coba untuk mengintegrasikan itu semua. Jadi tidak hanya menyediakan alat, tapi kita menyediakan ekosistem digital di Oku Timur. Itu Mbak.
1: Baik, siap. Termasuk di dunia pendidikan ya Pak Imawan ya.
0: Betul, betul.
1: Baik, siap. Baik Pak Imawan, terima kasih statement untuk RRI Pak ini.
0: Iya, Ibu.
1: RRI Palembang.
0: Siap. Waalaikumsalam.
2: Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 443 jamaah haji kloter 10 telah diberangkatkan pada Selasa malam 5 Mei 2026 dan menuntaskan gelombang pertama pemberangkatan haji dari Embarkasi Palembang.
4: Operasional pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama di Embarkasi Palembang mencapai puncaknya dengan keberangkatan 443 jamaah kloter 10 dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Arab Saudi pada Selasa malam 5 Mei 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, M. Arka Nur Wahidin menyebutkan, total jamaah yang telah diberangkatkan mencapai 4.423 jamaah, terdiri dari 3.312 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jamaah dari Bangka Belitung, serta 40 petugas kloter. Arkan menilai capaian ini menjadi penutup yang baik untuk fase gelombang pertama. Memasuki gelombang kedua, Arkan menyebutkan akan dimulai pada 9 Mei 2026 dan terdapat perubahan skema perjalanan. Kloter 11 dijadwalkan masuk ke asrama haji pada 8 Mei 2026. Berbeda dengan sebelumnya, jemaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, melainkan langsung menuju ke Jeddah dan dilanjutkan perjalanan darat ke Mekah. Jamaah juga dihimbau untuk mempersiapkan diri, terutama mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi atau di dalam pesawat.
5: Ya, tapi bedanya ya. Kalau gelombang pertama ini kan ke Madinah dulu, ya. Kalau ini baru ke Mekah, kalau Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ini Jeddah, ya, langsung ke Mekah. Biasanya, bukan biasanya, ini sudah kita haruskan dari embarkasi dia pakai ihram.
4: Arkan menambahkan saat ini kondisi jamaah haji di Arab Saudi dilaporkan dalam keadaan baik dan terpantau sesuai jadwal. Kloter pertama hingga 4 telah berada di Mekah, sedangkan kloter 5 sampai 9 masih berada di Madinah untuk menyelesaikan program Arban. Arkan berharap kondisi jamaah haji dapat terus terjaga hingga seluruh proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah berjalan lancar dan para jamaah dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan, Ernika, menjelaskan bahwa Asrama Haji Sumatera Selatan telah melakukan berbagai persiapan jauh sebelum musim haji dimulai. Persiapan tersebut mencakup penataan ruang kedatangan jamaah, kamar penginapan, serta fasilitas pendukung manasik seperti masjid. Selain itu, sejumlah gedung juga telah direnovasi guna memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi optimal sehingga penyelenggara haji dapat berjalan lancar.
6: Untuk kamar-kamar tempat penginapan jemaah haji, kemudian juga untuk fasilitas-fasilitas manasik seperti masjid, kemudian kemudian kita juga ada tempat lintasan sahi, kemudian juga ada pesawat. Alhamdulillah memang jauh-jauh hari kami juga telah melakukan persiapan-persiapan, dan juga memang ada beberapa gedung juga yang dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga di tahun ini sudah direnovasi. Alhamdulillah secara keseluruhan persiapan kami sudah matang.
4: Ditambahkan Ernika, dengan berakhirnya gelombang pertama, saat ini Asrama Haji Sumatera Selatan melakukan persiapan untuk menyambut jamaah haji gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Secara kapasitas, Asrama Haji Sumatera Selatan memiliki 270 kamar penginapan yang tersebar di 7 gedung, yaitu Gedung Mekah, Jeddah, Madinah, Musdalifah, Safa, Marwah, dan Gedung Azizah. Dengan fasilitas tersebut, Asrama Haji Sumatera Selatan mampu menampung hingga 2 kloter jamaah haji, sehingga kesiapan daya tampung dinilai memadai untuk mendukung operasional pemberangkatan haji. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita lainnya, rapat paripurna ke-10 masa persidangan kedua tahun 2026 menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan hasil reses anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.
7: DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan kedua tahun 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua 3 DPRD Jainal Abidin didampingi Ketua DPRD Ali Subri, Wakil Ketua 1 Hari Apriansa, serta dihadiri Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dan Sekretaris Daerah Aprijal Hasim. Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban dan hasil reses anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing. Berbagai aspirasi masyarakat pun dibahas, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pembenahan fasilitas kantor lurah, hingga upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri, mengatakan seluruh hasil komunikasi dengan masyarakat telah dirangkum dan disampaikan dalam paripurna. Evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD dan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah menjadi fokus utama pembahasan.
8: Masalah kantor lurah itu sudah yang kemudian semua. Masalah kinerja masa LKPJ itu kinerja OPD semua baik sudah. Tidak ada kurang lebih supaya diperbaiki ke depan.
7: Menurut Ali Subri, sebagian besar aspirasi termasuk perbaikan fasilitas kantor lurah dan kinerja OPD telah diakomodir, meskipun masih ada beberapa kekurangan. Secara umum kinerja pemerintah daerah sudah berjalan baik dan siap diperbaiki ke depannya. Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Kota Palembang berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti pemerintah kota. Langkah tersebut dinilai penting dalam upaya membangun Palembang yang lebih baik dengan pelayanan publik yang semakin optimal dan responsif. Lamsi Harsilitonga melaporkan.
2: Berita terakhir, ajang Run for Humanity di Palembang pada bulan September diharapkan menjadi daya tarik kota sebagai destinasi spot tourism.
9: Ajang lari bertajuk Run for Humanity direncanakan digelar di Palembang pada September mendatang. Kegiatan ini dinilai mampu mendorong sektor pariwisata sekaligus memperkuat citra kota Palembang sebagai destinasi spot tourism. Perwakilan pelaksana Dimas Seto mengatakan, Kota Palembang dipilih karena memiliki keunikan dari sisi sejarah, budaya, hingga kuliner. Peserta nantinya tidak hanya mengikuti lomba, tetapi juga diajak menikmati keindahan kota, termasuk melintasi jembatan Ampera, serta mencicipi kuliner khas daerah.
10: Kalau kita setahun ini kan memang setahun 4 kota. Nah, di tahun ini Palembang menjadi kota ketiga, tapi sebenarnya Palembang itu sudah menjadi kota yang pengen kita tuju dari tahun lalu. Nah, karena kemarin Transformity juga baru berjalan 3 tahun, ya kita memaksimalkan dulu yang di Pulau Jawa, dan hal-hal harapannya Palembang ini bisa mewakili kota-kota yang ada di Sumatera.
9: Kegiatan ini menargetkan sekitar 5.000 peserta dari berbagai kalangan dengan biaya pendaftaran mulai dari Rp200.000. Penyelenggara menilai ajang ini berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Palembang sebagai destinasi wisata olahraga di Indonesia. Erlin Partesa melaporkan.

0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pakar Pendidikan Sumatera Selatan mendorong terwujudnya pendidikan tanpa sekat demi kesetaraan anak. Sebanyak 443 jamaah haji kloter 10 telah diberangkatkan pada Selasa malam 5 Mei 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: Prakiraan cuaca sepanjang hari
3: ini. Hari nanti secara umum
4: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda. Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi prakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Rabu 6 Mei 2026. Esi saat ini sudah tersambung bersama Mas Nasrun dari BMKG SMB 2 Palembang. Kita akan tanya seperti apa informasi prakiraan cuaca di hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Nasrun.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Esi.
7: Kabarnya gimana nih?
8: Kabar baik, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya Mas Nasrun, bagaimana perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini? Silakan informasinya.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Rabu 6 Mei 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum terpantau diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oki dan Musirawas. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oki, Banyuasin, Ogan Ilir, Musirawas Utara, Musirawas, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Oku Timur, Pali, Prabu Mulih, Palembang, Musi Banyu Asin, dan Lubuk Linggau. Kemudian untuk malam hingga dini hari secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Oki, Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Ogan Ilir, Oku Timur, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Prabu Mulih, Palembang, Lahat, dan Pali. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Dan untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Empat Lawang, Lahat, Oku Selatan, Oku, Pagar Alam, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Oku Timur, Pali, Prabu Mulih, Muara Enim, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kemudian pada malam hingga dini hari berpotensi di wilayah Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Lubuk Linggau, Muara Enim, dan Oki. Demikian info cuaca pagi ini Rabu 6 Mei 2026 langsung dari BMKG SMP 2 Palembang. Terima kasih.
7: Terima kasih Mas Nasrul, informasi perakhiran cuaca yang sudah disampaikan di hari ini ya, hari Rabu 6 Mei 2026. Selamat bertugas kembali Mas Nasrul. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, pendengar, demikian informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, di hari Rabu 6 Mei 2026. Tadi telah disampaikan Mas Nasrun dari BMKG SMB 2 Palembang.
2: Perakhiran cuaca sepanjang hari ini.
3: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi Anda yang baru saja bergabung. Salam jumpa, tentunya kami akan terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini, menghadirkan beragam informasi juga hiburan menemani Anda sembari beraktivitas. Informasi berikut pendengar, minimnya fasilitas penunjang bagi pengemudi ojek online ini mendorong lahirnya layanan terpadu berbasis kolaborasi. Kehadiran kedai Ado Presisi menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan driver. Program tersebut diluncurkan serentak di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sebanyak 21 kedai diresmikan sebagai ruang kolaborasi antara kepolisian dan komunitas pengemudi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama jajaran Polda Sumsel menghadiri peluncuran tersebut. Nah, salah satu kedai berlokasi di Jalan Kiai Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Ulu 1. Pendengar Ratu Dewa menilai kehadiran kedai ini tidak hanya sebagai tempat berkumpul, fasilitas tersebut juga menjadi pusat layanan yang mendukung aktivitas driver. Menurutnya, keberadaan kedai memberi manfaat langsung bagi pengemudi. Ia berharap fasilitas tersebut mampu memperkuat solidaritas antar pengemudi. Kebersamaan ini dinilai penting dalam mendukung aktivitas kerja sehari-hari.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

Ya, kami masih terus bersama Anda, pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi selanjutnya ini mengenai Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyatakan komitmen untuk menata ruang publik di ikon kota dengan tetap mengedepankan pelestarian nilai warisan budaya. Pendengar, disampaikan bahwasannya ke depan Benteng Kuto Besak ini tidak hanya diproyeksikan sebagai lokasi rekreasi dan tempat bersuafoto, tetapi juga sebagai ruang edukasi bagi pengunjung untuk mengenal jejak histori Palembang sebagai salah satu kota tertua di Indonesia. Pemerintah Kota Palembang juga menjajaki peluang pengembangan fasilitas pendukung di sekitar lokasi, termasuk rencana pembangunan poliklinik. Ia juga telah menginstruksikan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD setempat untuk mengkaji bentuk dukungan dan juga sinergitas yang diperlukan. Ya, pastinya kami terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini, dan nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Daftar Putar Musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat.
2: Persiapan kita, kami dari Sekta 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG 3 dan JKP 5.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Polri saat ini. PPIH Arab Saudi, Sektor 10 menyambut Jamaah Haji Indonesia. Presiden Brazil mendesak pembebasan para aktivis yang ditahan di Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kita dengarkan juga ya aspirasi yang tumbuh berkembang.
2: Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyerahkan 10 buku kepada Presiden Prabowo Subianto. Buku-buku dengan ketebalan 3.000 halaman berisi rekomendasi dari Komisi untuk perbaikan institusi kepolisian. Ketua Komisi Percepatan